Pendengar setia RRI, dimanapun Anda memantau siaran kami, kebersamaan kita lewat sajian lagu-lagu rohani kami akhiri untuk Anda pendengar. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah minggu yang berlangsung di Gereja Anugerah Ohijang, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai Allah menyertai jemaat.

Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nas pembimbing kita dari Mazmur 133 ayat pertama dan 3b.

istana. Kalau itu Indonesia yang merusak, dari kalau yang melihat itu dengan kehidupan ini. Ampunilah semuanya yang merusak kami. Bahagia lama dari kami kami. Agar pikiran perkataan dan perbuatan kami semakin berhubung. Dan akhirnya kami semakin bermanfaat bagi semua kita.

Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.

Dengan mereka di kemudian nomor 53.

0: Firman Tuhan kita baca secara berbacaan. Saya membaca ayat tadi dan firman Tuhan kita sama-sama mulai dari kutip. Ya Tuhan,
1: dan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali.
0: Dan di berjalan di tangan mereka, ya Yesus sampai ke tangan kita, sehingga dia sampai di kaki.
1: Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud.
0: Mendekatlah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta anaknya, dan mereka sujud.
1: Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu aku tadi?
0: Kita berkata Esau, aku mengingat banyak hal ini, kejadian apa yang ada padamu.
1: Janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku.
0: Terimalah kiranya kembali keberian tanda tanganku yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberikan dunia kepadamu dan aku pun mempunyai segala dan disuruhnya Esau singgah dari mana.
1: Kata Esau, baiklah kita berjalan terus, aku akan menikahi engkau.
0: Tetapi aku bertanya kepadanya, Tuhan ku mampu bahwa anak-anak kami masih kurang kuat dan bahwa serta aku pada kami juga merumah dan berusaha ini yang masih musri. Jika itu satu hari saja,

Kalau begitu, baiknya tinggalkan beberapa orang yang terlibat itu. Tetapi aku berkata, tidak bisa sendirian. Biarlah aku mendapat kasih Tuhan itu saja. Tetapi aku berkata, support dan mendirikan rumah untuk perjalanan yang dibuat dengan buku-buku. Itulah sebabnya tempat ini namanya support. Demikian itu, Tuhan. Hallelujah.

Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pemilik kehidupan ini, oleh karena pertolongan dan kasih sayangnya bagi kita semua, hingga kita boleh ada di minggu terakhir di bulan ini. Dan kita percaya kasih Tuhan akan menuntun kita memasuki hari-hari hidup di bulan yang baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di minggu ini Bapak Ibu, kita semua dalam pemberitaan di mimbar-mimbar pemberitaan di Gereja Protestan Maluku, kita dituntun dengan tema pemberitaan untuk minggu ini masih tentang gereja rumah tangga dan pemulihan persaudaraan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri oleh kita semua, bahwa sering kita temukan dalam kehidupan luka yang paling menyakitkan bukan selalu datang dari orang-orang yang jauh,

dalam perjalanan hidup. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, konflik yang terjadi dalam keluarga sering menjadi konflik yang paling sulit diselesaikan. Sekali lagi kita tegaskan Bapak Ibu, konflik dalam keluarga seringkali menjadi konflik yang paling sulit untuk diselesaikan. Kadang-kadang bukan karena persoalannya terlalu besar, tapi karena setiap pihak merasa terluka dan menunggu pihak lain untuk lebih dahulu mengambil langkah. Tidak sedikit Bapak Ibu saudara-saudara, keluarga yang hidup dalam satu lingkungan, bahkan satu rumah, tetapi hubungan mereka tidak lagi hangat. Ada yang saling menyapa sekedarnya saja. Ada yang menyimpan kekecewaan bertahun-tahun sekali lagi dan menjadi akar pahit. Ada yang memilih diam daripada menyelesaikan masalah. Akibatnya Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua tahu, luka itu terus bertumbuh dan perlahan-lahan menjadi dendam yang kemudian merusak kebersamaan hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, jika hal seperti itu terjadi dalam keluarga, maka kita mau bilang bahwa dampaknya tidak berhenti di rumah saja, tapi dampak itu akan menjadi nyata dalam hubungan yang rusak, kemudian mempengaruhi hubungan dalam gereja, tapi juga hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan fakta menunjukkan, kalau ada berlaku di saat ini, maka ini menjadi bahan refleksi kita bersama. Fakta menunjukkan bahwa perseteruan keluarga itu bisa berlanjut turun-temurun dari anak-anak ke anak-anak. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, karena kondisi itu maka hari ini sekali lagi Gereja Protestan Maluku mengakhiri bulan Juni ini memberikan tema pemberitaan bagi kita untuk kemudian menjadi bahan evaluasi, refleksi, tapi juga sebuah komitmen yang harus dibangun untuk menjalani kehidupan ke depan adalah gereja rumah tangga dan pemulihan persaudaraan. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudara? Sebab gereja yang kuat tidak dimulai dari program-program pelayanan yang banyak atau gedung gereja yang megah. Tapi gereja yang kuat itu dimulai dari keluarga-keluarga yang mengalami pemulihan. Ketika hubungan dalam keluarga dipulihkan, maka gereja akan bertumbuh menjadi persekutuan yang sehat. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita belajar bersama dari kisah Yakub dan Esau dalam Kejadian 33 bacaan kita tadi. Kisah Yakub dan Esau ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah bekerja memulihkan persaudaraan yang telah rusak selama 20 tahun. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak ada relasi yang terlalu rusak bagi Allah untuk dipulihkan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pasal ini diawali dengan suasana yang sangat menegangkan. Ayat 1 Bapak Ibu membacanya. Yakub melihat Esau datang bersama 400 orang dan angka itu tentu menimbulkan ketakutan dalam diri Yakub. Ia tahu betul Bapak Ibu, dan kita semua tahu cerita itu, bahwa 20 tahun sebelumnya ia telah menipu Esau dan mengambil hak keselungannya menjadi milik saudaranya dengan sepiring kacang merah. Dalam pandangan Yakub, Bapak Ibu saudara-saudara, pertemuan yang akan terjadi itu bisa saja berakhir dengan tragedi, perselisihan lagi, pertengkaran lagi, apalagi bawa 400 orang, mungkin perang. Namun yang menarik pada bagian pertama ini Bapak Ibu, Yakub tidak melarikan diri. Ia tetap melangkah maju. Dari bagian ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat pelajaran pertama bahwa

tidak menghilangkan ketakutan, tetapi iman memberi keberanian untuk tetap melangkah di tengah ketakutan. Yakub memang masih takut, tapi setelah pergumulannya dengan Allah di Peniel bacaan sebelumnya di ayat 32, Bapak Ibu Saudara-saudara, ia tidak lagi bersembunyi. Ia menghadapi masa lalunya. Dan bacaan kita mencatat bahwa Yakub maju ke depan.

seseorang belajar tentang kasih Tuhan dan pengampunan. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita untuk membangun budaya rekonsiliasi dalam kehidupan bergereja. Jangan biarkan perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan dalam pelayanan. Jangan biarkan pelayanan menjadi ajang persaingan. Ini untuk seluruh badan pembantu penyelenggara pelayanan di jemaat ini. Jangan biarkan luka hati menghambat persekutuan. Sebaliknya, mari kita menjadi jemaat yang berani mengambil langkah pertama untuk berdamai. Secara khusus para pelayan, jadi kalau ada pelayan yang simpan sakit hati for umat, mari cari jalan keluar untuk bisa berdamai. Sebab mengapa Bapak Ibu? Kadang-kadang yang dibutuhkan bukanlah penjelasan panjang tentang kerendahan hati. Kadang-kadang yang dibutuhkan bukan penjelasan panjang, tapi bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara memiliki kerendahan hati untuk berkata, mari ketong bicara baik-baik. Mari ketong bicara baik-baik. Kadang yang dibutuhkan bukan kemenangan dalam perdebatan, tapi keberanian untuk memulihkan hubungan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Itu dimulai dengan iman dan kerendahan hati. Selain itu, firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk hidup dengan rasa cukup. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Kita semua tahu itu. Efisiensi di mana-mana kan bikin ketong semua hidup dalam begitu banyak kesusahan demi kesusahan. Banyak orang terjebak dalam perbandingan, membandingkan keluarga, membandingkan pekerjaan, membandingkan pelayanan, bahkan membandingkan berkat yang dimiliki. Akibatnya yang muncul adalah iri hati, cemburu, kekecewaan, tapi juga persaingan. Tapi Yakub dan Esau menunjukkan bahwa damai sejahtera lahir ketika seseorang menyadari bahwa Allah telah mencukupkan hidupnya. Itu bagian Alkitab kita tadi ya Bapak Ibu, yang kita baca secara bersama. Jemaat yang hidup dalam rasa syukur akan lebih mudah mengampuni, lebih mudah berbagi, dan lebih mudah menjaga tali ikatan persaudaraan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kejadian 33 adalah kisah tentang kemenangan kasih atas dendam. Kejadian 33 adalah kisah tentang pengampunan atas kemarahan. Dan Kejadian 33 adalah kisah tentang kemenangan Allah atas luka masa lalu. Yakub datang dengan ketakutan, Esau datang dengan pelukan. Kita ulang akan lagi. Dan Allah menghadirkan pemulihan. Nah, firman Tuhan hari ini lalu kemudian mengajak kita untuk berani mengambil langkah maju menuju perdamaian. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jika Bapak Ibu saudara-saudara yang datang bersekutu, beribadah bersama di saat ini, datang dengan hubungan-hubungan yang masih retak, relasi-relasi yang masih terputus, masih jaga jarak dengan saudara satu dengan yang lain, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mari beri hati, buka hati, beri diri untuk dipulihkan, beri diri untuk roh Tuhan bekerja, memulihkan semua relasi yang sementara terganggu. Dan itu Bapak Ibu sendiri dengan Tuhan yang tahu seperti apa. Jika ada luka yang masih tersimpan, mari serahkan kepada Tuhan. Jangan biarkan akar pahit itu menjadi beban dosa bagi perjalanan hidup Bapak Ibu saudara-saudara. Lepaskan pengampunan. Jika kita ada sini sebagai korban, mari lepaskan pengampunan. Jika kita ada sini sebagai orang yang melakukan flying victim bagi saudaranya, keluarganya, sahabatnya, temannya, persekutuan, mari minta pengampunan. Seperti Esau dan Yakub. Jika ada persaudaraan yang renggang, mari membuka hati sekali lagi bagi pekerjaan Roh Kudus. Karena firman Tuhan bilang apa Bapak Ibu saudara-saudara? Nah, pembimbing kita tadi sengaja beta ambil bagian Alkitab itu. Alangkah indahnya saudara hidup rukun. Sebab dari sanalah
Allah memerintahkan berkat-berkatnya. Karena itu ketika keluarga menjadi kuat, beta tadi bilang gereja menjadi sehat, dan ketika gereja menjadi sehat, maka jemaat akan menjadi berkat bagi masyarakat, dan Tuhan Allah dimuliakan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Jemaat kekasih disilakan berdiri. Secara bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Vokal grup Efrata disilahkan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.

Tuhan, pengalaman dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, mari kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan

0: semangat kita berdoa untuk persembahan untuk kita secara bersama-sama.
1: Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan berkat-Mu.

Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan Asa yang Kudus pada tanggal 5 Juli 2026, dipersilahkan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang Kudus keempat soal ini. Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang kesemuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Dua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Yang ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuh-Nya dan menumpahkan darah-Nya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Dan yang keempat, adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu. Disilahkan duduk kembali. Mari kita menyatu hati bersama dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ya Tuhan Allah kami, pemilik hidup dan masa depan kami. Kami datang menghadap kekudusan hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan, kasih sayang, pertolongan, dan penyertaan-Mu yang tiada pernah putus-putusnya Engkau nyatakan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami datang padamu Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu bahwa di tengah-tengah seluruh realitas hidup dan kehidupan yang kami jalani, susah, senang, suka, duka, tawa, tangis yang datang mewarnai kehidupan kami, tapi tangan Tuhan yang perkasa itu tidak pernah lepas dari hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna ya Allah dalam hidup dan kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah segala kekurangan, keterbatasan, bahkan keberdosaan kami, Tuhan Yesus tetap mengasihi kami, memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk menjalani hari-hari hidup kami, tugas tanggung jawab pengabdian pelayanan kami, bahkan hidup dan masa depan kami pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuan ini. Karena itu ya Allah, terimalah segala ungkapan syukur, hormat, terima kasih kami yang kami persembahkan kepada-Mu ya Allah, Bapa Yesus Kristus, penguasa hidup dan mati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, bahwa Tuhan begitu luar biasa menuntun kami sampai di akhir bulan ini. Minggu terakhir di bulan ini boleh kami jalani. Kami percaya sungguh Bapa di sorga, kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami sebagai manusia, tapi sungguh Tuhan masih punya rencana-rencana Tuhan yang terindah, yang hendak Tuhan nyatakan bagi kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami, tapi juga persekutuan hidup dalam tugas-tugas tanggung jawab, usaha dan kerja kami, bahkan masa depan anak-anak kekasih kami. Terima kasih Tuhan,
Karena itu kami kembali memasrahkan hidup kami kepada-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan jemaat ini, umat dan pelayan, dengan semua hal yang mesti mereka lakukan dan nyatakan dalam hari-hari hidup mereka, baik pribadi, keluarga, rumah tangga. Tuhan berkati jemaat GPM Anugerah dengan seluruh dinamika hidup dan kehidupan yang harus mereka jalani. Beri kuat, beri hibur, beri kasih-Mu, bahkan pertolongan-Mu Tuhan, bagi semua yang mereka gumuli, semua yang mereka rencanakan, semua yang mereka harapkan dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, Engkau berkati semua usaha dan kerja umat-Mu. Engkau berkati tempat-tempat pengabdian dan pelayanan mereka. Engkau berkati semua tugas-tugas tanggung jawab yang dipercayakan di atas pundak-pundak mereka. Biarlah itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Tapi juga berkat-berkat Tuhan melimpah di tengah-tengah lumbung-lumbung setiap kehidupan keluarga, rumah tangga umat-Mu di jemaat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa firman Tuhan hari ini yang kami dengarkan secara bersama kembali lagi menggelisahkan hati kami. Dan kemudian biarlah itu menjadi komitmen bagi kami untuk menyelesaikan begitu banyak hal yang harus kami selesaikan, supaya relasi-relasi hidup persaudaraan yang sejati itu boleh terus kami jaga, kami pegang dalam hari-hari hidup kami secara bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Karena itu kami tetap berdoa pada-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati hidup dan masa depan anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Mereka yang telah menyelesaikan pendidikan-pendidikan mereka, tapi juga harus memasuki jenjang yang lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Kami tetap meyakini sungguh Bapa di sorga, bahwa setiap anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami telah Tuhan tetapkan hidup dan masa depan yang terbaik. Karena itu beri hikmat, kebijaksanaan, akal budi kepada anak-anak kami, supaya mereka berjuang untuk meraih hidup dan masa depan dengan penuh kesungguhan dan takut Tuhan Allah. Lalu berkatilah semua orang tua dengan semua usaha dan kerja bagi hidup dan masa depan. Kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat ini yang sementara berjuang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah melepaskan tangan kasih setia-Mu dari semua yang mereka upayakan dan kerjakan dalam hidup ini. Tuhan Yesus tolong supaya apa yang menjadi kerinduan mereka semua untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi hidup dan masa depan, biarlah itu menjadi nyata tepat pada waktu Tuhan. Para janda, duda, anak yatim, yatim piatu, orang tua lanjut usia, bahkan anak-anak Tuhan yang karena kelemahan dan keterbatasan fisik harus terbaring di tempat pembaringan di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Allah tunjukkanlah kuasa-Mu, penyertaan, pemberkatan dan pemulihan Tuhan bagi seluruh hidup dan kehidupan, supaya pada waktunya Tuhan, dari bibir mulut setiap anak-anak Tuhan terucap kata pujian, syukur dan hormat bagi Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk penyelenggaraan pelayanan di jemaat ini. Kami berdoa bagi majelis jemaat dengan seluruh badan penyelenggara pelayanan di jemaat ini, dengan semua tugas-tugas tanggung jawab yang dipercayakan di atas pundak-pundak mereka, pergumulan-pergumulan dalam pelayanan kepada umat-Mu, Bapa beri hikmat, kekuatan, tapi juga roh takut Tuhan Allah, supaya tanggung jawab melayani umat-Mu dilakukan dengan ketaatan, ketulusan, keikhlasan di hadapan Tuhan. Nama Tuhan Allah dipuji dan dimuliakan dalam kerja-kerja mereka. Kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat ini, bagi pembangunan gedung gereja yang baru. Kami mohon Tuhan Allah memberkati, memberi hikmat dan kebijaksanaan bagi ketua panitia, bahkan semua anggota panitia pembangunan, memberi kekuatan dan hikmat, memberkati setiap upaya dan usaha yang dilakukan bagi seluruh pelaksanaan pembangunan gedung gereja yang baru. Tuhan beri berkat-Mu melimpah
bahkan umat-Mu dalam tanggung jawab bersama bagi pembangunan gedung gereja. Apa yang menjadi bagian yang mesti dilakukan oleh umat-Mu ini, biarlah Roh Kudus Tuhan Allah menuntun supaya sukacita dan damai sejahtera untuk melakukan yang menjadi bagian mereka itu dengan penuh sukacita mereka melakukannya. Dan kami percaya Tuhan Allah tidak akan pernah terlambat untuk menyatakan berkat dan kasih karunia Tuhan bagi setiap anak Tuhan yang hidup dalam ketulusan, ketaatan, dan kesetiaan melakukan bagian mereka bagi pembangunan tubuh Kristus di jemaat ini. Dan kami berdoa, ya Allah, kami menyerahkan setiap anak Tuhan anggota sini gereja yang telah mengaku di hadapan Tuhan untuk ada bersama dalam perjamuan asa yang kudus di tanggal 5 Juli nanti. Bapa, anugerahkan bagi mereka kekuatan, kesehatan. Jauhkan dan lalukan daripada mereka segala tantangan, cobaan, malapetaka sampai pada bayang-bayang maut sekalipun. Lalu biarlah pada tanggal 5 nanti, sebagai satu persekutuan umat akan duduk bersama menikmati tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan dengan roti dan anggur di meja perjamuan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, seluruh pelayanan sepanjang usbu yang akan dijalani ini kami serahkan pada Tuhan. Kami percaya tangan pengasihan Tuhan selalu terentang memberkati seluruh kerja-kerja pelayanan yang dilakukan oleh umat dan pelayan di jemaat ini. Sebagai satu persekutuan umat yang datang bersekutu bersama di saat ini, Bapa, kami tetap berdoa bagi seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan di negara ini, Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah dari pusat sampai pelosok, pemerintah kabupaten Maluku Tenggara dan pemerintah kota Tual. Kami berdoa bagi semua pemimpin dari pusat sampai di pelosok, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dengan semua jajaran, semua anak Tuhan yang bertanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi semua orang di wilayah kabupaten kota ini. Tuhan Allah, rahmati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Biarlah Tuhan Allah memberikan bagi mereka Roh Kudus-Mu supaya dalam penyelenggaraan pembangunan ada asas keadilan, tapi juga kesejahteraan boleh dinikmati oleh semua. Kami menyadari sungguh Tuhan Allah kondisi bangsa kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan Allah memberkati negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena itu biarlah tangan pengasihan Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan supaya pada waktunya ada pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi bangsa ini, dan kami semua bisa menikmati damai sejahtera hidup di Nusantara. Kami juga berdoa bagi TNI, Polri, anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kabupaten kota. Tuhan Yesus memberkati mereka, beri hikmat, beri kekuatan, beri kebijaksanaan supaya Tuhan keamanan dan ketertiban boleh dinikmati secara bersama. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan setiap anak Tuhan yang menaruh pengharapan hanya pada Tuhan. Karena itu kami berdoa menyerahkan gereja di dunia Indonesia, di Maluku, gereja Protestan Maluku, dalam tanggung jawab pembinaan bagi umat-Mu di seluruh wilayah pelayanan gereja Protestan Maluku, di Maluku dan Maluku Utara. Secara khusus di Klasis ini, Tuhan Allah, kami berdoa bagi 17 jemaat. Tuhan beri kekuatan dan hikmat. Tuhan berkati pemimpin kami di Klasis. Bahkan Tuhan berkati seluruh kesiapan kami menjadi tuan dan nyonya rumah penyelenggara kegiatan MPL dan MPP. Tuhan berkati semua yang diupayakan oleh panitia bagi terselenggaranya kegiatan ini. Kami percaya sungguh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Jika Engkau Allah berkenan mengerjakan selamat-Mu segala yang menjadi kebutuhan sepanjang pelaksanaan MPL MPP,
akan terpenuhi karena Tuhan ada bersama dengan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidup dan masa depan kami di USBU yang baru kami bawa pada Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan Yesus, bahwa semua yang menjadi perencanaan kami, semua yang menjadi pergumulan-pergumulan kehidupan kami jemaat ini di USBU yang baru, Tuhan tidak akan pernah lepas tangan kasih setia Tuhan dari kehidupan kami semua. Lalu ya Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kehidupan kami, kami mohon Tuhan memberkati kami semua yang datang bersekutu bersama di saat ini. Tuhan Allah mengenal kami semua satu demi satu dengan seluruh realitas hidup, pergumulan, tantangan, cobaan yang kami hadapi dari waktu ke waktu. Tuhan mengenal kami dengan setiap perencanaan-perencanaan kami bagi hidup dan masa depan ini. Bahkan Tuhan mendengar semua yang umat-Mu ini panjatkan pada Tuhan dalam doa-doa pribadi mereka saat ini. Tuhan Allah, kiranya oleh kasih dan setia-Mu yang melebihi luasnya samudra raya itu mendengar dan menjawab setiap pinta doa dan gumul anak-anak Tuhan ini, jemaat kekasih ini ya Allah. Dan pada waktunya kami percaya bahwa dari bibir mulut setiap anak-anak Tuhan ini akan berseru kepada Tuhan, mengagungkan, memuliakan Tuhan atas kasih, pertolongan, dan penyertaan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami berdoa bagi semua yang ada berpartisipasi dalam pelayanan ini. Pelayan-pelayan liturgis dengan semua peran-peran mereka masing-masing, Tuhan memberkati. Vokal grup dengan pujian mereka, semua yang bertanggung jawab dalam ibadah kedua di minggu ini, Tuhan Yesus memberkati hidup dan masa depan. Kami percaya sungguh Bapa di sorga, Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kami yang menaruh pengharapan hanya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini semua hal yang kami bawa pada Tuhan. Ini pinta kami, ini doa kami, ini syukur kami, ini hormat dan terima kasih kami yang kami bawa padamu Tuhan dalam gumul kami di saat ini. Kami percaya Engkau Allah Maha Mendengar dan Engkau akan menjawab kami semua tepat pada waktumu Tuhan, seturut cinta dan kasih sayang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam-Mu, nama-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kehidupan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih, disilahkan berdiri.

Jemaat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat.

Ibadah kita boleh selesai, jemaat kekasih Kristus. Selamat pagi, selamat siang, shalom.

berbagai POV sepak bola. Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami akan sajikan informasi-informasi terkini yang kami bagikan ke rumah dengar Anda. Satu informasi, Menkop kawal perkembangan koperasi PONPES demi kemandirian ekonomi. Menteri Koperasi Juliantono berkomitmen mengawal perkembangan koperasi pondok pesantren di bawah Majelis Pesantren Dakwah Indonesia lantaran dinilai memiliki potensi membentuk kemandirian ekonomi di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan tersebut. Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Koperasi siap membantu pembiayaan koperasi PONPES melalui lembaga pengelola dana bergulir. Oleh karena itu, Ferry meminta setiap pondok pesantren yang telah memiliki koperasi supaya memastikan detail kegiatan usaha masing-masing. Bahkan Ferry menyatakan setiap produk dari koperasi primer di pondok pesantren yang dinaungi oleh MPDI bisa menjadi penyuplai barang bagi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Sementara itu, Ketua Umum MPDI Kiai Haji Ai Abdul Rosid menyampaikan sudah ada beberapa pesantren telah mendirikan koperasi, namun kondisinya saat ini masih belum berkembang pesat. MPDI menaungi 300-an pondok pesantren se-Indonesia, di mana dari jumlah itu baru 10% yang telah memiliki koperasi atau sekitar 30-an pondok pesantren. Maka dari itu, melalui penyelenggaraan agenda ini, pihaknya berupaya menggandeng peran pemerintah dalam rangka melakukan penguatan pada tata kelola dan pengembangan koperasi pondok pesantren. Perihal peluang pemasaran produk koperasi pondok pesantren di koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang diutarakan oleh Menkop, dirinya menyatakan bahwa hal itu akan terus dikomunikasikan dengan kementerian terkait.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.
1: Luang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Selamat siang pendengar setiap program Mas 1 Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026.
4: Dania menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lo Celso nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pertamanya di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Argentina juga mendekati daerah kotak penalti dari Yordania. Bersiap-siap Lo Celso. Pada siapakah untuk umpan Tendangan penjuru seperti apa yang akan diberikan oleh Lo Celso di sektor sebelah kiri di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Lo Celso memberikan arahan, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali tadi bagaimana Palacios yang coba membangun atau juga Otamendi yang ada di sana di daerah kotak penalti, namun belum membahayakan atau juga berbuah peluang emas tadi. Masih jauh di atas mistar gawang dari Yazid Abu Layla, jaga gawang dari Yordania. Bola dikuasai oleh Yazan Al-Arab, sodorkan saja pendek kepada Yazid. Masih Yazid melebar ke sisi kanan dia, Abdallah Nasib. Abdallah Nasib kirimkan bola jauh ke depan, jatuh di dalam pertahanan dari Argentina, mencoba dikejar oleh merpunggung 14 tadi Palacios. Sodorkan saja kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Kembali lagi kepada Otamendi, masih memainkan dengan tenang Otamendi. Sodorkan saja ke sektor sebelah kiri di daerah pertahanan dari Argentina, memainkan bola, kirimkan langsung bola jauh ke depan, mencari Lautaro Menezca di sana, sektor sebelah kiri. Ada juga bagaimana nomor punggung 17 tadi yang maju ke depan, Simeone, namun berhasil digagalkan kembali oleh barisan pertahanan dari Yordania. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Palacios. Masih Palacios, sodorkan saja bola ke belakang pada Otamendi di sana. Mundur lagi, bagaimana Argentina mencoba mengurung pertahanan dari Yordania. Sodorkan saja pendek dengan tenang, Tagliafico mundur ke belakang, Senesi, ada Otamendi. Masih memainkan bola, menatap ke depan, Palacios angkat langsung ke depan, mencari Lautaro Martinez dan juga Julian Alvarez, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang dari Yordania, Yazid Abu Layla. Langsung saja bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Argentina, ditangkap saja oleh Emilio Martinez, penjaga gawang Argentina. Belum membahayakan upaya dari Yordania tadi. Coba lagi Argentina, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Simeone mundur ke belakang pada Otamendi. Masih Otamendi memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan saja pendek kepada Senesi, mencoba mencari kawannya Lian Alvarez tadi, langsung saja dibuang dengan sigap oleh Abdallah Nasib. Lemparan ke dalam kini bagi Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bola dihadapi oleh Tagliafico, mundur ke belakang kepada Senesi, sodorkan saja pendek kepada Otamendi. Masih Otamendi, sodorkan lagi, mencoba Paredes, lebar ke lagi Tagliafico, Paredes lagi, mundur ke belakang kepada Otamendi, melebar ke sisi kanan kini lini serang dari Argentina tadi. Masih mencari celah, Nico Paz nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi kepada Simeone ataukah nomor punggung 17 di sana ya. Nico Paz masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan lagi, mencoba mencari celah pemain-pemain Argentina, mundur lagi ke belakang. Senesi pada Otamendi, mencoba kontrol bola sejenak di dekat garis tengah lapangan pertandingan, sodorkan lagi ke depan, mencari Simeone di sana. Ada Nico Paz yang nampaknya pemain yang bersinar bersama klub Serie A Como. Nico Paz melebar ke sisi kiri, ada Lautaro Martinez umpan 1-2 ya, namun terlalu dekat atau berhasil dikuasai oleh pemain dari Yordania dan berhasil dibuang sebelum diblok tadi mengenai Lautaro Martinez. Upaya dari pemain Yordania tadi membuang Ehsan Hadid menghasilkan lemparan ke dalam saja. Bola dihadapi oleh Nasib, lemparan ke dalam kini di sisi kanan dari Yordania, memasuki menit ke-16, dudukan masih 0-0 antara Yordania menghadapi Argentina. Ada Senesi, kini menguasai bola, sodorkan saja ke belakang kepada Otamendi. Masih Otamendi di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi masih memainkan perlahan, Argentina mencari celah yang bermain pada pagi hari ini tanpa Lionel Messi. Ya, Simeone kerjasama 1-2 dia. Ada juga Julian Alvarez, mencoba bola, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun berbahaya, datang lagi serangan, mencoba dijatuhkan tadi, terjadi pelanggaran nampaknya terhadap nomor punggung 11 nampaknya Paredes ataukah Ya, masih tergeletak. Bagaimana pemain dari Argentina tadi berbenturan dengan nomor punggung 20 dari Yordania. Masih di depan garis kotak penalti dari Yordania. Ini peluang berbahaya. Mohanad Abu Taha. Taha mendapatkan kartu kuning menyusul pelanggaran yang dilakukannya di sisi kiri kotak penalti.
5: Lo Celso ya.
4: Lo Celso tadi sayang sekali. Depan terobosannya berhasil diganjar dari tackle yang cukup keras. Lo Celso dan Julian Alvarez kini berada di depan si kulit bundar untuk melakukan eksekusi. Apakah Celso atau juga Alvarez yang akan mengeksekusi tendangan bebas kali ini? Di mana juga Lautaro Martinez bersiap di daerah kotak penalti, penyerang dari Inter Milan ini. Kita nantikan. Ada juga bagaimana Paredes di sana juga berdiri. Sementara Yazid, penjaga gawang dari Yordania, mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis untuk menghalau bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan Celso. Kita nantikan, menatap ke depan. Siap-siap, sudah dilakukan kaki kiri. Gol! Luar biasa bagaimana penampilan dari Lo Celso. Giovanni Lo Celso yang berhasil menceposkan gawang, disambut meriah puluhan ribu supporter Argentina yang mengikuti di Stadion Dallas pada pagi hari ini. Tendangan bebas yang luar biasa, Bung Jupri.
6: Ya, sangat-sangat berkelas kita lihat, Bung Indra, bagaimana penempatan bola yang sangat-sangat sulit dijangkau oleh kiper tadi, mengarahkan bola ke pojok kanan, dan terlihat memang kiper dari Yordania salah ya.
7: Salah
6: membaca arah bola juga.
7: Bola, ya.
6: Dan akhirnya memang dengan mudah tadi kita lihat bagaimana Lo Celso menempatkan bola ke tiang jauh. Ya, dan menjadi gol perdana bagi Argentina di pertandingan kali ini, dan memperlihatkan juga bagaimana dominasi ya, dominasi di sejak awal pertandingan. Kemudian tadi ada gol yang akhirnya diputuskan offside juga oleh Lo Celso di menit ke-6, dan akhirnya gol datang buat Argentina lewat eksekusi dari Lo Celso yang dilanggar juga Lo Celso tadi.
4: Tanpa Lionel Messi, Argentina berhasil menceploskan gol melalui tendangan bebas. Meski tanpa ada sang mega bintang, tapi Argentina juga cukup percaya diri untuk meraih kemenangan atau juga melakukan eksekusi tendangan seperti ini, karena banyak pemain bintang lainnya yang juga mengisi barisan skuad dari Argentina. Ya, upaya lagi tadi dari Yordania cuman hanya berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan tadi Tagliafico, dan terjadi perebutan di sana. Yordania mencoba merespon, langkah ke depan tadi berbahaya, namun serangan balik berbahaya dari Nikopas. Masih Nikopas menguasai bola, tidak sama dia umpan lagi dengan mencari Lautaro Martinez. Masih Lautaro Martinez sodorkan bola ke belakang kepada Simeone, mundur lagi. Masih memainkan bola Argentina, sempat terhenti bagaimana pergerakan serangan balik dari Argentina. Otamendi, Paredes masih memainkan bola. Lo Celso coba menggiring bola, kini Lo Celso, masih Lo Celso, namun mundur sedikit kembali ke belakang Lo Celso. Ada juga Otamendi, ada Senesi, alirkan kepada Tagliafico, mundur kembali pemain Argentina. Berikan lagi, Otamendi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Tagliafico menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang dan juga tidak mampu dikontrol tadi, menyentuh pemain Yordania. Gagal lagi serangan dari Argentina di menit ke-21 babak yang pertama ini, unggul 1-0 atas Yordania.
5: Ya, Yordania mencoba untuk membangun serangan, pendengar, Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air, kali ini melalui Abdul Taha ke belakang dia, kali ini Abdul Habab, kemudian ada pemain nomor punggung 3 di sana, Abdallah Nasib, yang juga mengirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 23, Hadad, namun masih bisa diantisipasi oleh pemain-pemain Argentina. Umpan kali ini berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Bagaimana pemain Argentina mencoba untuk kembali melancarkan serangan kali ini? Paredes di sana di sektor kanan pertahanan dari Yordania. dekat dengan garis tengah pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Tagliafico. Umpan 1-2 Tagliafico dengan Lo Celso tadi, kemudian masih Tagliafico ke belakang lagi dia. Kali ini melebar kepada Otamendi di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Otamendi masih menguasai bola. Yang dituju adalah Simeone, kali ini umpan terobosan namun dipatahkan oleh pemain Olwan, nomor punggung 9 dari Yordania, lemparan ke dalam. Kali ini untuk Argentina. Bersama dengan itu, wasit yang memimpin pertandingan kali ini memutuskan untuk hydration break sejenak karena memang sudah memasuki menit ke-22 pertandingan. Dan kita akan bahas dulu sekilas pertandingan babak pertama ini bersama Bung Jupri. Sudah memasuki menit 22, Bung Jupri, hampir 23. Ya. Bagaimana catatan Anda dalam pertandingan kedua tim kali ini, Bung Jupri?
6: Ya, memang kalau kita lihat sesuai prediksi ya, pemain dari Yordania memang memutuskan untuk bermain menunggu, mencoba untuk bisa menekan lewat situasi serangan balik. Persoalannya adalah terlihat Argentina memang begitu nyaman ya menguasai bola dan tidak ada momentum praktis memang buat para pemain Yordania untuk bisa mencuri bola, untuk bisa melakukan tekanan. Karena lagi-lagi kita lihat Argentina begitu nyaman dalam bermain, bahkan possession penguasaan bola sampai 79% kuasai oleh pemain Argentina. Dan ini menunjukkan ya bagaimana memang perbedaan kualitas yang dimiliki oleh kedua tim, bahkan tanpa Lionel Messi di lapangan. Dan terlihat bagaimana peran dari Giovanni Lo Celso yang kita lihat juga begitu krusial di lini tengah dari Argentina, dan berhasil menciptakan gol dengan bebas yang biasanya memang kalau ada Messi di lapangan Messi yang ambil. Tapi kali ini ada Lo Celso dan terbukti berhasil ya menjalankan tugasnya dengan baik. Dan di luar itu kita lihat pertandingan bisa dibilang berjalan satu arah. Argentina bermain dengan tiga pemain belakang. Kita lihat Simeone juga lebih cenderung memang lebih banyak kalau kita lihat serangan-serangan dari Argentina dibangun lewat Giuliano Simeone, karena terlihat di kiri Tagliafico lebih kepada bagaimana dia berperan sebagai wingback ya. Jadi artinya kalau kita lihat supportnya memang tidak terlalu banyak dari sisi kiri, dan semuanya berjalan dengan baik lah buat Argentina. Dan saya kira Yordania harus bekerja lebih keras untuk bisa lebih cepat lagi, apa paling tidak melakukan lebih agresif mencuri bola, sehingga memang mereka bisa memberikan para pemain Argentina menjadi tidak nyaman dalam menguasai bola.
5: Skema counter attack bisa nggak dilakuin sama Yordania?
6: Sebenarnya mungkin pendekatannya oleh pelatih Jamal Silami memang bertandingnya lebih ke arah sana ya. Tapi yang sekarang kita lihat adalah para pemain dari Yordania terlihat agak pasif ya. Agak pasif artinya mereka menunggu untuk para pemain Argentina terus melancarkan serangan. Harusnya memang mereka bisa bermain lebih agresif, bermain lebih berani, bermain lebih menekan. Karena kalau kita lihat, kalau Argentina dibiarkan menguasai bola ya akan seperti ini jalannya pertandingan. Artinya Argentina akan lebih mudah untuk bisa masuk kotak penalti. Jadi mereka harus bisa berani untuk bisa melakukan apa, menekan para pemain Argentina agar mereka tidak bisa leluasa dalam hal mengalirkan bola gitu.
5: Pressing-pressing seperti itu ya.
6: Ya, itu tidak terlihat sejauh ini sampai dengan tadi hydration break di menit ke-22.
5: Oke, baik. Dan kali ini berkat Putih RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1, skor sementara adalah untuk Argentina kali ini 0-1 melawan Yordania. Gol tadi diciptakan oleh Lo Celso setelah dia dilanggar di depan kotak penalti Yordania, di sebelah kanan kotak penalti Yordania. Menggunakan tendangan kaki kiri, Lo Celso berhasil mengarahkan bola ke sudut kanan gawang Yordania yang hanya bisa dilihat saja oleh membuat penjaga gawang Yazid Abu Layla asal Yordania terpaku, sehingga gol untuk Yordania, untuk Argentina tadi, merubah kedudukan menjadi 0-1. Saat ini pertandingan akan segera dimulai kembali dengan lemparan ke dalam untuk Argentina tadi sudah diambil oleh Palacios, bergeser dia kepada Otamendi, pendek saja. Kali ini Otamendi masih di sektor kanan pertahanan dari Argentina, berikan umpan pendek kepada Senesi. Senesi langsung ke depan, yang dituju adalah Paredes di sana, melebar Paredes kembali kepada Simeone, ke belakang lagi Palacios. Kemudian kali ini ada Nikopas di sana, coba untuk melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Dua pemain Yordania ini menghadang pemain, satu pemain Argentina di sana. Coba untuk melewati dua pemain Argentina tadi, sepertinya Simeone. Namun lob bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Balik ke belakang dia, ada Senesi di sana, bekerja sama dengan Paredes di sana. Balik ke kanan lagi, Argentina masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Umpan-umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain Argentina kali ini, namun mencoba untuk melakukan pressing. Serangan datang lagi dari Yordania, dari Argentina, sudah masuk dalam kotak penalti Yordania. Umpan terobosan tadi, umpan tarik coba dilakukan oleh Simeone di dalam kotak penalti Yordania, namun membentur kaki dari

0: oleh Julian Alvarez. Martinez maksud kami tadi hampir saja membobol gawang Yordania. Umpan tarik Tagliafico disambut oleh menor pukul 22 tadi. Martinez membentur mistar gawang Yordania. Bola muntah yang dihasilkan tadi coba disundul oleh Alvarez namun tidak berhasil. Oleh Senesi ternyata ya, oleh Senesi tidak berhasil. Namun ternyata terjadi benturan antara Senesi dengan main belakang dari Yordania yaitu Nizar Al-Razdan. Dan wasit juga kali ini mencoba untuk melakukan cek VAR ya, karena potensi pelanggaran sepertinya di dalam kotak penalti Yordania tadi saat terjadi kemelut pasca tendangan sudut yang dilakukan oleh Paredes sebelum terjadi insiden kemelut di depan gawang Yordania tadi.
1: Ya.
0: Kali ini wasit kapten dari Yordania Hadad ini mencoba berbincang dengan wasit untuk bernegosiasi sepertinya. Apa iya sih penalti sih kan lagi berebut sih. Gitu kali bahasanya ya.
1: Ya. Jadi memang terlihat memang agak terlambat ya.
0: Iya.
1: Upaya yang dilakukan oleh pemain Yordania tadi, memang Senesi sudah lebih dulu menjangkau bola menggunakan kepala. Dan ini yang memang lagi sedang dicek oleh VAR. Ya, memang telak ya.
0: Iya.
1: Naik wajah dari Senesi tadi.
0: Nah ini masih dicoba cek di VAR dulu apakah memang possible penalty atau pelanggaran. Kalau melihat dari kejadiannya sih memang kemelutnya ini agak sedikit sulit untuk dihindarkan ya Bung Jupri ya,
1: ya.
0: Tapi ya kita tunggulah keputusan wasit seperti apa. Tadi sudah dilakukan mengecek VAR, video assistant referee ya kan. Dan kali ini keputusannya adalah eng-ing-eng. Masih menunggu wasit masih.
2: From Jordan didn't lay the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty.
0: Nah, penalti. Sudah jelas penalti diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk pagi hari ini. Tadi setelah terjadi pelanggaran terhadap Senesi yang dilakukan oleh main nomor punggung 21 ya, kalau tidak salah tadi ya.
1: Nizar Al-Razdan.
0: Iya, Al-Razdan dari Yordania. Kali ini akan diambil oleh Martinez, Lautaro Martinez, main nomor punggung 22 dari Argentina, berhadapan dengan Yasid Laila, jaga gawang dari Yordania. Bersiap Martinez, berkonsentrasi dia, sudah dilakukan oleh Martinez, ya, masuk, gol lagi untuk Argentina. Bagian Martinez mengarahkan bola ke pojok kiri, pojok kanan bawah gawang Yordania. Bobol lagi 2-0 untuk Argentina di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 30. Unggulan makin tinggi dilakukan oleh Argentina setelah Lautaro Martinez, pemain yang merumput di Inter Milan ini, melesakkan si kulit bundar dengan kaki kanan ke pojok kanan bawah gawang Yordania. Merubah skor menjadi 2-0 untuk Argentina. Bung Jupri, silakan.
1: Ya, eksekusi yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Lautaro Martinez. Dan terlihat bagaimana lagi-lagi kita lihat Yazid Abu Laila terkecoh oleh eksekusi yang sempurna dilakukan oleh Lautaro Martinez. Dan menunjukkan memang dengan skor 2-0, dominasi dari Argentina di pertandingan kali ini makin berat kerja dari para pemain Yordania untuk bisa mengembangi permainan Argentina yang sebenarnya bermain dengan tidak dengan skuad terbaik mereka di pertandingan kali ini, Bung Tomo.
0: Iya, karena belum ada Messi ya. Bagaimana kalau sudah ada Messi ya? Ya, pertandingan sudah berlangsung kembali. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam yang sudah dilakukan oleh Abdallah Nasib, namun kembali gagal di pertahanan dari Argentina. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka, gagal lagi berhasil direbut oleh pemain Yordania, namun terjadi perebutan bola di sana. Pemain Argentina kali ini berduel dengan pemain Yordania. Satu pemain Yordania terjatuh tadi ketika bertabrakan dengan pemain Lo Celso ya. Lo Celso tadi bertabrakan dengan pemain nomor punggung 4 Abdu Habab sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Yordania.
1: Ya, kembali lagi bagaimana upaya Yordania

0: kini masih menguasai bola di pertahanan sendiri. Ada Yazan tadi ala-ala mencoba membangun sektor sebelah kiri dari Yordania, namun mendapat pelanggaran. Bagaimana salah satu pemain, Audat nampaknya. Tendangan bebas bagi Yordania sudah dilakukan. Yazan melebar ke sektor sebelah kiri. Abdullah Nasib mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan. Sodorkan saja kepada Ehsan tadi. Mencari nomor punggung 9 di sana. Mencari kawannya Ali Iyad. Masih Ali Iyad kirimkan daerah kotak penalti. Namun tepat dipelukan Emiliano Martinez. Upaya dari Yordania untuk mengancam pertahanan dari Argentina setelah tertinggal 2 gol. Mencoba dikejar kini bagaimana Simeone di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania tadi. Namun bola membentur kakinya sendiri terakhir dan keluar lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Yordania. Yazan sodorkan saja pendek kepada Yazid. Natap ke depan. Juga ada Julian Alvarez yang membayangi daerah pertahanan dari Yordania. Tekanan tadi dilakukan oleh Nico Pas, berbuah pelanggaran terhadap Al Rasdan. Sodorkan lagi kepada Ehsan, kapten kesebelasan, mundur kepada Nasib. Ada Yazen, masih dibayangi ketat. Oh, dapat direbut oleh Julian Alvarez, kerjasama 1-2 dan namun dapat direbut oleh pemain dari Yordania tadi. Bagaimana melakukan tekanan kini pemain-pemain Argentina di daerah pertahanan dari Yordania. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya. Bagaimana Al Rasdan yang parang ke dalam kini bagi Argentina. Bola dihadapi oleh Paredes tadi. Oh, dapat direbut lagi. Berbahaya kini serangan dari Yordania. Memasuki daerah kotak penalti. Oh, berbahaya. Nomor punggung 9 di sisi kiri kotak penalti. Namun membentur kembali pertahanan dari Argentina tadi. Tagliafico yang mengawal pergerakan Ali Iyad di sektor sebelah kiri. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Yordania. Bola dihadapi oleh Ali Ahmad. Ali Ahmad akan melakukan tendangan penjuru kini. Memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kiri, terjadi kemelut di sana. Mencoba lagi dilepaskan tendangan, namun membentur pertahanan atau pemain dari Argentina tadi. Upaya dari luar kotak penalti. Bola kini bergulir ke penjaga gawang Yazid Abu Layla. Sodorkan saja pendek pada Abdul Dahab. Melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Ehsan Haddad. Ehsan Haddad mencoba menggiring perlahan. Kerjasama dia dengan Ali Ahmad. Umpan 1-2 dia diperagakan oleh pemain dari Yordania. Perlahan masuk daerah. Ada juga Ali Iyad. Oh, Ali Iyad dibayangi oleh Nico Pas. Masih dikuasai oleh Ali Iyad. Lebar ke sektor sebelah kiri. Abdul Dahab mencoba mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kini pemain dari Yordania, Audat juga tadi ada di sana. Namun kembali dapat dicuri. Ada Nico Pas. Oh, masih lagi kembali terjadi perebutan di dekat kotak penalti dari Argentina. Pemain Yordania mencoba melakukan serangan namun kembali gagal. Putus lagi. Lautaro Martinez kirimkan bola ke depan kepada Nico Pas di sana. Ataukah di sektor sebelah kiri ada Simeone. Mundur ke belakang nampaknya pada Lo Celso. Masih dengan tenang Otamendi mainkan bola. Paredes dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi sodorkan lagi ke sisi kanan. Palacios, masih Paredes, mencoba lagi mundur ke belakang kepada Otamendi. Senesi kepada siapa diberikan. Tagliafico ke tengah lagi. Lo Celso, oh, mencoba dibayangin. Oh, dapat direbut lagi oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke belakang kepada Ehsan. Mencoba menggiring Ehsan. Sodorkan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari Argentina. Bagaimana upaya dari Yordania tadi di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Mundur ke belakang ada Otamendi. Sodorkan lagi kepada Senesi. Kepada siapakah Senesi? Kembali back pass kepada Emilio Martinez. Daerah kotak penalti memainkan bola. Emiliano cukup percaya diri. Alirkan ke sektor sebelah kiri ada Senesi. Ada juga Tagliafico. Mendapat tekanan yang cukup tinggi atau pressing dari Yordania. Mencoba merebut tinggal 2 gol dari Argentina, menyusul gol yang diselesaikan oleh Giovanni Lo Celso dan juga Lautaro Martinez di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan pertandingan di grup C ini. Ya, sudah dilakukan, mundur ke belakang tadi Abdallah Nasib. Berikan lagi kepada Abdul Dahab, angkat langsung jauh ke depan, namun dipotong saja tadi. Bagaimana nomor punggung 14, Palacios, namun datang lagi serangan dari Yordania di sektor sebelah kanan. Masih menguasai bola, sodorkan lagi ke penalti. Oh, sayang sekali. Umpan yang diberikan tadi tidak mampu menemui pemain Yordania di sisi, dari sisi kiri tadi. Ini serang dari Yordania belum membahayakan gawang dari Argentina. Dengan gawang pendek saja dilakukan. Emiliano Martinez kini menguasai bola dengan tenang dia, meski dibayangi oleh pemain dari Yordania. Sodorkan lagi kepada Palacios. Palacios memainkan bola kepada Otamendi, alirkan lagi kepada Senesi, mencoba mencari celah di sektor sebelah kiri. Dapat tekanan yang cukup tinggi dari Yordania, mencoba menggiring. Lo Celso cetak gol pertama bagi Argentina. Berputar-putar Lo Celso, sodorkan bola ke depan. Lautaro Martinez juga menjemput bola, mencari kawannya yang berdiri bebas. Lagi berikan lagi kepada Otamendi. Masih Otamendi. Otamendi memainkan bola lagi, masih di sektor sebelah kanan. Alirkan lagi kepada Nico Pas, sodorkan lagi bola, masih memainkan bola sekitar sebelah kanan dan Julian Alvarez. Berputar-putar Julian, mundur ke belakang pada Nico Pas, sodorkan lagi bersama dia dengan Paredes, mundur ke belakang. Masih tenang saja pemain-pemain Argentina, ada Nico Pas sana. Berputar-putar Nico Pas, mencoba mencari celah di sana, namun terjatuh, bukan juga pelanggaran. Masih Nico Pas menguasai bola. Pemain yang bermain untuk Como ini berikan kepada Tagliafico, mundur ke belakang kepada Senesi. Masih lagi pemain Argentina, ada Paredes, kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 dia, namun kembali patah lagi. Datang lagi pemain Argentina menguasai bola. Paredes masih menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan lagi kepada Lo Celso, alirkan kepada Simeone. Simeone merupakan anak dari Diego Simeone, salah satu legenda Argentina dan bermain juga untuk Atletico Madrid. Sodorkan lagi kepada Simeone di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Argentina atau sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Argentina mencoba menekan di sisi kiri pertahanan, seumpan 1-2. Oh, sayang sekali terlepas tadi upaya yang dilakukan oleh pemain dari Argentina. Sodorkan bola ke depan pemain Yordania, namun terlalu deras juga dan tidak mampu dikuasai oleh Ali Iyad nampaknya di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Yordania, namun lemparan ke dalam kini diperoleh dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina bagi Yordania. Ya, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya lebih bebas. Padahal Lautaro Martinez yang coba membantu, mencoba berikan ke depan, namun dapat direbut lagi oleh Yazin nampaknya. Mencoba membantu serangan, masih begitu semangat mengisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina tadi. Bagaimana Yazin melakukan pelanggaran terhadap satu pemain dari Argentina nampaknya tadi. Hasilkan tendangan bebas bagi Argentina di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Di menit ke-41, Argentina masih unggul atas Yordania lewat gol dari Lo Celso dan juga eksekusi penalti dari Lautaro Martinez. Serangan lagi di Kopas, menguasai bola, sodorkan lagi ke depan bersama dengan di Simeone. Di Kopas berbahaya, masuk dari sektor sebelah kiri pertahanan, dorongkan bola ke depan, tidak ada pemain Argentina di sana. Dibuang saja ke sisi kanan pertahanan dari Yordania. Akselerasi penetrasi dari Nico Pas di sektor sebelah kiri. Masihkan lemparan ke dalam kini pada Tagliafico, akan lakukan lemparan ke dalam di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Pertama ini sodorkan bola ke depan Senesi, dia sama umpan 1-2. Bagaimana Julian Alvarez, oh terlepas lagi, terjadi perebutan di sana, berhasil dicuri lagi pemain dari Yordania. Bagi Ali Ahmed tadi terjatuh, pelanggaran kembali terjadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Yordania di menit ke-42 babak yang pertama ini. Ya baik pendengar, saat ini sudah memasuki menit 42 dan skor sementara masih 0-2. Jordania mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Argentina. Kembali dipatahkan oleh para pemain-pemain Argentina, terjadi pertempuran di udara untuk bola yang kali ini diarahkan langsung kepada Fahuri, namun tidak berhasil dipotong. Namun datang lagi kali ini serangan dari Jordania di sektor kiri. Mereka mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri, di mana di situ ada Rawabet di sana ke belakang dia. Kali ini masih Jordania mencoba untuk membangun serangan, ada Yazan, kemudian ke tengah dia ada Rasdai. Nah, tercuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini, namun masih dikasih oleh pemain-pemain Argentina bola. Umpan langsung terobosan yang dilakukan tadi kepada Nikopas, kembali lagi kali ini yang dituju adalah Julian Alvarez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Jordania. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Jordania kali ini, umpan terobosan langsung yang dituju adalah Azaize, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja kepada Otamendi, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Argentina. Masih di sektor kanan, sektor kiri maksud kami, pertahanan dari Argentina, di mana Senesi di sana, Paredes bekerja sama dengan di Copa di sana. Ke belakang dia kali ini ada Otamendi, masih menguasai bola. Otamendi bergeser sedikit kepada Palacios. Palacios masih menguasai bola, kali ini ada Paredes, kembali dengan Palacios di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Masih umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Paredes di sana. Namun patah oleh pemain-pemain Jordania. Masih menguasai bola kali ini Jordania di sektor tengah pertandingan. Melebar di sisi kanan kali ini ada pemain nomor punggung 4, Abu Hadab di sana. Abu Dahab maksud saya. Dan untuk kali ini sektor sebelah kiri penyerangan mereka ada pemain nomor punggung 9, bayangi oleh pemain nomor punggung 14 dari Argentina mendekati kotak penalti Argentina. Kali ini masih Jordania masuk dalam kotak penalti, umpan dalam kotak penalti yang dituju adalah Azaiza, namun masih dampu di atas oleh pemain-pemain Argentina. Bola kali ini berhasil dicuri lagi Azaiza, kembali Azaiza bekerja sama dengan Olwan, melebar dia ke sisi kanan kali ini. Umpan langsung terobosan yang dituju adalah Olwan, namun tidak berhasil. Olwan, pemain nomor 9, Ali Olwan dari Jordania. Bola masih ada di penguasaan pemain-pemain Argentina kali ini. Ada tidak berhasil menguasai dengan baik tadi, umpan terobosan sehingga bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Argentina kali ini, keuntungan bola karena dipegang oleh Argentina, coba dilakukan oleh penjaga gawang Emiliano Martinez. 5 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan, asisten wasit yang memimpin pertandingan di pinggir lapangan untuk kedua tim. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Palacios bergeser, dia ada Senesi di sana. Masih Senesi, umpan ke tengah yang dituju adalah Paredes tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Nikopas di sektor kiri pertahanan dari Jordania. Nikopas umpan terobosan tadi maksudnya, namun patah oleh pemain Jordania. Datang lagi serangan dari pemain-pemain Argentina kali ini di sektor kiri pertahanan dari Jordania dalam kotak penalti, namun sayang sekali umpan pendek yang tidak berhasil memenuhi sasaran. Datang lagi serangan kali ini dari Paredes, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Nikopas. Apakah bisa dikuasai dengan baik? Ya, berhasil umpan kali ini mencoba dilakukan oleh pemain Argentina. Umpan pendek saja dari Paredes tadi, namun patah lagi dari pemain Jordania. Terobosan langsung dilakukan kepada pemain Jordania di sana, yang dituju adalah Fahuri, pemain nomor punggung 11, namun terjatuh Fahuri tadi ketika berduel dengan Senesi. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan pendek saja ke kanan kali ini, ke sektor kiri. Di sana ada Tagliafico, umpan pendek saja Tagliafico, kembali lagi ke belakang. Otamendi kali ini menguasai bola, main Argentina di sektor kanan. Kepada Paredes lagi, Palacios membantu serangan, kembali kepada Paredes yang sudah memasuki garis tengah lapangan pertandingan. Nikopas, Nikopas mencoba untuk melakukan penetrasi, umpan terobosan Nikopas kepada Martinez tadi, namun dapat dipotong oleh penjaga gawang Yazid sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan dari Jordania. Sudah dilakukan pendek saja kali ini
1: Paredes masih menguasai bola. Umpan pendek kembali lagi kepada Paredes di sana. Ya, kali ini umpan terobosan langsung dituju, dipotong oleh pemain Yordania, datang lagi Nikopas.

satu dari sektor kanan, penyerangan Argentina terpotong, tersungkur Nikopas tadi ketika berduel dengan salah satu pemain Yordania untuk ketika melakukan serangan. Bagaimana Nikopas ini juga sangat gesit ya, namun tidak berhasil melewati pemain Yordania Yazan tadi sehingga tersungkur, namun juga akhirnya wasit memberikan hadiah tendangan bebas yang akan dihadapi oleh pemain nomor punggung 11 dari Argentina, Lo Celso, di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Ada dua pemain, yakni Lo Celso dan juga Paredes. Sudah dilakukan oleh Paredes dalam kotak penalti, disundul saja, gah, hampir umpan Paredes diterima oleh Otamendi melalui sundulan kepala, mengarahkan si kulit bundar ke sisi kiri gawang Yordania, tidak berhasil. Namun juga masih menunggu keputusan apakah offside. Saat itu pemain nomor punggung dari Argentina ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap 0-2 untuk keunggulan Argentina. Sudah memasuki sisa 2 menit babak extra time. Kali ini Yordania mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Argentina. Main nomor punggung 4 di sana, bergeser dia ke belakang, Abdul Habab masih di sektor kanan pertahanan Argentina. Bagaimana Yordania masih kesulitan untuk menembus rapatnya lini pertahanan dari Argentina. Pressing-pressing ketat juga dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ya, berhasil dicuri kali ini. Serangan balik dari Argentina dilakukan oleh Lo Celso dalam kotak penalti. Sudah menunggu ada Julian Alvarez, langsung menggerakkan kaki kiri. Namun berhasil diatasi tepat ke tengah jaga gawang Yasset Laila. Tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan. Azaiza, main nomor 24 di sana, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Masih Azaiza di sana, masih mencari rekannya. Bergeser dia pada Olwan, kembali lagi pada Azaiza. Kali ini masih Yordania melebar, main nomor 21, ada Al-Rasdan di sana, ke belakang dia ada Yazan, balik lagi dari Yazan ke belakang lagi. Nasib langsung dituju adalah pemain nomor punggung 23, Hadad di sana, umpan terobosan langsung maksudnya. Kali ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina, dan bersamaan dengan itu wasit juga meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Unggulan sementara untuk Argentina 0-2 melalui gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Martinez tadi. Kita akan ikuti pembahasan babak pertama kali ini bersama Rudy Zen dan juga Estu Santosa.

0: Ya, dan pendengar, kita bahas atau kita akan ulas jalannya pertandingan babak pertama antara Yordania menghadapi Argentina, di mana untuk babak pertama Argentina unggul untuk sementara 2-0. Bung Juprianto Alexander, ya seperti yang Anda katakan tadi, dominasi Argentina, bahkan mengatakan akan tercipta 2 gol Messi di babak pertama. Waduh, ya apa yang menjadi Anda lihat dari kelebihan Argentina untuk bisa menguasai jalan pertandingan sehingga menciptakan 2 gol di babak pertama ini, Bung?
1: Ya, yang tentu kalau kita lihat tadi, memang Argentina dibiarkan terlalu nyaman dalam bermain ya, Bung Rudi. Ya. Kita lihat memang para pemain Yordania begitu dalam, mereka bertahan, kemudian mereka juga bisa dibilang kurang agresif ya. Artinya kalau kita lihat menghadapi tim yang kuat secara possession, seharusnya memang mereka bisa lebih agresif lagi, artinya untuk bisa mengganggu bagaimana

0: aliran bola yang coba dimainkan oleh pemain Argentina. Bahkan tadi selain kalau kita bicara dua gol, tadi kan ada satu gol juga offside.
1: Iya.
0: Yeah, yeah. Artinya kalau semuanya tadi dihitung, jadi kalau lihat 3-0.
1: Iya.
0: Dan terlihat kemudian reaksinya justru baru diperlihatkan oleh para pemain Yordania saat mereka sudah tertinggal 0-2 gitu. Setelah itu kita lihat para pemain Yordania mulai berani lebih keluar, berani lebih melakukan pressing lebih tinggi. Jadi saya kira harusnya ini pendekatan yang harusnya bisa dilakukan di sejak awal babak pertama tadi, paling tidak memang tidak perlu terlalu tinggi untuk bisa melakukan permainan Argentina di area permainan mereka, tapi paling tidak sampai di area tengah lapangan lah, paling tidak untuk membuat bagaimana juga blokade gitu dari tengah. Tapi yang terjadi kemudian terlalu banyak ruang-ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Argentina, bahkan yeah. Kalau kita di sisi kanan kerjasama di Lionel Scamione kemudian di Kopas juga terlalu enak gitu dibiarkan dalam
1: bermain. Terlalu nyaman mereka bermain ini ya.
0: Itu dia betul. Akhirnya memang membuat para pemain Argentina menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya.
0: Memang kemudian lagi-lagi kita lihat bagaimana ya ada ruang kesalahan dilakukan oleh para pemain Yordania. Untuk gol pertama yang akhirnya mampu dikonversi menjadi gol oleh Chelsea, dan kemudian ada pelanggaran tadi terhadap Senesi yang kemudian juga akhirnya berbuah penalti, dan
1: okay.
0: Saya kira ini menjadi skenario yang sempurna buat ya. Argentina karena terbukti memang mereka bisa tetap tampil tajam tanpa Lionel Messi tadi.
1: Iya. Kita sapa dulu pendengar dan juga nanti ada informasi dari reporter kami. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
2: Pagi. Iya.
1: Salam olahraga Pak Upi. Ya, gimana Pak? Jagoan Anda siapa ini, Pak?
2: Pastinya Argentina dong.
1: Argentina. Kira-kira
2: babak kedua. Ya, Argentina memang artinya mendominasi tadi ya, artinya walaupun artinya belum dimasukkan nanti ya artinya ya memang artinya Argentina menguasai pertandingan hari ini. Sekarang gak ada mungkin Argentina nanti bisa back to back juara lagi.
1: Wow, back to back di Piala Dunia 2026. Oke, Pak Upi, terima kasih Pak Upi ya.
2: Assalamualaikum,
1: salam olahraga. Salam olahraga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi. Ya, terputus. Kita ke reporter kami dulu di Pekanbaru, di mana RRI Pekanbaru menggelar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mojinab. Haryo Gunawan dari Pekanbaru melaporkan. Haryo, silakan.
3: Ya baik, Hari Gunawan melaporkan bahwa pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026, RRI Pekanbaru menggelar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mojinab. Dan pada pagi ini pertandingan yang diperdengarkan di Dengar Bareng Pesta Bola Dunia adalah antara Yordania dan Argentina. Dan saat ini kami sedang bersama salah satu anak yang juga mengikuti kegiatan ini, menjadi pendengar untuk pada kegiatan ini, ada Mona, dan dia akan menceritakan nih bagaimana suasana dan juga antusiasnya untuk mengikuti kegiatan seperti ini.
4: Makan dan kami juga yang nonton. Terus kami udah sering juga olah kegiatan di sini. Ya pertandingannya juga seru, kami bisa nonton ramai-ramai dengan teman-teman. Kami menyambut baik kegiatan ini.
3: Itu dia mungkin Mona yang dengar yang untuk mengikuti kegiatan pada dengar bareng Pesta Bola Dunia pada pertandingan Yordania melawan Argentina pada siang hari ini. Itu sudah dapat kami laporkan dari Pekanbaru. Tadi sudah melaporkan
1: Terima kasih Haryo Gunawan untuk laporan Anda dari Pekanbaru. Dan ya, kira-kira nanti apa yang harus dilakukan di babak kedua, baik terutama Yordania ini yang sudah tertinggal 0-2 dan juga mungkin Argentina untuk semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai pemuncak klasemen ini, Bung.
0: Ya, buat Yordania tidak ada pilihan ya, artinya kalah dengan skor berapapun ya tidak akan mengubah situasi mereka di Piala Dunia kali ini. Mereka sudah tersingkir, terpenting adalah bagaimana reaksi mereka ya. kita lihat tadi setelah menit 30 setelah ketinggalan 0-2 mereka bereaksi lebih baik, artinya lebih bisa melakukan tekanan. Berapa kali kita juga Alkowan juga melakukan aksi-aksi yang cukup baik di sisi kanan. Saya kira itu yang harus bisa dipertajam lagi di babak kedua. Dan buat Argentina, saya kira mereka mungkin akan lebih banyak lagi bermain dengan possession ya di babak kedua. Artinya dengan keunggulan 2-0, dengan skor yang bisa dikatakan aman dan sejauh ini bisa dibilang on the way meraih 3 kemenangan beruntun, artinya mungkin bisa menyamai Meksiko dan juga Perancis yang kita tahu juga di fase grup mereka meraih hasil yang sempurna gitu. Dan kita akan tunggu juga apakah memang ada urgensi buat pelatih dari Lionel Scaloni ini untuk menurunkan seorang Lionel Messi di pertandingan ini, karena permainan Argentina yang ditunjukkan sejauh ini di babak pertama ya, saya kira memang Argentina benar-benar sangat nyaman. Jadi saya rasa mungkin akan kecil mungkin peluang untuk Messi bisa bermain di laga ini.
1: Oke, Bung Jupri, kita break dulu untuk warta berita, nanti kita lanjut lagi ya Bung ya.
0: Oke.
1: Baik pendengar, tetaplah bersama kami, jalannya pertandingan babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina akan kami lanjutkan selepas warta berita berikut ini.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Ita Purnamasari.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zaid. Kebijakan pemotongan komisi ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% akan diberlakukan pada 1 Juli mendatang. Menteri Perhubungan Dudi Purwagani mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kebijakan tersebut pada 1 Mei lalu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring. Dudi juga menjelaskan kebijakan itu telah disampaikan kepada seluruh aplikator dan meminta mereka segera menyiapkan langkah implementasi agar ketentuan baru dapat diterapkan tepat waktu. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan banjir dan kemacetan menjelang usia 5 abad Jakarta. Menurutnya banjir dan kemacetan masih menjadi masalah utama yang harus ditangani secara serius dan terukur, termasuk memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Suhut meminta Pemprov DKI memperkuat integrasi transportasi publik untuk mengurai kemacetan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Informasi mancanegara, KBRI Bern mendorong penguatan kerjasama ekonomi digital Indonesia dan Swiss melalui forum bisnis yang diselenggarakan di Zug, Swiss. Dalam forum bertajuk Indonesia-Swiss Business Forum Series 2026 on Digital Economy, Enhancing Collaboration in the Fastest Emerging Market, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Ngura Swajaya, mengatakan Indonesia sebagai pasar terbesar di ASEAN dan juga salah satu pasar digital terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk dikolaborasikan dengan keunggulan inovasi digital Swiss.

Demikian Indonesia Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi dan dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Ya, terima kasih peringkat pertiga yang masih bersama kami. Sesaat lagi kami akan menuju ke Dallas Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina bersama dengan rekan saya Tomo Hakim dan Indra Virgiantara. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Rudi. Peringkat pertiga dan pro-1 seluruh Indonesia. Babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina sesaat lagi kembali akan bergulir di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Dan kick-off babak yang kedua ini akan dilakukan oleh Argentina. Siap-siap di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Argentina akan melakukan kick-off. Lautaro Martinez mundur saja ke belakang. Sedarkan tenang daripada Paredes. Masih memainkan bola dengan De Celso. Alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Otamendi. Kanan dalam, Otamendi melebar kepada Palacios. Sedarkan lagi mundur ke belakang. Ada Senesi kini menguasai bola. Sedarkan mencoba mencari Paredes. Berputar Paredes. Alirkan kepada Tagliafico. Masih memainkan bola di dapatannya sendiri. Bagaimana Argentina juga mendapatkan tekanan langsung dari Yordania. Angkat langsung jauh ke depan. Namun kembali dipotong lagi oleh pemain Yordania. Kembali dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina di daerah kotak penalti. Ada Paredes kerjasama 1-2 dengan De Celso. Sodorkan bola ke depan. Mencari Julian Alvarez tadi. Kembali mundur kepada Tagliafico. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Belakang lagi bagaimana Otamendi dengan tenang menguasai bola. Pemain-pemain dari Argentina ini unggul 2 gol atas Yordania di babak yang pertama tadi. Gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Lautaro Martinez. Paredes sodorkan saja ke sisi kiri dalam. Senesi, masih Senesi menguasai bola. Berikan lagi pada Otamendi. Otamendi sodorkan lagi, masih mencari celah. Bagaimana pemainan dari Yordania juga melakukan pressing yang tinggi di awal-awal babak yang kedua ini. Sedarkan lagi ke sisi kanan tadi. Otamendi langsung jauh ke depan. Mencari bagaimana ada juga Nikopas ataukah bagaimana Simeone di sektor sebelah kanan lini serang dari Argentina. Lemparan ke dalam kini berbuah bagi Argentina. Ada Palacios yang akan melakukan lemparan ke dalam. Palacios masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Sodorkan kepada tadi, namun dapat direbut lagi. Terjadi perebutan, pemain Yordania buang saja jauh ke depan. Kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Mainkan bola Palacios, sodorkan kepada Nikopas. Mencoba kelanan tengah tadi kepada Paredes. Alirkan lagi Otamendi, berikan umpan ke depan. Masih memainkan bola pemain-pemain Argentina. Ada Paredes kini menguasai bola. Sodorkan pada Lautaro Martinez. Berbahaya Lautaro Martinez. Oh, kena ganting dia. Lautaro Martinez. Sayang sekali kiri bola ke depan. Gol. Oh, namun sayang. Wasit yang memimpin atau hakim garis di pinggir sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Sayang sekali bagaimana umpan terobosan yang berawal dari pergerakan Lautaro Martinez dianggap sudah offside tadi. Di daerah pertahanan atau kotak penalti dari Yordania hampir membuat tembakan, namun kirimkan umpan tadi kepada Lo Celso, namun offset sehingga gol dari Argentina tidak disahkan. Tetap 2-0 di awal-awal babak yang kedua ini. Gerakan dari permainan Argentina cukup mengejutkan tadi, bagaimana pressing tinggi juga diterapkan oleh Yordania. Ada Yazin coba menguasai bola. Sodorkan bola ke depan bersama dia. Aras dan kirimkan bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Pelanggaran dilakukan nampaknya oleh Ali Iyad di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ya, Ali Iyad tadi mendorong Tagliafico dengan pundaknya tadi. Sodorkan bola ke depan kini. Bagaimana Nikopas menguasai bola. Sodorkan pendek saja kepada Palacios. Mundur ke belakang pada Otamendi. Masih Otamendi menguasai bola.
0: mengangkat ke depan, siapa akan memberikan, alirkan lagi Roni Kopas yang mencoba mundur, menggiring bola ke tengah dia, alirkan lagi kepada Senesi, Senesi menguasai bola, Tagliafico, ada juga Lo Celso, bersama umpan 1-2 dia dengan Tagliafico, masih menguasai bola Tagliafico, berputar sedikit belakang pada Paredes, Tagliafico kembali, atal lagi namun ada Paredes juga membantu kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari Lautaro Martinez, terlalu deras datangnya bola, lebih dekat kepada Yazid, Abu Layla, penjaga gawang dari Yordania, memasuki menit ke-50 babak yang kedua ini. Yordania mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri. Abu Dahab, punggung empat tadi, kontrol bola yang kurang cermat tadi. Buah lemparan ke dalam dilakukan oleh cepat oleh Simeone, kirim kepada Nikopas, sodorkan ke tengah kepada Lo Celso. Lo Celso bergerak, Lo Celso masih, Lo Celso kirim umpan 1-2, ada Palacios, alirkan lagi bola ke depan bersama dia dengan Lo Celso, masih Lo Celso menguasai bola, umpan terobosan, kirim ke depan. Ah, sayang sekali Lautaro Martinez tadi tidak mampu memanfaatkan umpan pendek terobosan di daerah kotak penalti Yordania. Yordania mencoba lagi membangun serangan di sektor sebelah kiri. Abu Dahab kirimkan bola ke dalam, membentur lagi Palacios. Kirimkan lagi ke depan. Ada lagi Abu Dahab, masih memainkan bola Yordania. Kirimkan langsung jauh ke depan. Oh, berbahaya, terlepas bagaimana Ali. Ali di sektor sebelah kanan pertahanan, kirimkan umpan tengah. Berbahaya, lepaskan serangan. Sayang sekali Altamari yang baru masuk di babak yang kedua ini. Menggantikan Ali Ahmad Azai. Sayang sekali tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang. Sudah jelas tadi bagaimana tendangannya jauh dari target. Altamari. Kedua pergantian pemain nampaknya di kubu Yordania. Mahmoud Al-Mardi juga masuk menggantikan Audat. Serangan kembali mencoba dibangun Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Ada Lautaro Martinez di sana. Lautaro Martinez namun menyentuh pemain dari Yordania tadi, bagaimana Abdullah Nasib berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Tapi Fico sudah dilakukan, nampak direbut lagi pemain dari Yordania. Sodorkan ke tengah tadi, mencoba menggiring perlahan kini bagaimana Rawabeh, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencuri Taha tadi. Bersama umpan 1-2 dengan Al-Rasdan. Ada punggung 8 Rawabeh. Alirkan lagi melebar ke sisi kanan. Punggung 23 bagaimana Ehsan. Masih Ehsan menguasai bola. Mundur ke belakang pada Nasib. Jalan Nasib masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Argentina. Pemain-pemain dari Yordania yang kirimkan ke sektor sebelah kiri pertahanan. Namun terlalu deras datangnya bola tadi. Altamari tidak mampu menyambut karena terlalu jauh dan tidak mampu dijangkau. Lemparan ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Sodorkan lagi ke tengah. Coba kini di sisi kanan lini serang. Palacios menguasai bola. Palacios tahan bola sejenak, mundur belakang, berikan tadi masuk di ke tengah. Oh, berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Yordania. Namun kesalahan umpan yang tidak cermat dari pemain Yordania tadi. Kemana nomor punggung 8 Rawabe, serangan balik ini dari Argentina ya, ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Kirimkan bola tembakan. Upaya dari Lautaro Martinez, pemain Argentina, menembak dari luar kotak penalti. Masih tipis saja di atas mistar gawang. Dikawal oleh Yazid Abu Layla. Namun belum membahayakan. Yazid kirimkan saja pemain Yordania ke depan. Sodorkan lagi umpan. Serangan balik ini mencoba dilakukan dari Yordania. Ada nomor punggung Ali Iyad. Ali Iyad sodorkan bola ke tengah. Oh, namun dapat dicuri tadi. Kembali patah lagi serangan dari Argentina. Bagaimana masan bola dari Julian Alvarez diganggu oleh pemain dari Yordania. Lemparan ke dalam. Ada Rasdan. Rasdan sodorkan kepada Yazan. Masih Yazan. Ada Nasib di sektor sebelah kanan. Lebar kini bagaimana kita juga melihat di sisi pinggir lapangan. Ada bintang Argentina Lionel Messi bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini. Nampaknya
1: Argentina tidak berpuas saja dengan dua gol yang diciptakan ke gawang Yordania. Upaya lagi dari Yordania, melebar ke sebelah kiri, pertahanan dari Argentina, kirimkan bola ke depan, terobosan, gol! Altamari menyambut umpan crossing yang manis, manis, manis di babak kedua ini, berubah skor menjadi 1-2 bagi Yordania. Sebelum bagaimana bersiap-siap di pinggir lapangan, Lionel Messi membuktikan bahwa Yordania tentu mampu memberikan perlawanan kepada Argentina. Meski peluang lolos sudah tertutup bagi tim timur tengah ini, umpan crossing yang luar biasa di sektor sebelah kiri tidak mampu diantisipasi oleh bagaimana Paredes, Otamendi di sana. Dan tidak mampu dihentikan oleh Emiliano Martinez, Bung Jupri.
2: Ya, ini yang seperti saya katakan, Bu Indra. Yordania harus berani keluar menyerang. Dan terbukti mereka mampu untuk dengan perlawanan. Dan crossing tadi yang sangat baik dari Ehsan Al-Haddad mengarah pada Altamari yang masuk dari babak kedua. Dan luar biasa bagaimana pemain Rennes ini, pemain klub Prancis, mampu menciptakan gol dari jarak dekat, contekan dari jarak dekat, dan membuat pertandingan menjadi menarik sekarang. Dengan menit ke 55 masih panjang pertandingan.
1: Ya, ada setidaknya dua pemain, Almada dan juga Lionel Messi yang bersiap di pinggir lapangan. Kita nantikan seperti apakah pergantian yang akan dilakukan oleh Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina. Upaya lagi dari Argentina, kirimkan bola ke tengah, mencari Paredes. Menatap ke depan tentu tersengat nampaknya Argentina. Gol yang diciptakan oleh Yordania, membuat mereka juga harus waspada.

0: melihat pergerakan atau tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Yordania masuk di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari tim Tango Argentina. Silakan Bung Tomo.
1: Ya, baik. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Palacios di sana, bergeser sedikit kepada Otamendi, kembali kepada Paredes di sana. Kali ini Senesi masih membawa bola, sudah mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Ke depan dia yang dituju adalah Nikopas di sana. Masih Nikopas membawa bola, mendekati garis pertahanan dari Yordania kali ini. Menor punggung 11 Lo Celso bersama dengan Julian Alvarez di sana. Masih Alvarez melebar sedikit dia ke kanan kali ini. Ada menor punggung 17 dari Argentina. Masih ke belakang lagi dia. Dimana pemain-pemain Argentina masih mencoba untuk membuka jalur penyerangan ke jantung pertahanan dari Argentina di sana. Simeone lebar ke tengah dia kali ini. Paredes, masih Paredes membuang sebola, umpan jauh ke sektor sebelah kanan pertahanan Yordania. Di mana Tagliafico di sana, kembali mencoba untuk membangun serangan. Paredes lagi, masih Paredes, Tagliafico di sektor kanan pertahanan dari Yordania. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina, ke belakang lagi dia. Kali ini di tengah ada Palacio di sana, Otamendi maksud saya. Otamendi masih menguasai bola. Geser ke sana ada Simeone. Simeone bergerak di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania, tercuri. Kali ini pemain Yordania melakukan serangan balik lagi. Sudah masih garis tengah satu pemain Yordania mengirimkan umpan, namun ternyata lebih dekat kepada gawang Emi Martinez. Pendek saja Emi Martinez kepada Paredes kali ini. Paredes langsung berikan umpan. Yang dituju kali ini adalah menor punggung 9 Julian Alvarez, namun terpelepas dari Alvarez oleh Yordania yang melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bagaimana dari pemain Yordania, patah lagi dari kaki-kaki dari upaya yang dilakukan oleh serangan Yordania. Masih Argentina melakukan percobaan untuk melakukan serangan kali ini dari sektor tengah lapangan pertandingan. Sudah dibawa kali ini bola langsung oleh Nikopas, lebar dia ke sisi kanan dari pertahanan Yordania, di mana di situ ada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez ke belakang dia. Yang dituju adalah nomor punggung 11 tadi, Lo Celso, lebar lagi kali ini ke kanan, ke tengah, ke dalam kotak penalti, terjatuh, coba dilakukan tendangan oleh pemain Argentina dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana Palacios coba melakukan, sementara itu Lo Celso kali ini masih tergeletak di lapangan pertandingan tadi, sempat berbenturan dengan pemain Yordania ketika akan melakukan penetrasi di dalam kotak penalti. Memegang pergelangan kaki kirinya Lo Celso tadi, umpan dari Palacios tadi. Jatuh Lo Celso ketika berbenturan dengan Yazan tadi di dalam, di sekitar kotak penalti Yordania. Masih terus memegang pergelangan kaki kanannya Lo Celso, dengan agak tertatih dia nih, meskipun sudah mampu berdiri, namun masih berkomunikasi dengan wasit apakah merupakan pelanggaran atau tidak. Wasit masih berkomunikasi dengan Lo Celso, meminta Lo Celso untuk segera mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. Sementara itu pergantian pemain akan dilakukan oleh Argentina. Pemain nomor punggung 16 dari Argentina masuk menggantikan Lo Celso, Almada, dan Messi yang sudah ditunggu-tunggu. Menggantikan Lautaro Martinez, Lionel Messi, pemain nomor punggung 10. Menggantikan sang pencetak gol di babak pertama tadi, Lautaro Martinez. Mendapat sambutan yang sangat meriah dari para pendukung timnas Argentina. Sementara itu juga kami lihat ada Alexis McAllister juga bersiap di pinggir lapangan untuk masuk menggantikan pemain Argentina lainnya. Pemain nomor punggung 20, Alexis McAllister, menggantikan pemain Nikopas yang cukup taktis juga penampilannya pagi hari ini. Tiga pergantian, Bung Jupri, Messi akhirnya turun juga.
2: Iya, karena memang skornya menjadi belum aman ya. Dengan kebobolan satu gol tadi dari Altamari membuat skor menjadi 1-2. Dan Scaloni ingin memastikan ya, sepertinya memang kemenangan bisa diraih oleh Argentina dengan masuknya Messi, kemudian Almada tadi, dan juga McAllister yang kita tahu memang punya kemampuan sangat baik dalam hal memainkan peran di lini tengah dari Argentina.
1: Ya, Messi kali ini membawa bola

di distrik Tanjung Karang penalti masih melebar kali ini. Messi kembali di luar kotak penalti Yordania, mencoba untuk melewati dua pemain namun tidak berhasil. Dibuang saja bola oleh pemain Yordania namun masih jatuh di kaki para pemain-pemain dari Argentina. Masih di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini. Argentina masih mencoba untuk membangun serangan. Pemain nomor punggung Messi, kali ini umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti. Masih Messi, ada tiga pemain Yordania membayangi. Masih Messi juga, kali ini ke belakang lagi. Belum berhasil Argentina menembus pertahanan dari Yordania. McAllister, pemain yang baru saja masuk kali ini. Menguasai bola, geser dia kepada Palacios di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Ke tengah kali ini, masih Paredes. Masih bawa bola Paredes mencari rekannya, geser ke kanan ada McAllister di sana, geser lagi ke belakang, kali ini masih McAllister, ada Otamendi di sana, coba melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain Argentina masih memancing para pemain Yordania untuk keluar sambil mencuri ruang kosong untuk mencetak gol tambahan lagi, menambah pundi-pundi gol mereka. Masih selisih satu gol kali ini, Argentina unggul 2-1 atas Yordania. Bagaimana tadi umpan terobosan yang dituju adalah Messi, namun lebih dekat pada penjaga gawang Yordania. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Yordania kali ini. Yazan, pemain nomor punggung 5 di sektor tengah pertahanan Yordania, umpan langsung ke kanan dia. Yang dituju adalah Adad di sana, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparannya ke dalam sudah dilakukan pendek saja. Argentina kali ini masih membawa bola. Pemain nomor punggung 5 Paredes di sana, ke tengah dia. Bagaimana Senesi coba untuk bantu serangan belakang lagi kali ini. Masih Paredes. Umpan terobosan pada McAllister melebar ke sektor kanan kali ini. Pemain nomor punggung 17 Simeone ke belakang lagi dia. Balik kepada ke McAllister. Kali ini dari sektor tengah Paredes masih membawa bola. Masih mencari umpan 1-2 dengan McAllister di tengah dia. Paredes lagi melebar ke sektor serang sebelah kiri. Tagliafico. Balik pemain nomor punggung 16 di sana. Kali ini main 1-2 dari Messi. Masih membawa bola, patah lagi dari kaki pemain dari Yordania. Umpan atau penetrasi yang coba dilakukan oleh Messi. Sementara itu satu orang pemain dari Argentina nomor punggung 20 di sana terjatuh dan sedang masih memegang pergelangan kakinya di sana. Pemain nomor 20 dari Argentina yaitu McAllister tadi berbenturan lagi dengan Yazan. Bagaimana mencoba melakukan penetrasi, pergelangan kaki kanan McAllister tadi terinjak tidak sengaja dari Yazan sehingga mendapatkan kartu kuning. Pemain nomor punggung 5 dari Yordania, Yazan Al-Arab. Keuntungan kali untuk Argentina, bagaimana tendangan bebas akan sepertinya akan dilakukan oleh Lionel Messi karena di situ juga ada pemain nomor punggung 5 yaitu Paredes juga akan menghadapi bola di sana. Sedang bersiap Messi kali ini. Akankah magis Messi juga berhasil membawa Argentina unggul lebih jauh dari Yordania di pertandingan kali ini? Messi sedang bersiap, di sana juga ada Paredes untuk melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Lionel Messi langsung dalam kotak penalti. Sektor kanan gawang Yordania yang dituju namun belum menemui sasaran. Tendangan kaki kiri Messi tadi. Bagaimana tendangan bebas dari depan lingkaran kotak penalti. Masih belum mampu merubah kedudukan. Masih tetap 1-2 untuk Argentina, keunggulan dari Yordania. Upaya coba dilakukan oleh Yordania tadi melalui umpan terobosan namun tidak berhasil dengan baik diterima oleh Olwan sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Argentina namun kembali salah umpan pemain Argentina. Lemparan ke dalam kali ini untuk Yordania di pertandingan yang sudah memasuki menit 65. Masih mencoba membangun serangan Yordania. Yazan Al-Arab kali ini pemain nomor punggung 5 ke belakang dia pada sang penjaga gawang Yazid Alaila. Melebar yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Taha di sana. Namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Yordania kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 3 tadi sepertinya. Namun kembali patah serangan dari Yordania. Argentina kali ini menguasai bola. Emiliano Martinez sang penjaga gawang melebar dia. Di sana ada Senesi. Masih Senesi bawa bola pendek saja kepada Paredes di sektor tengah pertahanan Argentina. Umpan

0: Rafael Paredes. Paredes kali ini masih membawa bola, pendek kepada McAllister di tengah, kembali ke belakang dia, Otamendi. Melebar dia, pada Palacios di sektor kanan. Kembali lagi ke belakang kali ini. Otamendi masih membawa bola di sektor permainan sendiri. McAllister, Otamendi kembali lagi ke belakang. Masih mencoba untuk memancing pemain-pemain Yordania keluar dari posnya nih, para pemain Argentina. Sektor kanan kali ini, Palacios. Main nomor 14, umpan 1-2 dengan Paredes di sana. Masih kali ini pemain-pemain Argentina. Umpan langsung terobosan yang dilakukan, yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun masih gagal. Kembali Yordania membangun serangan kali ini. Perbenturan tadi Palacios dengan Olwan, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri lini serang dari Yordania. Bersama dengan itu, wasit juga memutuskan untuk hydration break sementara. Di menit 67 pertandingan, Bung Jupri, masuknya Lionel Messi, McAllister juga. Bagaimana, apakah sudah mulai terlihat tanda-tanda perubahan dari Argentina, Bung Jupri?
1: Ya, kalau kita lihat Messi agaknya belum panas ya. Tadi ada satu momen juga lewat tendangan bebas, eksekusinya belum memenuhi sasaran. Dan kita lihat memang pertandingan tensinya menjadi jauh lebih menarik ya. Kalau kita bandingkan dengan di babak pertama, karena kali ini Yordania di babak kedua mereka lebih aktif, mereka lebih berani, lebih berani melakukan pressing, dan ini yang membuat memang para pemain Argentina juga tidak lagi leluasa untuk bisa menguasai bola dengan mudah di area permainan dari Yordania. Dan saya kira pendekatan taktikal yang tepat ini dari pelatih Jalam Selami, karena mereka sudah tidak punya kepentingan lagi sebenarnya, tinggal bagaimana mereka bisa pulang dengan kepala tegak. Dan sekarang sudah menciptakan satu gol, artinya mereka bisa menciptakan tiga gol dalam tiga pertandingan mereka, dan bisa membobol gawang Argentina. Itu sudah menjadi sebuah pencapaian yang saya kira juga sangat-sangat baik. Dan sekarang kalau buat Argentina adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, karena kalau kita lihat memang bagaimana Lautaro sebenarnya tampil baik, tapi memang ditarik. Kita lihat perannya akan coba diambil alih oleh Julian Alvarez, dan kita juga masih menunggu magis dari Messi di sisa babak kedua ini.
0: Ya, nah, apa yang akan dilakukan oleh Yordania? Apakah skema-skema seperti tadi, umpan-umpan panjang dan juga serangan balik ini juga coba efektif untuk menambah gol-gol mereka?
1: Ya, terlihat memang kalau masuknya Altamari ya, membuat memang pilihan untuk melakukan serangan menjadi lebih variatif buat para pemain dari Yordania. Dan kalau kita lihat sebenarnya para pemain Yordania ini mereka punya kecepatan, itu yang saya kira harus lebih dioptimalkan di pertandingan kali ini. Dan Argentina memang dengan formasi 3 pemain belakang mereka ya tidak terlalu solid-solid banget juga. Jadi yang saya lihat adalah ada peluang buat para pemain Yordania untuk bisa paling tidak memberikan ancaman lainnya ke gawang dari Argentina, asalkan memang mereka bisa mempertahankan. Artinya kalau kita lihat bagaimana performa mereka sejauh ini, mereka bisa pertahankan hingga sampai nanti mendekati akhir pertandingan.
0: Ya, dari seluruh sektor di Argentina dan juga di Yordania sendiri, pertarungan sepertinya terjadi di sektor tengah, Bung Jupri.
1: Betul, dan kalau tadi kita lihat Yordania memang berjuang sangat keras ya, karena di babak pertama mereka membiarkan para pemain Argentina untuk bisa dominan menguasai bola, tapi sekarang kita lihat instruksinya adalah bagaimana mereka bisa menekan. Tadi Alexis McAllister juga beberapa kali juga dilanggar, pemain yang baru masuk di babak kedua. Paredes juga tidak bisa lagi juga bermain terlalu nyaman juga di tengah. Jadi memang tekanan-tekanan ini yang akhirnya membuat para pemain Argentina juga bisa dikatakan memang tidak lagi mudah untuk bisa mengontrol bola dengan baik. Dan ini masuk juga kita lihat Valentin Barco, pemain muda yang juga menjadi andalan juga diharapkan di masa depan buat Argentina. Dan kita akan menunggu memang siapa yang akan digantikan Giuliano Simeone ya.
0: Ya.
1: Artinya peran yang berbeda, Barco lebih ke gelandang tengah, dan kali ini mengganti Giuliano Simeone yang memang main di posisi sayap.
0: Ya. Pemain nomor punggung 8 dari Argentina yaitu Barco baru saja masuk menggantikan pemain nomor punggung 17 Simeone. Pertandingan sudah berlangsung kembali. Kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina. Bola di sana. Ada Tagliafico di sana. Masih melebar kali ini. Argentina masih mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Ke belakang dia. Ada McAllister di sana. Kembali lagi mundur jauh ke belakang kali ini. Main nomor punggung 14 Palacios. 19 Osami. Di sana ada Otamendi. Menyusur tanah dia, mengirimkan bola kepada Senesi yang berada di sebelah sektor sebelah kiri. Main nomor punggung 16 yang baru saja masuk tadi, yaitu Almada. Belakang kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Palacios di sektor kanan, lini pertahanan dari Argentina. Barco tadi,

0: cepat menyentuh bola sebelum kembali kepada sektor ke belakang lagi. McAllister masih mencoba untuk menyancing para pemain Yordania keluar dari posnya kali ini. Masih Otamendi di sana, bergeser ke kanan, ada Palacios di sana. Dibayangi oleh satu pemain Yordania di sana, Palacios ke belakang, mundur jauh kepada Emi Martinez. Masih Emi Martinez ke tengah, Emi Martinez umpan mendatar saja. McAllister kali ini melebar ke kanan, ada Barco, pemain nomor punggung 8. Umpan 1-2 dengan Martin McAllister maksud saya. Balik ke Argentina, mencoba untuk membangun serangan kali ini. Paredes di sana, geser saja, dipendek dia pada Senesi. Kali ini Tagliafico masih menguasai bola. Menor punggung 3 sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania, para pemain-pemain Argentina. McAllister di sektor tengah, hampir saja salah umpan tadi, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Otamendi. Kembali McAllister, masih mencoba pelan-pelan tapi pasti di McAllister ke belakang lagi. Senesi di sana, ada Paredes di sana. Barco, McAllister, umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina sambil mencari celah dan juga memancing para pemain Yordania untuk keluar dari posnya masing-masing. Ke belakang lagi kali ini, masih berada di sektor permainan sendiri para pemain Argentina. Ada McAllister, pemain nomor punggung 20 yang sudah mendekati garis tengah. Bola sudah masuk dalam garis pertahanan dari pemain-pemain Yordania. Kali ini umpan tadi dari Messi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Kali ini umpan terobosan, coba untuk dilakukan. Bagaimana kembali ke tengah kali ini kepada Alexis McAllister. Pendek saja kepada Mada tadi. Kali ini pada McAllister di tengah. Kali ini menor punggung 14, Palacios. Barco di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Nah, salah umpan Barco. Yordania kembali menguasai bola kali ini. Ada tiga pemain Yordania di sana. Namun kembali salah umpan. Hasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina kali ini. Menor punggung 16 di sana. Almada. Messi. Ah, niatnya untuk mengumpan namun salah umpan Messi. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan. Pemain nomor punggung 13 di sana. Kali ini pemain nomor punggung 23 melakukan penetrasi. Hadad di sektor sebelah kanan. Umpan jauh yang dituju adalah pemain nomor punggung 9. All One di sana. Dapat disambut dengan All One di sana. Masih All One. Ke belakang sedikit dia. Kali ini Yordania membangun serangan di sektor kiri kanan pertahanan Argentina. Pemain nomor punggung 8 ada di sana. Rawadep. Belakang kali ini, sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina di sana. Coba untuk membangun serangan Yordania. Pakai sayap sebelah kanan kali ini Yordania. Sayap sebelah kanan penyerangan mereka. 1-2 antara Hadad dan juga Rashid di sana. Kembali ke belakang ada Abdallah Nasib. Ke tengah lagi ada Yazan Al Arab. Masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain Yordania ini. Di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini, Abu Lahab di sana, kanan dia, main nomor punggung 10, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Yordania di menit pertandingan 75 di pagi hari ini.
1: Ya, kedudukan 1-2 antara Yordania menghadapi Argentina, pergantian pemain juga nampak dilakukan di kubu Yordania. Janus nomor punggung 6 akan menggantikan Al Rasdan nampaknya. Ya, Al Rasdan sambil berlari kecil dia coba ke pinggir lapangan. Izar Al Rasdan melengkapnya pemain dari Yordania. Dibacakan oleh Amir Janus. Mengisi barisan tengah dari Yordania. Kita nantikan tendangan bebas kini diperoleh dari Yordania di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Bola secer Al Mardi sudah dilakukan kaki kanan. Nodi alasai sundulan kepala tadi oleh nomor punggung 3 dari Argentina, Tagliafico. Datang lagi supaya lagi terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sodorkan lagi kepada McAllister. McAllister, Alexis, sodorkan ke depan. Bersama 1-2 dengan Julian Alvarez dan juga Barco. Yang baru masuk di babak yang kedua ini, Barco menatap ke sisi kanan. Ada Palacios, mundur ke belakang kembali kepada Barco. Kerjasama mundur. Ada lagi mencoba bagaimana McAllister.
0: alirkan lagi ke sisi kanan Palacios. Bayangi ketat tadi oleh salah satu pemain dari Yordania, mencoba tarik mundur ke belakang, ganti arah. Senesi kini menguasai bola, lemparkan saja pendek kepada Paredes, kembalikan lagi kepada Senesi, balikan ke sektor sebelah kiri, Tapia Fico, Almada, menguasai bola, kembalikan lagi kepada Paredes, masih Paredes, dan kembali lagi kepada Otamendi, Otamendi, sodorkan kepada Palacios di sektor sebelah kanan, mencatat ke depan, McAllister, ada juga Paredes, lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membongkar kini bagaimana pertahanan dari Yordania. Mundur kembali ke belakang kepada Otamendi, sodorkan kepada Barco, kerjasama tadi maksudnya diberikan kepada Julian Alvarez, namun dipotong lagi oleh pemain Yordania, kirimkan bola ke depan mencari Aliad, namun lebih dekat kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Sodorkan saja pendek tadi kepada Senesi, alirkan kepada McAllister, alirkan lagi pendek kepada Paredes, masih memainkan bola pemain dari Argentina, Senesi. Jadi tadi alirkan ke sebelah kiri, kembalikan lagi ke tengah, ada Paredes, ada lagi bagaimana Almada, Almada menguasai bola, sodorkan kepada Paredes, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Yordania. Almada berputar-putar, Almada, masih Almada, dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Almada, masih kerja sama dengan Lionel Messi, berputar lagi, datang lagi serangan dari Argentina, ada Barco kini menguasai bola, masih Barco, sodokan ke tengah pada Lionel Messi, masih Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi, berbuah pelanggaran tadi pergerakan Lionel Messi yang memancing bagaimana main nomor punggung 6 dari Yordania harus kena Amir Jamus tadi, harus sedikit menarik Lionel Messi, berbuah tendangan bebas kini bagi Argentina, berapa meter saja di daerah kotak penalti Yordania, ini menjadi peluang yang cukup juga menjanjikan bagi Lionel Messi untuk menciptakan gol. Kita akan nantikan tendangannya seperti apa, dimana Lionel Messi yang juga jadi eksekusi, eksekutor tendangan bebas bagi Argentina. Ada Paredes juga di sana, jadi beberapa pemain Argentina, McAllister, Otamendi, menatap ke depan Lionel Messi, mengambil ancang-ancang, mundur ke belakang beberapa langkah Lionel Messi, nomor punggung 10 dari Argentina ini, menatap gawang Yordania, sudah lakukan kaki kiri, gol! Messi berbuah gol bagi Argentina menjadi 3-1, disambut puluhan ribu supporter Argentina, semakin semarak stadion Dallas ini, Bung Jupri.
2: Ya, luar biasa, kita lihat bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi menempatkan bola tadi di sela-sela ya, agar hidup dari para pemain yang para pemain Yordania. Sama sekali tidak menyangka bagaimana kita lihat kiper dari Yordania terkecoh lagi-lagi, kita lihat untuk kedua kalinya di pertandingan setelah gol pertama dari Giovanni Lo Celso, kemudian kali ini kita lihat bagaimana Yazid Abulailla hanya bisa melihat bola masuk, tendangannya sebenarnya tidak terlalu keras tapi memang benar-benar mematikan eksekusi dari Lionel Messi dan menjadi gol keenam dia, semakin menegaskan status Lionel Messi sebagai top scorer sementara di Piala Dunia 2026, Bung Indra.
1: Ya, betul sekali Bung Jupri, bagaimana Lionel Messi kecerdikannya memanfaatkan celah tadi dari pagar betis yang dibangun Yordania, memanfaatkan tendangan yang tidak terlalu kencang namun mampu menusuk atau membobol gawang Yordania. Upaya lagi dari Argentina, kembali patah, bagi Barco kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Palacios, masih Palacios, lakukan back pass kepada Emiliano Martinez, sodorkan lagi dia kepada Senesi, lebar ke sektor sebelah kiri kepada Tagliafico, ada juga Paredes, menguasai bola, dibayangi ketat, bagaimana Yordania juga mulai bereaksi melakukan tekanan yang cukup tinggi setelah gol yang ketiga dari Lionel Messi tadi bagi Argentina. Sodorkan bola ke depan, serangan balik ini, mencoba Lionel Messi, masih Messi menggiring perlahan daerah kotak penalti atau daerah pertahanan, ada Barco di sini, Barco di sektor sebelah kiri kotak penalti, kirimkan bola ke depan, oh dihalau lagi, datang lagi serangan, lepaskan, oh dari luar kotak penalti tadi bagaimana Almada nomor punggung 16 menyambut bola liar tadi dari pemain Argentina ini, dan pergantian pemain kembali yang nampaknya akan terjadi di kubu Argentina. Lopez gantikan Julian Alvarez nampaknya, Bung Jupri.
2: Ya, ini pergantian memang bagian dari menjaga kebugaran para pemain ya. Kita lihat memang dengan skor 3-1 Argentina saya kira hampir bisa dipastikan untuk bisa mengamankan kemenangan ketiga mereka, dan terlihat juga bagaimana antusiasme yang luar biasa dari supporter Argentina dengan gol tadi luar biasa yang diciptakan oleh Lionel Messi. Dan sisa sekitar 9 menit waktu normal, dan makin mendekat kita lihat Argentina dengan kemenangan lainnya yang mereka raih di grup J Piala Dunia 2026.
1: Ya, upaya lagi dari Yordania, kirimkan bola langsung jauh ke depan, namun tidak jelas umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Palacios, sodorkan kepada Otamendi, sodorkan lagi ke depan mencari pemain lainnya. Lionel Messi masih memainkan bola, pemain-pemain Argentina lebar ke Palacios di sisi kanan, mundur ke belakang lagi pada Paredes di ketinggalan tengah lapangan pertandingan. Ada Barco di sana, gemuruh suara supporter Argentina ini terus bergemuruh di Stadion Dallas. Paredes menguasai bola, sodorkan lagi pada Palacios di sektor sebelah kanan, mencoba perlahan mendekati daerah pertahanan dari Yordania. Terlepas dari penguasaan bola, terjadi perebutan di sana, namun lemparan ke dalam, bola bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, mencoba dikejar oleh nomor punggung 13 Almardi, namun terlepas tadi Almardi, dibiarkan saja dengan tenang oleh pemain dari Argentina yang membiarkan bola keluar lapangannya. Bagaimana Otamendi tadi, tendangan gawang saja, bola dikuasai oleh Emiliano, sodorkan pada Senesi, melebar ke sektor sebelah kiri kepada nomor punggung 3 tadi. Alirkan lagi kepada Otamendi, beralih coba kini di sisi kanan. Palacios kirimkan bola ke Barco, kerjasama dengan Lionel Messi, namun dipotong lagi pemain dari Yordania, mencoba memasuki di sektor sebelah kiri, kirimkan kepada Ali Yad, namun disundul saja oleh Palacios. Lemparan ke dalam kembali bagi Yordania, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Taha, kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Yordania di sisi kanan. Abu Taha mundur ke belakang, ada Yazan, terlepas Yazan, nasib masih memainkan bola, mencoba ikini Yordania menekan sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirimkan umpan tadi, namun lebih dekat kepada nomor punggung 3 tadi dari Argentina. Bagaimana pemain dari Tagliafico mampu mengamankan si kulit bundar sehingga tidak berbahayakan. Bagaimana upaya dari Yordania yang berbuah pelanggaran tadi, Tagliafico, karena lebih dari 70.000 penonton yang mengisi stadion dari Dallas ini. Ada Barco, sektor sebelah kanan, Barco kirimkan lagi kepada Palacios, sodorkan lagi kepada Barco, depan mencari Lionel Messi, ke tengah dia mencari Almada di sana, hadirkan lagi ke sektor sebelah kiri, Tagliafico mencoba membantu serangan, taktik mundur ke belakang, Paredes, McAllister, Messi, McAllister masih memainkan bola di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Senesi, lagi sodorkan lagi bola ke depan, ada Almada mencoba menggiring, Almada berputar-putar dibayangi oleh pemain dari Yordania, mencari kawannya, beri bebas Almada, pendek saja kepada McAllister, masih memainkan bola Paredes, McAllister memainkan umpan 1-2, mundur sedikit ke belakang pada pala, maksud kami Barco di sisi sebelah kanan. Ada Barco kini menguasai bola, sodorkan pendek kepada McAllister, mundur ke belakang per Paredes, ada Almada mencoba mengirim bola, mengikuti sama dengan Barco, Almada masih mengirimkan bola, masih pemain Argentina ini, kirimkan bola ke tengah, ada Lionel Messi umpan 1-2 dia di sektor sebelah kanan, ada Lopez nama, kirimkan lempar aus, tendangan tadi maksudnya ataukah umpan yang dikirimkan Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania, namun masih melenceng di sisi dari gawang Yordania, nampaknya juga menyentuh salah satu pemain dari Yordania, berbuah tendangan penjuru. Bola dihadapi oleh Lionel Messi langsung yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Kita nantikan ada setidaknya 5 pemain Argentina di daerah kotak penalti dari Yordania. Bersiap-siap dia. Apakah tendangan pendek ataukah langsung ke daerah kotak penalti? Ada Otamendi juga di sana, McAllister, Senesi. Siap-siap konsentrasi Lionel Messi dengan melakukan kaki kiri menjadi halau tadi. Kembali mendapatkan tekanan dari pemain Yordania. Tendangan penjuru kembali bagi Argentina. Masih Lionel Messi menguasai bola. Tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul oleh McAllister tadi yang dibayangi ketat oleh Abu Taha. Kembali mendapat tekanan. Nampaknya ini menjadi yang ketiga beruntun. Tendangan penjuru sudah dilakukan cepat. Tadi ada Lionel Messi bersama dengan Barco tadi ke tengah mengirimkan bola. Mencoba mencari Almada, mundur ke belakang. Ada juga Palacios yang berganti sektor sebelah kiri. Ada Emiliano Martinez, ada juga Paredes. Mundur ke belakang Paredes, angkat ke depan, mencari Barco di sana. Masih Barco mencoba menggiring umpan 1-2 dengan Lionel Messi atau juga dengan Lopez. Masih Lopez membayangi oleh Barco, juga mencoba membantu. Terjadi pelanggaran atau benturan dari Barco dan juga Abu Taha nampaknya di sisi kiri pertahanan dari Yordania. Upaya dari mengamankan bola tadi, benturan yang terjadi antara pemain Argentina dan juga pemain Yordania di menit ke-87 babak yang kedua ini.
3: Ya, Bregar, dan kali ini Lionel Messi akan mencoba mengambil tendangan bebas di mana satu pemain Yordania masih berada di sektor kiri pertahanan mereka setelah tadi berbenturan dengan Barco. Cukup keras benturannya memang, sehingga harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Satu pemain Yordania memegang paha sebelah kirinya tadi setelah terjadi benturan dengan Barco. Masih mendapatkan perawatan medis. Sementara itu skor masih tetap 1-3 untuk keunggulan Argentina. Wasit asal wasit juga meminta tim medis segera membawa tandu agar dapat menerima perawatan yang lebih baik lagi. Satu pemain Yordania kali ini. Ya, sepertinya akan dilakukan pergantian pemain juga karena sudah bersiap juga satu pemain lainnya dari Yordania ini untuk akan menggantikan pemain yang berbenturan tadi, pemain nomor punggung 4 yaitu Abu Dahab. Osam Ali Abu Dahab ya, bermain di Yordania, klub Yordania. Kemudian ada Salim di sana, pemain nomor punggung 17 dan juga pemain nomor punggung 7 dari Yordania juga sedang bersiap untuk melakukan pergantian pemain. Ali Olwan dan Husam Abu Dahab ini diganti, pemain nomor punggung 9 dan juga pemain nomor punggung 4 digantikan oleh Muhammad Abdus Raik dan juga Salim Obaid di menit 89 pertandingan untuk pagi hari ini antara Yordania melawan Argentina. Sementara itu keuntungan atau bola kali ini akan dimiliki oleh Argentina dengan Lionel Messi yang bersiap untuk melakukan tendangan bebas di beberapa meter menjelang kotak penalti Yordania di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania. Setelah tadi terjadi pelanggaran terhadap Barco yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 dari Yordania yaitu Abu Dahab yang juga sekaligus membuat dia harus ditandu keluar lapangan. Sedang bersiap Lionel Messi kali ini. Meninggalkan kaki kiri, kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti. Coba disundul. Oh, berhasil dibuang saja oleh jaga gawang Yordania, Yazid Laila tadi. Oh, ternyata tendangan gawang ya. Tendangan gawang kali ini sudah dilakukan pendek saja. Yesan Yordania mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Pemain nomor punggung 17 sudah mengirim umpan namun tidak bisa menemukan temannya kali ini. Berbalik kali ini Argentina membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bagaimana kembali ke tengah kali ini? Ada Paredes di sana. Mencoba rebutan bola di sana sektor tengah. Ada
0: Ya, nasib tadi di sana berhasil dipotong. Argentina masih menguasai bola kali ini. Sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Otamendi di sana. Kemudian ada Paredes. Masih mencoba untuk membangun serangan di sana. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi yang dituju. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Yordania di sana. Masih pemain-pemain Yordania. Bangun serangan. Nomor punggung 23. Hadad. Sudah sama 1-2 di sektor pertahanan sebelah kanan mereka. Umpan terobosan langsung jauh yang dituju adalah pemain Yordania nomor punggung 10 di sana. Namun masih terjadi perebutan dalam kotak penalti dari Argentina. Barco kali ini masih menguasai bola. Hampir terjatuh Barco, namun masih dikuasai oleh Barco. Pemain nomor punggung 8 dari Argentina bertempur dia. Berduel dengan sesama pemain nomor punggung 8 dari Yordania di sana. Rawabdel. Lemparan ke dalam atau merupakan tendangan sudut untuk Yordania kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 13 dari Yordania, Mardi Al-Mardi, di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Bersiap Al-Mardi, pemain nomor punggung 13 akan mengambil tendangan sudut di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, mencoba disundul, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Argentina. Masih datang lagi serangan kali ini dari pemain-pemain Yordania. Coba pemain nomor punggung 8 di sana. Lebar kembali kepada Mardi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bayangi oleh 3 pemain Argentina di sana. Terjatuh Mardi, bukan pelanggaran dalam kotak penalti. Kena tangan Mardi tadi ketika jatuh, pelanggaran. Wasit meniup pulang fluid. Pertandingan sudah memasuki menit 90, 5 menit. Babak tambahan diberikan oleh wasit untuk pertandingan malam hari ini. Ya, bagaimana tadi Lionel Messi mencetak gol melalui tendangan bebas menggunakan kaki kiri yang hanya bisa dilihat saja oleh penjaga gawang Yordania, Yazid Abu Laila. Berubah sekaligus berubah skor menjadi 1-3 untuk keunggulan Argentina. Kali ini pemain-pemain Argentina masih melakukan penetrasi, mencoba untuk membangun serangan. Alexis McAllister di sana di tengah, langsung umpan terobosan. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 23, namun tidak berhasil. Nah, berhasil kali ini Yordania membangun serangan. Dua pemain Argentina membayangi Al-Mardi, tiga pemain tidak tanggung-tanggung. Kali lepas umpan dalam kotak penalti yang dituju, berhasil patahkan kali ini. Datang lagi serangan dari sektor kanan Yordania, terjatuh satu pemain Yordania, Barco, dan juga terjatuh kali ini. Barco tadi setelah mencoba merebut bola, patahkan kali ini pemain-pemain upaya dari pemain Yordania. Ya, ada dua pemain Argentina masih tergeletak di lapangan, Barco dan juga Alexis McAllister. Setelah terjadi benturan tadi dengan pemain Yordania nomor punggung 7, Alexis McAllister, dan nomor punggung 7 Sarara tadi. Sementara itu Barco berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 dari Yordania, Hadad Elham Ehsan Hadad ya. Ya, sudah dilanjutkan kembali pertandingan kali ini. Masih sisa sekitar menit-menit akhir pertandingan. Argentina masih membawa bola. Alexis McAllister di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Barco di sana. Lebar dia kali ini. Alexis McAllister. Main nomor punggung 14 di sana. Kali masih membawa bola dari Argentina. Palacios. Umpan ke tengah yang dituju McAllister tadi, namun berhasil dipatahkan. Dan bersama dengan itu wasit menghentikan pertandingan. Tanda sudah berakhir ya, pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dengan skor 1-3 untuk kemenangan Argentina. Jadi sekaligus membawa Argentina lolos ke babak selanjutnya bersama dengan Algeria. Sementara itu Yordania harus puas menempati posisi juru kunci di grup J. Setelah dari 3 pertandingan tidak berhasil memetik satupun kemenangan. Dan kita akan ikuti ulasan pertandingannya untuk kesempatan kali ini. Akan disampaikan oleh Bung Jupri dan juga Hana Pratiwi. Pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dari Dallas Stadium Amerika Serikat. Berkesudahan
3: 1-3 dengan penampilan apik dari Lionel Messi, salah satu pemain yang ditunggu-tunggu untuk tampil di hari ini, mencetak gol di babak kedua melalui tendangan bebas. Dan sesaat lagi, Bregar, kita akan simak bagaimana Bung Jupri Alexander ini, salah seorang pengamat sepak bola kita, memberikan analisis-analisisnya bersama dengan Hana Pratiwi. Silakan.
4: Baik, terima kasih Tomo Hakim telah menyampaikan tadi ya laporan langsung reporter kami ini ya terkait pertandingan Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara terkait pertandingan ini. Silakan, Bung Jupri, analisisnya seperti apa ini, Bung Jupri?
5: Ya, kalau kita lihat memang ini Messi memang tidak main penuh ya, karena ya, tapi lagi-lagi kita lihat Messi mampu menciptakan gol dan ini menjadi gol ke-6 dia di Piala Dunia 2026. Dan yang menarik adalah ada catatan ya bahwa Messi ini menjadi gol ke-7 beruntun seorang Lionel Messi, dan dia menjadi satu-satunya pemain yang bisa membuat pencapaian ini dan melewati catatan yang dibuat oleh Jairzinho, mantan pemain Brazil di era 60-an, di era 70-an, dan kemudian juga ada Jules Fontaine, mantan pemain Prancis di era 60-an. Jadi ini rekor yang sangat-sangat langka mampu dicapai oleh Lionel Messi dan menunjukkan bagaimana memang kegemilangan dari Lionel Messi yang sekarang sudah berusia 39 tahun di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan Argentina dengan skor ini lolos ke babak 32 besar dengan hasil sempurna 9 poin dari 3 pertandingan.
4: Baik, Bung Jupri. Tapi memang kalau dikatakan sendiri ya, Bung Jupri ya, tadi analisisnya dari Messi sendiri, ini ternyata juga tadi ada beberapa tendangan juga yang gagal ya, itu Bung Jupri ya.
5: Betul.
4: Itu seperti apa, Bung Jupri?
5: Ya, sebenarnya kalau kita lihat, Yordania sudah bermain lebih baik ya di babak kedua. Kita lihat mereka dengan tertinggal tadi 0-2 memang tidak punya pilihan selain keluar menyerang. Dan reaksinya yang positif akhirnya berujung gol dari Altamari tadi, pemain yang baru masuk juga di awal babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat memang Argentina punya banyak peluru ya, punya banyak pemain yang bisa diandalkan, dan masuknya Lionel Messi, kemudian juga Alexis McAllister, ada Valentin Barco juga dimasukkan, kita lihat, dan Thiago Almada. Itu membuat memang situasinya menjadi berubah di pertandingan ini, dan itu yang akhirnya membuat berbeda. Karena kalau kita lihat tadi Messi punya 2 peluang, tendangan bebas pertama tidak berbuah gol, tapi tembakan yang kedua, kesempatan yang kedua mampu dikonversi oleh Messi dengan tendangan yang sebenarnya tidak terlalu keras, arahnya bolanya cenderung mendatar, tapi memang berhasil mengecoh kiper dari Yordania yang lagi-lagi memang harus salah langkah menebak arah tendangan dari klub Pulga.
4: Oke, baik. Nah, Bung Jupri, juga tadi ada pemain Yordania ya, itu Bung Jupri ya, tiba-tiba dia menggolkan. Itu seperti apa, Bung Jupri?
5: Ya, ini memang bagian dari perencanaan ya. Kalau kita lihat Yordania, mereka saya kira sudah melakukan pencapaian yang bagus di pertandingan ini. Artinya mereka bereaksi dengan baik dan juga bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa membobol gawang Argentina. Dan harus diingat juga, ini adalah pertama kalinya Messi, maksudnya Argentina di pertandingan kali ini kebobolan dari, dan itu yang mampu diciptakan oleh Yordania. Saya kira memang terlepas dari skor 1-3 dan belum ada kemenangan yang mampu dari Yordania di fase grup kali ini, tapi dengan debut mereka ini saya kira menjadi catatan yang manis paling tidak untuk mereka bisa melakukan pencapaian-pencapaian yang sama di edisi-edisi berikutnya buat Yordania.
4: Oke, baik, Bung Jupri. Tapi memang ini kan di luar prediksi tidak, Bung? Apa memang sudah diprediksi sebelumnya itu?
5: Ya, sebenarnya sudah sesuai perkiraan ya, karena memang kalau kita bicara kualitas, ya bisa dikatakan memang Argentina jauh ya di atas dari Yordania. Dan Argentina kita lihat meskipun dari rotasi yang dilakukan, pergantian pemain yang dilakukan, mampu tampil luar biasa gitu. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Argentina tampil tetap meyakinkan di pertandingan kali ini, mampu menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman tim yang sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi krusial di pertandingan kali ini. Dan terlihat bagaimana para pemain Argentina juga di babak kedua dipaksa untuk bekerja lebih keras. Itu yang akhirnya membuat mereka terlihat nyaman, karena para pemain dari Yordania terlihat memang melakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani, dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal, dan berbanding memang dengan Yordania bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman, karena tadinya sempat tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
4: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
5: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan, dan saya kira menjadi modal ya, menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh Cape Verde, yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan, tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana Cape Verde menghadapi Argentina, yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang Cape Verde bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar, dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina? Yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, Mbak.
4: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama Cape Verde, itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
5: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya, secara kebugaran, para pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
4: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah KP ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KP Verdi sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
5: Ya, tentu kalau kita lihat Cape Verde ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya. Karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola, ya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat Cape Verde mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya. Bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti. Karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
4: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari Cape Verde sendiri juga tidak boleh begitu ya, dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri, apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
5: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya kerjasama ya, tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 6 8 gol Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi. Ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
4: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah istilahnya sudah senior begitu ya, Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
5: Ya sebenarnya kalau kita lihat dengan Messi, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya, Mbak Ana. Karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina. Karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina karena perjalanannya akan makin sulit. KWPT sudah menanti dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
4: Penyemangat tim begitu ya, Bung Jupri ya, dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
5: Iya.
4: Oke. Nah, Bung Jupri, kalau dari KPPRD sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan. Tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu, Bung Jupri?
5: Ya, saya melihat justru buat KPPRD adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan cutting tulus ya. Artinya kan sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi. Mereka bisa melangkah babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina bahwa ada potensi para pemain dari Kampus Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan ya, peringatan buat Argentina untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari Kampus Verde.
4: Baik. Nah, perlawanan dari Kampus Verde ini karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, Bung Jupri ya. Itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari KPVRD sendiri?
5: Ya, saya kira tidak. Karena kalau kita lihat KPVRD kan bermain sangat baik di fase grup. Memang tidak ada kemenangan mereka raih. Tapi kalau kita lihat, mereka punya permainan yang disiplin. Itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat, mereka mungkin akan bermain menunggu. Tadi seperti saya katakan, akan bermain menunggu. Dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain KPPRD. Dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
4: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KPPRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Yordania versus Argentina.

0: Berita olahraga.
1: Inggris, Kroasia dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Memal pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset tipis dari tiang jauh mengakhiri babak pertama dengan keunggulan Kroasia. Ghana

dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini. Pertama-tama, saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup L

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kotak penalti Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Menuju ke arah gawang. Langsung gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke

0: nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
2: I felt in the second half
1: saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
0: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di urutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Belitiloli.

Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.

0: nonton bareng bersama dengan masyarakat.
1: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
0: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infanteri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
0: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mukova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mukova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mukova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First I'll start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bethombourg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain. Kayak saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gatuh siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Demikian penyampaian dinamika olahraga programa 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Trivia Fieldun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu dangdut di siang ini, walaupun di luar sana ramai ya dengan pawai bersama dengan para fans Argentina yang ada di wilayah kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Tetapi Anda tetap tertip ya, karena sudah ada pemberitahuan dari pemerintah kota Tual, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, untuk para fans yang ada di wilayah kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, atau secara umum di Nuhu Evavidi, harus patuh dan taat dan menjaga Kamtipmas, sehingga pawai di kegiatan momen Piala Dunia 2026 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan lebih asiknya juga biar Anda di luar sana dengan semangat, dengan senang, karena dengan kemenangan hari ini ya dari Argentina. Dan Yordania di siang ini membuat Anda sangat senang dengan skor 3-1. Dan lebih asiknya juga Anda bergabung dengan kami di Pro Dangdut. Kita bergoyang dangdut bersama dengan ini. Kami ajak Anda di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dan jangan lupa passwordnya adalah dangdut adalah kita. Kami mengajak Anda di 0813-549-5875. Ada lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan menghibur Anda di siang ini. Ada Lisa Dahlia, Samudra Cinta, Maya, Layar Kertas, dan Hesti, Klepek-Klepek, Jadilah Bintang KDI, dan Nazar, Ogah Pulang. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang sudah disiapkan di siang ini. Untuk Anda yang hari ini Anda merasa senang, apalagi fans Argentina yang ada di wilayah kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

0: mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa, atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

0: Luar biasa kau Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Anda masih terus bersama kami di program A1 RR Ritual, kanal informasi dan inspirasi. Selamat berakhir pekan hari Minggu di tanggal 28 Juni 2026, pendengar. Di akhir pekan sudah memasuki waktu sore, Anda yang sedang menikmati suasana sore di tempat aktivitas. Atau di tempat wisata, atau yang sedang mengikuti konvoi kemenangan jagoan idola, memang lagi heboh-hebohnya di saat ini ya, pawai kemenangan Argentina dan lain-lain. Wah, di sepanjang Jalan Soekarno Hatta Ojejang cukup ramai dipadati para ya penggemar-penggemar berat Argentina, berkibar bendera Argentina. Wow. Euforia luar biasa sekali. Tetap selalu menjaga keamanan dan ketertiban. Tidak perlu saling mencemooh, tidak perlu saling menjatuhkan, apalagi menimbulkan masalah satu sama lain. Ya, perbedaan itu hal yang biasa. Tidak harus kita saling menyikut antara satu dengan yang lain. Ya, informasi pendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Provinsi Maluku mencatat realisasi luas tambah tanam LTT padi sawah mencapai 11.138 hektar hingga semester 1 2026 atau 47% dari target tahunan seluas 23.674 hektar. Menurut target LTT padi sawah di Provinsi Maluku tahun 2026 sebesar 23.674 hektar. Perkembangannya mulai 1 Januari sampai 23 Juni 2026 sudah mencapai 11.138 hektar atau sekitar 47% dari target. Artinya hampir setengah target sudah berhasil dicapai, dikatakan PLT Kepala BBRMP Provinsi Maluku Gunawan di Ambon pada hari Kamis lalu. Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang positif mengingat pelaksanaan tanam masih berlangsung dan semester kedua tahun ini masih menyisakan potensi penambahan luas tanam yang cukup besar. Ia mengaku optimistis target LTT padi sawah Maluku dapat tercapai hingga akhir Desember 2026 seiring berlangsungnya musim tanam MT1 dan MT2 di sejumlah sentra produksi padi di daerahnya.

0: Luang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Iya, selamat sore semuanya. Apa kabar di saat ini yang baru saja bergabung bersama kami? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, tidak kurang satu apapun. Ya, yang sedang euforia ikut konvoi, ikut perayaan kemenangan para sang juara. Ya, hati-hati, tidak perlu ugal-ugalan. Tidak perlu senggol-senggolan, menjaga keselamatan sedang berkendara, apalagi anak-anak muda yang menggunakan sepeda motor yang mungkin dikhususkan untuk konvoi. Ingat pengguna jalan lain, tetap menjaga keselamatan satu sama lain. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM Ditjen Gakum ESDM secara tegas menindak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pengoperasian penambangan tanpa izin PT. Saat ini Ditjen Gakum bersama dengan Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Bareskrim Polri telah menetapkan 25 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana PT di wilayah Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffrey Huwae menegaskan bahwa tersangka diduga berperan dalam mendukung kegiatan operasional PT seperti pembangunan akses jalan operasional tambang, pembangunan kolam penampungan atau fasilitas pengolahan, pendirian laboratorium pengolahan atau penyulingan emas, kegiatan pengolahan serta pembangunan sarana pendukung lainnya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: luar biasa kau Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Ya, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual Volka Monopoli sudah membawa kita pada pukul 15.23 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, untuk kaum muslimin dan muslimat yang siap-siap mengikuti yang siap-siap mengikuti sholat asyar di masjid masing-masing atau di rumah masing-masing. Selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Informasi pendengar, perihal gempa bumi hari ini. Kali ini gempa mengguncang di wilayah Maluku Tenggara Barat. Hari ini hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. BMKG menyebut gempa ini guncang barat laut Maluku Tenggara Barat. Dalam rilis BMKG, gempa tersebut memiliki kekuatan magnitudo 4,0. BMKG menginformasikan bahwa waktu terjadinya gempa sekitar pukul 7:09.26 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa ini berada di 6,81 lintang selatan, 129,95 bujur timur. BMKG sebut pusat gempa 198 km di barat laut Maluku Tenggara Barat. Gempa bumi ini terjadi di kedalaman 10 km.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Cepetan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Selamat sore semuanya, apa kabar di saat ini? Harapan kami semua Anda dalam keadaan sehat, baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Mungkin di luar sana juga sebagian saudara-saudara kita kesehatannya sedikit terganggu, semoga lekas sembuh. Jangan lupa minum obat sesuai dengan anjuran dokter, biar esok di pekan yang baru Anda bisa kembali menjalankan tugas dan rutinitas seperti biasa. Buat Anda yang masih menikmati waktu libur, para guru dan siswa juga yang masih berkumpul bersama keluarga besar di kampung masing-masing, menjaga keselamatan Anda bersama orang-orang terkasih. Ya, salam sehat, salam hangat selalu untuk Anda dari kami program 1 Ritual. Ya, kembali memperbaharui informasi Anda, pendengar.

Iya. Baik, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara meluncurkan strategi baru transformasi kawasan perbatasan guna mengakselerasi pencapaian agenda pembangunan nasional. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD Munawir Madwan mengatakan langkah strategis ini fokus pada peningkatan infrastruktur, konektivitas, penguatan ekonomi masyarakat, serta keamanan di beranda terdepan di wilayah Maluku Tenggara. BPPD Maluku Tenggara secara berkala melakukan fungsi kontrol ke kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan pemerintah daerah melalui BPPD ini dengan tujuan melihat langsung kondisi lapangan masyarakat di perbatasan ini, apakah mereka punya infrastruktur penunjang OHOI sama tidak dengan kondisi infrastruktur di wilayah kota yang ada pada kecamatan kecil secara umum.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, ya nanti kita akan mengikuti SMTPI Minggu hari ini, sore hari ini, tanggal 28 Juni 2026. Setelah kita mendengarkan satu lagu rohani dari Nikita, Bapa yang Kekal. Tetaplah bersama kami, selamat mengikuti.
1: Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Republik Indonesia tua, adik-adik di rumah dan di studio yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan shalom. Kita jumpa lagi dalam acara siaran Sekolah Minggu yang kali ini dilayani oleh anak-anak Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Hotel Sunjenjang Anak Indria 2. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Para pendengar yang berbahagia, adik-adik di rumah dan di studio yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak, kami mengucap syukur kepadamu untuk cinta kasih dan perlindunganmu. Kami berjumpa lagi di tempat ini dalam siaran Sekolah Minggu yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Cabang Tual. Kami mendasari seluruh rangkaian siaran kami ini dengan memohon kuasa dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin.

0: Halo adik-adik, apa kabar semuanya?
1: Baik kakak Pemasu.
0: Luar biasa. Adik-adik, coba perhatikan pemandangan alam yang kakak Pengasu pegang ini. Menurut kalian, bagaimana rasanya kalau kita tinggal di tempat yang seindah, sebersih, dan sehijau ini?
2: Wah, pasti seru sekali kakak Pengasu. Rasanya sejuk, banyak pohon, dan kita bisa bebas bermain.
0: Betul sekali, adik Jihan.
3: Kakak Pengasu, kalau tempatnya bersih, begitu pasti kita dan hewan-hewan juga suka tinggal di sana, kan?
0: Tepat sekali, adik Dwi. Nah, adik-adik, jauh sebelum kita lahir, Tuhan Allah sudah menciptakan lingkungan alam yang jauh lebih sempurna dan luar biasa indah dari gambar ini. Ada yang tahu apa nama taman pertama yang diciptakan Tuhan untuk manusia?
4: Oh, saya tahu, namanya Taman Eden, kan kakak Pengasu?
0: Pintar sekali adik Tommy. Taman Eden adalah subpokok bahasan kita hari ini. Di dalam Alkitab, tepatnya di kitab Kejadian, diceritakan bahwa Tuhan menempatkan manusia pertama, Adam dan Hawa, di taman yang sangat indah itu untuk hidup berdampingan dengan alam.
2: Kakak Pengasu, berarti di Taman Eden dulu manusia dan lingkungan alamnya benar-benar hidup damai. Tidak ada sampah atau pohon yang ditebang sembarangan.
0: Benar adik Jihan, di Taman Eden semuanya sangat baik dan teratur karena Tuhan sendiri yang merancangnya. Tugas manusia adalah mengusahakan dan memeliharanya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana keindahan Taman Eden itu dan apa pesan Alkitab bagi kita untuk menjaga lingkungan alam sekitar kita. Berkaitan dengan itu, mari adik-adik yang di studio dan juga adik-adik yang di rumah atau di mana saja berada, saat ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 2 ayat 8 dan berakhir pada ayat yang ke-14. Namun sebelum membaca, kita akan berdoa dan doa ini akan dilayani oleh adik Nike.
3: Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk mengerti firman-Mu dan mampukanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin. Firman Tuhan yang berjudul Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison Yakni, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dari batu krisopras Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat.

0: apa kabar adik-adik yang ada di studio dan di rumah?
1: Baik, Kakak Pengasuh.
0: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, serta seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Tua dimanapun berada. Saat ini, pokok bahasan kita adalah lingkungan alam dan subpokok bahasanya adalah Taman Eden. Adik-adik yang manis, dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 dan berakhir pada ayat yang ke-14 menggambarkan penciptaan Taman Eden oleh Allah sebagai tempat tinggal manusia pertama, yaitu Adam. Taman Eden adalah tempat yang sangat indah dan istimewa. Di Taman Eden ada berbagai pohon-pohon yang rindang dan lebat yang memiliki buah yang manis dan segar. Adik-adik, di tengah Taman Eden itu ada tumbuh pohon yang baik untuk dimakan, termasuk pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada juga sungai-sungai yang mengalir mengelilingi Taman Eden yang memberikan kesegaran. Empat sungai yang mengalir mengelilingi Taman Eden tersebut yaitu yang pertama namanya Pison, yang kedua Gihon, yang ketiga Tigris, dan yang keempat adalah Efrat. Dan berbagai hewan pun hidup dengan baik dan damai di Taman Eden. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kisah penciptaan dalam kehidupan di Taman Eden menggambarkan tempat yang indah dan menekankan keharmonisan awal antara manusia, alam, dan Allah. Allah begitu mengasihi manusia sehingga manusia diberikan tanggung jawab mengelola dan memanfaatkan hasil alam untuk kelangsungan hidup. Adik-adik di studio dan adik-adik di rumah, saat itu Adam diberikan kebebasan untuk menikmati semua buah yang ada di Taman Eden kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini menunjukkan betapa Tuhan sangat mengasihi dan percaya kepada alam untuk menjaga ciptaannya. Adik-adik, Kakak Pengasuh mau bertanya, siapa nama manusia pertama yang tinggal di Taman Eden?
2: Saya Kakak Pengasuh, Adam.
0: Benar sekali, adik Sola. Kalau diberikan kesempatan untuk tinggal di tempat seperti Taman Eden, suka atau tidak?
1: Suka, Kakak Pengasuh.
0: Luar biasa. Kalau suka, bagaimana sikap yang harus ditunjukkan seandainya kita berada di Taman Eden?
2: Saya Kakak Pengasuh.
0: Silakan sikap, adik Alda.
2: Sikap bersyukur dan mengucap terima kasih.
0: Baik, benar sekali adik Alda. Ada lagi yang mau menjawab?
3: Saya Kakak Pengasuh.
0: Silakan adik Louis.
4: Taat bersuka cita.
5: Saya Kakak Pengasuh.
0: Silakan adik Nike.
6: Menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita.
0: Luar biasa adik-adik. Ya, kita harus bersyukur atas keindahan alam yang sempurna dengan tumbuhan yang hijau dan beragam serta berbagai hewan yang mendiami bumi. Adik-adik juga harus taat pada perintah yang Tuhan berikan dan selalu bersuka cita dalam menikmati anugerah Tuhan serta merawat alam ini yang adalah rumah milik kita bersama. Adik-adik yang ada di studio dan yang ada di rumah, kita harus terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetap semangat menjaga alam, memelihara lingkungan untuk tetap lestari. Terus lakukan perintah Tuhan dan bersyukur atas semua anugerah-Nya.

Adik-adik di studio dan adik-adik di rumah, mari kita tenang dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami untuk mengudara berjumpa dengan teman-teman kami di rumah dan seluruh pendengar setia RRI Tual. Firman yang sudah kami dengarkan, biarlah tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Biarlah kami menjadi anak-anak yang kuat, sehat, dan dalam pergaulan kami mampu menjadi terang. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua. Mampukan kami dalam pertumbuhan dan perkembangan kami, sehingga kami bisa menggapai masa depan kami. Berkati dan kuatkan kami para pengasuh, agar tetap setia mendampingi, membimbing, dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Biarlah Tuhan juga berkati orang tua kami, mampukan mereka menjadi orang tua yang baik bagi kami dan mampu memenuhi kebutuhan kami. Kami berdoa meminta damai sejahtera bagi Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga hidup orang basudara terus terpelihara dengan baik. Kami berdoa meminta Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara, mulai dari pusat hingga di daerah terpencil. Biarlah pertolongan Tuhan menyertai mereka untuk menghadirkan shalom Allah bagi hidup masyarakat. Kami berdoa bagi seluruh pimpinan gereja, baik di tingkat sinode, klasis, dan jemaat-jemaat yang ada di Kota Tual dan Kabupaten. Dengan seluruh perangkat pelayan, biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun dan mampukan mereka melaksanakan tugas pelayanan yang ada. Kami berdoa juga bagi pimpinan dan karyawan-karyawati, para staf RRI Tual yang boleh memberikan kesempatan bagi kami mengudara berjumpa dengan teman-teman kami dalam siaran SMTPI di saat ini. Biarlah kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan sehingga mereka selalu ada dalam kehidupan yang penuh berkat dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa dan akan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama.

adik-adik di studio dan adik-adik di rumah yang masih setia mendengarkan siaran ini, mari kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, kini dan selamanya. Amin.

siaran sekolah minggu Radio Republik Indonesia Tual yang dilayani oleh anak-anak SMTPI Jemaat GPM Ohotel Subjenjang Anak Indria 2. Dari Studio RRI Tual kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak, dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah. Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena hal yang lainnya. Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan, lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain. Dalam bahasa aslinya digambarkan orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi seperti tidak pernah kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi,
pengucapan syukur dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar. Selain sembuh, dia kembali utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen.

ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

Baiklah saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita cukupkan lagu-lagu rohani dan pendengar kembali kami hadirkan sajian musik dan informasi. Program 1 RRI Tual terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Kalau lagi ngomong-ngomong nih, harga-harga yang sekarang ini memang lagi tidak bersahabat ya. Rasanya gaji bulanan aja tidak cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari.
1: Iya nih, benar banget. Bayar bensin aja udah bikin dompet menjerit. Belum lagi harga makanan yang makin mahal. Anak-anakku juga mulai protes, jajan mereka jadi terbatas.
0: Gimana ya caranya biar bisa kita hemat ya, apalagi di tengah-tengah inflasi kayak gini. Aku udah mulai mengurangi jajan di luar dan juga lebih sering masak sendiri.
1: Aku juga sekarang lebih selektif beli barang, cuman beli yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin kita juga bisa coba cari alternatif barang yang lebih murah, tapi kualitasnya masih oke.
0: Wah, ide bagus tuh. Kita juga bisa ya manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Pasti kayaknya kita bisa dapatkan di supermarket atau di toko-toko online atau juga di tempat-tempat yang hemat-hemat gitu loh.
1: Benar juga ya, semoga inflasi ini cepat berkurang deh, biar kita bisa lebih tenang secara ekonomi. Ngomongin inflasi bikin pusing juga ya.
0: Setuju banget nih, semoga kedepannya pemerintah juga bisa segera menemukan solusi ya, apalagi tepatnya untuk mengatasi masalah hal ini.
1: Percakapan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap inflasi dengan gaya bahasa sehari-hari yang natural dan relevan dengan kondisi saat ini, berpusat pada dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari dan upaya-upaya untuk menghemat pengeluaran.

Ya, saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, untuk bahas saudara semuanya yang harus kembali pulang dari tempat wisata, segera tinggalkan tempat wisata, apalagi bagi saudara semuanya yang membawa serta anak-anak Anda yang juga harus menempuh jarak yang cukup jauh, apalagi menyeberang laut. Nah, tetap selalu menjaga keselamatan dan hati-hati dalam perjalanan, pendengar. Juga para petani di saat ini yang terus menikmati suasana suara semakin asik ya, bertanam atau bercocok tanam atau yang sedang panen di sana, selamat berbahagia ya. Memperbaharui informasi Anda, pendengar, informasi gempa bumi hari ini. Kali ini gempa mengguncang di wilayah Maluku Tenggara Barat pada Minggu 28 Juni 2026. BMKG menyebut gempa ini guncang barat laut Maluku Tenggara Barat. Dalam rilis BMKG, gempa tersebut memiliki kekuatan magnitude 3,7. BMKG menginformasikan bahwa waktu terjadinya gempa sekitar pukul 11:34 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa ini berada di 7,67 lintang selatan, 130,73 bujur timur. BMKG sebut pusat gempa 72 km di barat laut Maluku Tenggara Barat. Gempa bumi ini terjadi di kedalaman 120 km.

0: Vinícius, de envelopa.
1: De
0: envelopa, cadê? Mas já? É que não
1: escola. Calma, mas não tem tempo. Escola?
0: De envelopa? De la Janonai Samatulis.
1: Ok? É de uma pizza cola?
0: Yeah.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

Baik, saudara pendengar, program Satu Hari Ritual. Selamat sore. Untuk saudara semuanya di saat ini yang sedang mengendarai kendaraan bermotor, selalu kami ingatkan agar lebih hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas agar terhindar dari mara bahaya atau laka lantas prekar. Menjaga keselamatan Anda, hati-hati, tidak perlu ugal-ugalan, tidak perlu kejar-kejaran. Dan juga buat Anda yang sedang dalam perjalanan dari kampung ke kota, karena mengingat besok merupakan pekan pertama, pekan yang baru untuk kembali beraktivitas seperti biasa, menjalankan tugas rutinitas Anda ke kota, di kota maksudnya. Oleh karena itu, pendengar, hati-hati dalam perjalanan dan pastikan kendaraan Anda tidak akan terjadi sesuatu hal yang di luar harapan Anda. Nah, oleh karena itu, pendengar, sebelum Anda bepergian, dicek kembali atau dipastikan kembali kendaraan Anda dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Saudara, kami ucapkan selamat sore juga buat Anda yang ada di luar kepulauan K, yang masih terus pantau siaran kami melalui platform programa, ya, platform RRI Digital, programa Satu RRI Ritual. Selamat sore untuk waktu Indonesia Timur dan juga waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Barat masih sudah sore juga, sudah memasuki waktu sore juga. Selamat sore semuanya. Apa kabar untuk abah saudara? Harapan kami dalam keadaan sehat-sehat saja ya, tidak kurang satu apapun. Kalaupun mungkin sebagiannya kesehatannya sedikit terganggu, semoga lekas sembuh. Minum obat, jangan lupa kontrol di ke dokter apabila sakitnya mungkin atau penyakitnya kembali akut. Nah, pendengar, selamat berjuang untuk Nusa dan bangsa yang tetap selalu berkarya di akhir pekan. Saudara pendengar, informasi pemerintah Kota Ambon kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional pada peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas 2026. Kota Ambon dinobatkan sebagai juara umum pengelola program prioritas nasional tingkat kabupaten kota oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, BKKBN RI. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku melalui pertemuan virtual kemarin. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Ambon, JW Pati, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil komitmen pemerintah daerah dan kolaborasi lintas sektor dalam mengimplementasikan berbagai program prioritas pemerintah pusat.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Saudara, ya, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, Minggu sore menjadi kesempatan yang baik untuk Anda melatih diri atau melatih olahraga para generasi-generasi hebat yang terus memberikan prestasi terbaik, membawa nama harum daerah Maluku di kancah nasional maupun di internasional, Prengar. Baik itu karya-karya seni dari budaya Kei maupun bakat-bakat lain, talenta lain yang dimiliki oleh generasi-generasi muda yang ada di Maluku, khususnya yang ada di Kepulauan Kei, Prengar. Terus melatih diri, jangan pernah merasa sudah puas walaupun sudah meraih prestasi di tahun kemarin atau di bulan-bulan kemarin, namun menjadi motivasi untuk terus tingkatkan yang lebih-lebih bagi yang belum berhasil meraih prestasi, masih sedikit lagi. Nah, perangan ini menjadi inspirasi untuk generasi-generasi bangsa, khususnya yang ada di Kepulauan Kei dan pada umumnya di Provinsi Maluku, yang terus bersaing dengan generasi-generasi lain di luar Kepulauan Maluku untuk terus bersaing dengan potensi diri yang ada, talenta yang dimiliki, baik itu di bidang olahraga atau di bidang karya seni maupun di bidang-bidang lain yang bisa Anda taklukkan, yang Anda laksanakan, seperti hal yang terjadi atlet muda Maluku Girsa Saimima, Prengar, patut diberikan acungan jempol. Ya, diberikan acungan jempol. Dia meraih atau berhasil mengharumkan nama daerah setelah meraih medali emas pada nomor lari 100 meter putri kategori U18 dalam kejuaraan nasional Kejurnas Atletik Junior 2026 yang berlangsung pada Sabtu kemarin, tanggal 27 Juni 2026. Girsa memastikan gelar juara usai mencatatkan waktu tercepat, yakni 12,43 detik di babak final. Catatan tersebut membawanya mengungguli dua pelari asal Jawa Timur, yaitu Quensa Fairinka yang meraih medali perak dengan waktu 12,62 detik dan Sazeba Talisa yang finish di posisi ketiga dengan catatan waktu 12,67 detik. Hasil tersebut menjadi capaian membanggakan bagi kontingen Maluku sekaligus menunjukkan bahwa pembinaan atlet usia muda di cabang atletik terus berkembang dan mampu bersaing di level nasional. Ya, medali emas Girsa diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pengprov PASI Maluku, yaitu Levinus Kariu. Menurutnya, keberhasilan itu tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses latihan yang panjang, disiplin, dan penuh kerja keras. Puji Tuhan, prestasi ini menjadi kebanggaan bagi Maluku. Girsa mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dan membuktikan bahwa atlet-atlet Maluku dapat bersaing dengan daerah lain. Ini merupakan buah dari latihan yang konsisten dan semangat juang yang tinggi, dikatakan Levinus. Ia berharap keberhasilan Girsa menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya untuk terus meningkatkan prestasi dan tidak ragu bersaing di berbagai kejuaraan. Levinus menegaskan, Pengprov PASI Maluku akan terus memperkuat pembinaan atlet secara berjenjang
agar lahir lebih banyak pelari potensial yang mampu mengharumkan nama Maluku di tingkat nasional hingga internasional. Tepuk tangan dulu untuk generasi bangsa yang hebat yang sudah berhasil mengharumkan nama daerah Maluku. Nah, siapa lagi yang ada di Tual? Jangan mau kalah. Silakan terus berlatih dan konsisten untuk terus berusaha.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, saatnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran sebelum memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kepulauan Ki dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Iya, sayang.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Sobat Vokasi, jangan biarkan keraguan memilih kampus menghambat langkah Anda. Saatnya raih masa depan cerah bersama kami. Politeknik Perikanan Negeri Tual kembali membuka kesempatan terakhir buat kamu melalui penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri ujian tertulis. Dengan 4 jurusan dan 10 program studi unggulan, baik jenjang diploma 3 maupun diploma 4 atau sarjana terapan. Adapun program studi yang dapat kamu pilih, yaitu program studi teknologi hasil perikanan, program studi teknologi budidaya perikanan, program studi teknologi penangkapan ikan, program studi agribisnis perikanan, program studi teknologi kelautan, program studi bioteknologi perikanan, program studi manajemen rekayasa budidaya laut, program studi manajemen rekayasa perikanan tangkap, program studi agrowisata bahari, dan program studi manajemen rekayasa pengolahan hasil perikanan. Yuk, daftar online sekarang di pmb.polikan.ac.id. Jangan sampai kelewatan ya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Juli 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman website Polikan di www.polikan.ac.id dan media sosial Polikan lainnya. Atau dapat menghubungi nomor kontak 0852-4326-3596 atau 0812-8365-0919. SMA, SMK boleh beda, kuliah, Polikan aja.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: Baik, Anda masih terus bersama kami di program Masa 1 RRI Ritual, kanal informasi dan inspirasi mereka malam hari ini. Menjadi malam yang terbaik untuk kita semua yang sudah sembuh dari sakitnya. Selamat berbahagia dan tetap selalu menjaga pola hidup sehat, mendengar. Sesuatu hal yang menjadi penyebab atau menjadi pemicu datangnya penyakit, jangan sampai dilakukan lagi. Mungkin begadang yang berlebihan atau mengkonsumsi makanan yang bertentangan dengan kesehatan, atau makanan-makanan yang menjadi pantangan bagi kesehatan Anda, jangan dipaksakan untuk dikonsumsi, pendengar, karena kesehatan itu jauh lebih diprioritaskan. Saudara pendengar, ya, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku menyiapkan Festival Durian agar dapat masuk dalam kalender event nasional sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Kepala Dinas Pariwisata Maluku, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Melkias Moses Lohi mengatakan, Festival Durian yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ketiga memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik.
1: Ya.
0: Ya, Festival Durian yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ketiga memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik wisata unggulan di daerah. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong kolaborasi antara petani durian, pemerintah negeri, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi agar festival tersebut dapat diselenggarakan secara berkelanjutan.

0: Berhenti! Dan kau lari! Tunggu!
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya tapi apa? Kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena. Jadi tidak berantakan di jalan. Jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
1: Oh, iya ya, abang he. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih, Lai.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, kita cukupkan selingan musik-musik pilihan. Saatnya kita mengikuti Sepekan Info. Selamat mengikuti, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Aktual.

0: ikuti Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kembali kita berjumpa dalam Sepekan Info bersama saya, Jay Sarbunan.
2: Kapolda Maluku melakukan kunjungan kerja ke desa-desa yang ada di Tanimbar, terutama berkaitan dengan proyek strategis nasional Blok Masila. Hal ini disampaikan Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto pada pertemuan dengan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat desa Bumaki bertempat di Balai Desa Bumaki. Kunjungan yang dilakukan yakni bagian silaturahmi dari Kapolda dan rombongan untuk bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan masyarakat. Kapolda Maluku Dadang Hartanto mengatakan, selain kunjungan silaturahmi, kunjungan ini juga ingin mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang disampaikan dengan menjadi catatan untuk bersama-sama diselesaikan bersama, sehingga Blok Masila menjadi salah satu proyek yang berdampak pada kemajuan daerah Tanimbar. Pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025 menunjukkan kinerja realisasi belanja sebesar 85,93% dari total anggaran yang ditetapkan. Capaian tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tentang rancangan peraturan daerah Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 pekan kemarin. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahiranubun mengatakan belanja daerah tahun 2025 semula dianggarkan sebesar 905,37 miliar, kemudian dalam perubahan APBD turun menjadi 857,93 miliar dan terrealisasi sebesar 771,61 miliar rupiah. Laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025-2029. Kebijakan tersebut disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN, rencana induk bidang kesehatan, serta rencana strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbang dan Maluku Tenggara Clemens Wulafubun mengatakan, arah pembangunan kesehatan daerah dirancang selaras dengan kebijakan nasional yang menempatkan dimensi pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Menurut Wulafubun, pembangunan kesehatan menjadi prasyarat penting sebelum masyarakat mampu mencapai kemajuan di bidang pendidikan maupun ekonomi. Pemerintah Kota Tual melalui bagian Kisra Setda Kota Tual melaksanakan penyambutan Jamaah Haji Kota Tual tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi di Masjid Agung Kota Tual. Acara penyambutan ini berlangsung dengan hikmat dan penuh rasa syukur di Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual dengan suasana haru dan bahagia menyelimuti sanubari keluarga serta seluruh masyarakat yang hadir menyambut kepulangan para tamu Allah yang telah selesai menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Pemerintah Kota Tual bersama Kementerian Agama Kota Tual menyambut kepulangan 28 jemaah haji asal Kota Tual usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Penyambutan dilakukan oleh Sisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tual Usman Borut mewakili Wali Kota Tual Ahmad Jandi Renuat. Data pembangunan ekonomi hasil sensus menjadi fondasi utama pada tata kelola perencanaan pembangunan di Maluku Tenggara secara berkelanjutan. Harapan disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahiranubun terkait pelaksanaan sensus ekonomi yang berlangsung hingga Agustus 2026 dan meminta 96 mitra BPS yang akan turun langsung ke masyarakat bekerja untuk menghasilkan data yang akurat sesuai data real tanpa intervensi dari pihak manapun. Selain itu, amanah yang diberikan negara wajib dilaksanakan maksimal guna menghasilkan informasi yang benar-benar bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi maupun kesenjangan di masyarakat yang perlu dibenahi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Kepulauan Kepolisian Dasar Tual menggelar apel gelar pasukan operasi kepolisian tetap bidang lalu lintas simpatik Salawaku 2026 pada Senin pekan kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah persiapan dan penyiapan kekuatan personel serta sarana-prasarana guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah hukum Polres Tual, khususnya dalam pelaksanaan tahapan Piala Dunia 2026. Kapolres Tual AKBP Wansi Desasmoro dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Kapolda Maluku, menyampaikan operasi simpatik Salawaku 2026 mengusung tema terwujudnya Kamsel Tip Carlantas yang aman, nyaman, dan selamat menjelang pelaksanaan tahapan Piala Dunia 2026. Operasi akan berlangsung selama 10 hari, dilatar belakangi oleh prediksi meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran kecelakaan lalu lintas serta kemacetan di sejumlah ruas jalan. Kemajuan dunia saat ini sangat pesat dan dapat diakses begitu mudah. Sementara tantangan terbesar saat ini adalah impact masalah yang semestinya telah dipersiapkan jauh hari terkait sumber manusia dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Demikian disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Katarina Ratuanak saat menghadiri acara pelantikan pengurus pemuda Katolik Tanimbar sekaligus pelaksanaan rapat kerja pemuda Katolik Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada pekan lalu. Menurut Ratuanak, saat ini semua diperhadapkan dengan persiapan groundbreaking dan diminta seluruh elemen bersatu padu untuk mendukung proyek strategis nasional. Prinsip mitigasi menjadi solusi utama menghindari kecelakaan laut dan pentingnya kesadaran masyarakat terkait nilai keselamatan. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Nixon Hukubun berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pelayanan untuk menekan potensi kecelakaan laut, dan pihaknya bersama unit-unit Kementerian Perhubungan akan terus melakukan sosialisasi ke pemilik angkutan untuk melakukan uji kelayakan terutama mempertimbangkan keselamatan pelayaran penumpang sebelum keberangkatan di wilayah tujuan. Pembenahan SDM menjadi metode unggulan Dinas Kesehatan khusus layanan ibu dan anak untuk menekan angka mortalitas. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tual Yakobus M. Sairlela mengatakan pihaknya telah mendukung program pembangunan di bidang kesehatan yang digalakkan pemerintah Kota Tual, salah satunya mendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tual guna meminimalisir potensi kematian ibu dan anak melalui peningkatan SDM yang handal dan berkualitas di setiap puskesmas hingga rumah sakit bagi optimalisasi layanan kesehatan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar program makan bergizi gratis memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut dinilai menjadi sasaran utama karena sangat menentukan kualitas kesehatan generasi masa depan. Menurut Menkes, pemenuhan gizi yang baik sejak masa kehamilan hingga usia balita sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, perhatian terhadap gizi ibu hamil dapat membantu menjaga kesehatan ibu selama masa kehamilan dan persalinan. Pajak daerah dan retribusi adalah pilar utama dalam struktur kemandirian fiskal suatu daerah. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak bagi masyarakat, misalkan fasilitas publik dan peningkatan pendidikan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku Tenggara, Asis Ranyamtel. Maka dari itu, pemerintah daerah Maluku Tenggara melakukan inovasi melalui digitalisasi terkait pendapatan daerah. Ranyamtel menegaskan hal ini dikaitkan dengan tiga hal utama, yakni transparansi pengelolaan pajak daerah, mempermudah pelayanan publik, dan memangkas sistem pelayanan yang birokratis. Universitas Gajah Mada UGM bersama Universitas Patimura menempatkan mahasiswa KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat KKN PPM tahun 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara dengan pendekatan lintas disiplin dan menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan, ketahanan iklim, dan pemberdayaan masyarakat kepulauan. Program ini diperkuat melalui kolaborasi dengan sejumlah mitra strategis demi memastikan dampak yang lebih luas di masyarakat. Dosen pembimbing lapangan UGM, Leni Sophia Heliani, mengatakan mahasiswa UGM ditempatkan di dua unit, yakni di Kekecil Timur Selatan sebanyak 29 mahasiswa dan Kekecil Barat sebanyak 23 mahasiswa. Sementara itu Unipati turut mengirimkan 10 mahasiswa yang ditempatkan di wilayah Kekecil Timur Selatan untuk memperkuat kolaborasi pengabdian. Peluncuran Bansos PKI dilaksanakan di Pulau Selaru, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini disampaikan Kepala PT POS Indonesia Somlaki, Julius Gamgenora, sehubungan dengan kecuran Bansos Program Keluarga Harapan PK tahun 2026 yang sedang direalisasikan. Dijelaskan, Bansos PK dikucurkan kepada penerima manfaat dengan membagi jadwal penerimaan untuk memudahkan proses layanan. Sementara untuk Kecamatan Selaru dan Kecamatan Warmaktian serta Pulau Sira dilakukan pelayanan secara terpisah, di mana petugas akan turun lapangan guna proses peluncuran dana dimaksud. Hal ini dilakukan guna memastikan dana ini sampai ke pihak penerima tanpa diwakilkan dengan membawa serta kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KOPP kelas 3 Dobo menggelar sosialisasi keselamatan pelayaran tahun 2026 di Aula Hotel Apex Dobo. Kegiatan yang mengusung tema pembangunan budaya keselamatan pelayaran dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, TNI Polri, instansi maritim, BUMN, dan pelaku transportasi laut. Dalam sambutannya, Kepala UPP kelas 3 Dobo, Ruswan Wasurwut, menegaskan keselamatan pelayaran merupakan kebutuhan mutlak yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, transportasi laut memiliki peran penting dalam konektivitas perekonomian dan kehidupan masyarakat, sehingga budaya keselamatan harus menjadi prioritas. SMP Patimura Tual di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Ambuina tahun ini membuka dua rombongan belajar. Kepada RRI, Kepala SMP Patimura Tual, Alex Materbongs, mengatakan tahapan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 mengalami kenaikan signifikan. Pendaftar mencapai 36 siswa yang pada tahun sebelumnya di bawah 30 orang. Sebagai lembaga pendidikan menengah pertama, SMP Patimura menawarkan berbagai ekstrakurikuler yang dapat diikuti siswa agar lebih berkembang kompetensinya. Pegiat literasi Maria Tohata menyampaikan peran Duta Baca tidak hanya sebatas mengajak masyarakat gemar membaca. Menurutnya, Duta Baca memiliki empat peran penting, yakni sebagai penggerak literasi, promotor perpustakaan, pemberan masyarakat, dan penyuluh digital. Tohata menjelaskan sebagai penggerak literasi, Duta Baca diharapkan mampu menumbuhkan minat baca di tengah masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak dan pelajar. Selain itu, Duta Baca juga berperan mempromosikan keberadaan perpustakaan sebagai pusat belajar dan sumber informasi bagi masyarakat. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Selayar dibantu dengan dana CSR dari berbagai domain di Kepulauan KI. Janti Wabula, salah satu pelaku UMKM Teri Asap di Selayar, mengatakan usaha mereka yang awalnya dilakukan secara manual namun telah dibantu sarana-prasarana oleh beberapa pihak, salah satunya badan usaha milik negara, sehingga produk dari dapur UMKM lebih praktis dan higienis. Sebanyak 48 ASN mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama dan uji kompetensi di lingkungan Pemkab Maluku Tenggara tahun 2026 yang dibuka Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun di Aula Kantor Bupati Rabu pekan kemarin. Seleksi tersebut dilakukan untuk mengisi 18 jabatan strategis yang selama ini masih lowong pada sejumlah perangkat daerah. Bupati Hanubun mengatakan pengisian jabatan strategis menjadi kebutuhan penting untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Jabatan yang akan diisi memiliki peran sentral dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara 5 tahun ke depan. 48 peserta yang dinyatakan lolos akan memperebutkan berbagai jabatan strategis, di antaranya Inspektur Kepala Badan Kepegawaian, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga Sekretaris DPRD dan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan uji kompetensi terhadap satu pejabat pimpinan tinggi pertama sebagai bagian dari pengembangan karir ASN berbasis kompetensi dan kinerja. Ruang rapat DPR Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kamis pekan kemarin menjadi saksi pidato Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jaurisa dalam penyampaian nota pengantar terhadap peran Perda Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD. Riki Jaurisa dalam pidatonya mengatakan sesuai amanat pasal 194 ayat 1 PP nomor 12 tahun 2019 tentang penggunaan keuangan daerah menyatakan kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dan melampirkan laporan keuangan negara yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta rintisan laporan kinerja dan laporan keuangan ke DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jaurisa mengatakan rancangan peraturan daerah Perda merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar dan kembali meraih WTP. Inpex Masela berjanji akan membantu program pemerintah di Seler Matang. Pernyataan itu disampaikan manajer Social Performance and Land Acquisition Dian Piana Ratna Dewi sehubungan program yang bakal diluncurkan bagi masyarakat di Desa Seler Matang, Kecamatan Tanimbar Selatan sebagai desa terdampak utama. Dikatakan bantuan yang dikucurkan selama ini sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat terutama di desa itu termasuk membantu pemerintah dalam menuntaskan program pembangunan secara khusus menopang kegiatan operasional Inpex Masela yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Tim Satuan Tugas Khusus Blok Masela melakukan pengecekan langsung ke lokasi rencana pembangunan untuk memastikan kesiapan segala aspek menjelang kunjungan Presiden Republik Indonesia dalam rangka persiapan pelaksanaan groundbreaking. Peninjauan dan pengecekan ini dilaksanakan pada hari Jumat pekan kemarin, melibatkan unsur pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, instansi teknis, serta pihak pengelola proyek strategis nasional. Melalui verifikasi kesiapan akses jalan, lahan, fasilitas pendukung, serta kelengkapan administrasi dan teknis yang dibutuhkan secara cermat agar proses persiapan berjalan sesuai standar dan jadwal yang telah ditetapkan. Serta tahapan ini merupakan langkah akhir untuk memastikan tidak terdapat kendala teknis maupun administrasi sebelum groundbreaking dilaksanakan. Kunjungan kerja Gubernur Maluku Hendrik Leurisa dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku ke Tanimbar Jumat pekan kemarin dalam rangka melihat langsung kesiapan groundbreaking Blok Masela yang berlokasi di Seler Matang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Kunjungan ini mendapat sambutan hangat dari Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Jaurisa bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah diawali dengan pengelungan sial di Bandara Matilda Wateriam Tuku Somlaki. Usai acara penyemputan Gubernur Maluku dan rombongan didampingi Bupati, Sekda serta Forkopimda menuju ke ruang VIP bandara untuk melangsungkan istirahat. Gubernur dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju di Seler Matang, Kecamatan Tanimbar Selatan untuk melihat secara langsung kesiapan lokasi groundbreaking Blok Masela yang diawali dengan dialog singkat antara Gubernur Maluku Pangdam bersama dengan Bupati Kepulauan Tanimbar, Kapolres Kepulauan Tanimbar dan Dim 1507 Somlaki sehubungan dengan kesiapan menyangkut groundbreaking.
3: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sepekan info edisi minggu ini. Moga segera bekerja yang bertugas, narator J. Serbunan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
0: Sekian sepekan info Radio Republik Indonesia Tual.

0: Sobat Vokasi, jangan biarkan keraguan memilih kampus menghambat langkah Anda. Saatnya raih masa depan cerah bersama kami. Politeknik Perikanan Negeri Tual kembali membuka kesempatan terakhir buat kamu melalui penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri ujian tertulis. Dengan 4 jurusan dan 10 program studi unggulan, baik jenjang diploma 3 maupun diploma 4 atau sarjana terapan. Adapun program studi yang dapat kamu pilih, yaitu program studi teknologi hasil perikanan, program studi teknologi budidaya perikanan, program studi teknologi penangkapan ikan, program studi agribisnis perikanan, program studi teknologi kelautan, program studi bioteknologi perikanan, program studi manajemen rekayasa budidaya laut, program studi manajemen rekayasa perikanan tangkap, program studi agrowisata bahari, dan program studi manajemen rekayasa pengolahan hasil perikanan. Yuk, daftar online sekarang di pmb.polikan.ac.id. Jangan sampai kelewatan ya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Juli 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman website Polikan di www.polikan.ac.id dan media sosial Polikan lainnya. Atau dapat menghubungi nomor kontak 0852-4326-3596 atau 0812-8365-0919. SMA, SMK boleh beda, kuliah, Polikan aja.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Selamat malam saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa kembali temani Anda malam ini untuk edisi siar Minggu 28 Juni 2026. Dan tentu saja ada rekan-rekan kami di meja putar juga yang ada di pemancar Desa Fun. Lagu-lagu dari album pop Indonesia pilihan masih akan terus nikmati ruang dengar Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saudara, kami ajak Anda mengikuti mimbar Katolik.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI.

Ritual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?

0: Jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
1: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Selamat malam saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saudara, saatnya kami ajak Anda mendengarkan mimbar agama Katolik bersama Pastor Amandus Royaan MSC.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve, jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini, Minggu 28 Juni 2026, hari Minggu Biasa ke-13 sesuai kalender liturgi Gereja Katolik dengan tema permenungan mengikuti Kristus dengan kasih dan kesetiaan. Mari kita membuka permenungan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita diajak oleh Yesus untuk memahami arti menjadi murid-Nya yang sejati. Dalam Injil hari ini, Minggu Biasa ke-13, Tuhan mengingatkan bahwa mengikuti Dia harus menjadi pilihan utama dalam hidup kita. Kasih kepada Kristus menuntut kesetiaan, menuntut pengorbanan, dan kerelaan memikul salib setiap hari. Bahkan melalui perhatian kecil dan kasih kepada sesama, berarti kita sedang melayani Tuhan sendiri. Menjadi berkat adalah panggilan setiap murid Tuhan. Panggilan itu harus terus-menerus disadari dan dihayati, bukan hanya dalam kerangka berliturgi, melainkan juga dalam konteks hidup sehari-hari. Dengan menjadi berkat bagi sesama, kita akan makin menampakkan wajah Allah yang penuh belas kasih kepada umat manusia. Belas kasih yang pertama dan terutama tampak dalam perutusan Kristus kepada sesama umat manusia. Semoga melalui permenungan malam ini, iman kita diteguhkan untuk semakin setia mengikuti Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-murid putramu yang setia. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan sabdamu dan melaksanakannya dengan penuh kasih. Ajarlah kami untuk lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, berani memikul salib, serta rela melayani sesama dengan tulus hati. Semoga pertemuan iman dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini semakin meneguhkan langkah-langkah kami dalam mengikuti Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Aleluya, aleluya. Kamulah bangsa terpilih, kaum imam yang rajawi, dan bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Aleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima pahala nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mereka yang diangkat menjadi aparat sipil negara, ASN, diangkat sumpah untuk menjadi abdi negara yang setia. Mereka menyanyikan lagu Padamu Negeri sebagai sumpah meriah untuk berbakti dan mengabdi dengan mempersembahkan jiwa dan raga. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Namun kenyataan praktis menunjukkan bahwa tidak semua mereka paham akan makna sumpah dan lagu yang mereka nyanyikan dengan berdiri tegak, berbalut seragam ASN. Banyak yang terbelenggu oleh cinta diri sendiri dan lupa atau tidak sudi berbakti untuk mengabdi negara. Mungkin ada juga yang menjadi pengkhianat sehingga tidak mendatangkan kebaikan tetapi persoalan bagi negeri. Hari ini Injil berbicara tentang kasih setia yang mengangkat harkat manusia sebagai abdi Allah dan menyatukan manusia dengan Kristus menjadi kaum pilihan, bangsa yang kudus, yang hidup bagi Allah. Kasih setia mengacu pada kasih yang abadi, kasih yang setia, dan kasih yang tanpa syarat sebagai lukisan utama balas kasihan Allah. Intinya adalah kesetiaan pada perjanjian dan belas kasih. Komitmen aktif tidak tergoyahkan ini menuntut pembaharuan diri, menjadi baru setiap pagi, dan bertindak sebagai kekuatan penopang yang tidak bergantung jasa atau pamri. Intinya adalah self-giving love, kesediaan berkorban demi kesejahteraan sebanyak mungkin orang dalam negeri. Kasih setia merupakan paduan kebaikan, belas kasihan, dan pengabdian yang setia. Itu menuntut komitmen yang tak pernah pudar, bahkan ketika penerima pelayanan berlaku tidak setia. Ini adalah kekuatan pemberi hidup. Tetap aktif,
dan tidak pernah berhenti, dan dari kekal sampai kekal. Yesus mendorong komunitas pengikutnya untuk mempraktikkan keramahan satu sama lain, guna mengatasi hilangnya keuntungan bagi keluarga natural. Yesus menghubungkan praktek keramahan dan pengorbanan di antara orang percaya yang tidak memiliki hubungan darah dengan imbalan yang akan diberikan oleh Allah sendiri. Ayat-ayat penutup bacaan hari ini berfokus pada para utusan, ada nabi dan seorang yang kudus, dan orang-orang lain yang diutus oleh Yesus untuk menjalankan misi. Siapapun yang menerima mereka, menerima Yesus juga, menghormati Bapa yang mengutus Yesus. Nasihat-nasihat menawarkan beberapa prospek yang menghiburkan. Pertama, adanya penggantian ikatan kesetiaan pada keluarga asal dengan ikatan kesetiaan pada keluarga dengan orang-orang beriman kepada Yesus. Berikutnya adalah kekuatan persekutuan iman dan kasih dengan Kristus dalam menghadapi kesulitan dan tantangan dalam pekerjaan perutusan mengikuti Kristus. Orang mungkin merasa aneh dengan semuanya itu, karena kita terbiasa sejak usia dini dididik untuk membangun keluarga sendiri setelah meninggalkan keluarga asal. Kesulitan yang dialami oleh orang semasa Yesus ketika harus melepaskan ikatan keluarga asal sebagai jaminan hidup dan masa depan tidak banyak dirasakan orang percaya sekarang ini. Orang dengan mudah dapat menjalin hubungan dengan orang lain di luar ikatan darah dan tanpa kesulitan. Injil hari ini menantang umat beriman sekarang untuk merenungkan dua gagasan utama. Berapa sebenarnya harga yang harus dibayar untuk mempertahankan iman seorang kepada Kristus? Dan bagaimana Anda berhubungan dengan orang percaya lainnya? Persekutuan iman dalam Kristus menjadi jangkar kasih dalam menjalankan hidup sebagai keluarga baru umat Allah. Iblis dapat menggunakan ikatan dengan harta, kuasa, koneksi, saudara, ibu, bapa, bahkan diri sendiri untuk menggiring seorang beriman menjadi tidak setia dan berkhianat. Olehnya, seorang tidak lagi mengabdi dan berbakti kepada, tetapi menyalahgunakan kedudukan dan kuasa serta kekayaan duniawi, menyimpang dari kehendak Allah. Persekutuan iman dan kasih dalam Kristus yang memampukan manusia merelasi belenggu egoisme, primadolisme, ikatan asal-usul, suku, daerah, keluarga, dan triumfalisme, paling benar atau paling unggul, ikatan darah, bahkan ketakutan akan maut sekalipun. Kuasa iman memberi kemegahan, kemenangan, dan mengembalikan semua ke pangkuan Tuhan. Maka marilah kita belajar untuk menjadi Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup, setia memikul salib dengan iman, rela berkorban demi kasih. Dengan demikian hidup kita tidak hanya menjadi lebih bermakna, tetapi juga menjadi kesaksian nyata bagi orang lain. Semoga kita diberi rahmat untuk semakin setia mengikuti Kristus, apapun konsekuensinya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Mari kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama malam ini. Sabda yang mengingatkan kami untuk mengutamakan Engkau di atas segala sesuatu dan setia memikul salib dalam hidup kami. Semoga sabdamu tinggal dalam hati kami dan menjadi kekuatan dalam menjalani hidup setiap hari. Kami mohon ya Bapa, kuatkanlah iman kami agar kami tidak ragu dalam mengikuti putramu. Bantulah kami agar tetap setia mengikuti Kristus, berani berkorban demi kebaikan, dan selalu menghadirkan kasih-Mu kepada sesama. Semoga berkat-Mu menyertai keluarga, menyertai pekerjaan, dan seluruh perjalanan hidup kami. Kami doakan dalam nama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbandungan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini, Minggu 28 Juni 2026, hari Minggu Biasa ke-13, dengan tema perbandungan mengikuti Kristus dengan kasih dan kesetiaan, sudah selesai. Syukur kepada Allah.

Engkau memimpinku, dan aku merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, aku tahu Engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu.

0: Baik, saudara pendengar, Mita Talahatu dengan lagunya Salib Menyelamatkanku membawa kita ke pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami perbaharui informasi Anda melalui warta berita dari Pro3.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
3: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
1: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
2: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
4: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
2: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
4: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
5: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, terus sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bapak dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
4: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
6: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia untuk mengelabui aparat. Pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya, padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
3: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
6: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
7: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
6: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
8: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
9: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
8: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
9: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
10: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
9: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamproti Gereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
11: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
13: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa, mata airnya itu dari mana gitu loh.
12: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
14: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan, di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
15: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
14: Yazri menyampaikan, dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
16: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
14: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Alhadi melaporkan.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
18: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
19: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhas gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
18: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di tanah suci.
20: Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Dari awal sampai sekarang enggak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua mas. Masya Allah.
18: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagiban Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
21: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun telah didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk menonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual setelah Anda simak warta berita dari Pro 3. Saya Tobi masih bersama Anda saudara, ditemani rekan Sami Ohoirat dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Laporkan kondisi warisan budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Langkah ini penting agar pengakuan internasional tersebut tidak terhenti pada pencapaian administratif, tetapi diikuti upaya perlindungan yang berkelanjutan. Pengamat ekonomi kreatif, budaya dan pariwisata Hari Waluyo mengatakan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tugas negara selesai setelah satu tradisi berhasil masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Padahal setiap negara memiliki kewajiban melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala guna memastikan tradisi tersebut tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurutnya, tantangan semakin besar seiring bertambahnya jumlah warisan budaya Indonesia yang terdaftar di UNESCO. Kondisi itu juga meningkatkan kewajiban pelaporan kepada UNESCO terkait efektivitas pelindungan budaya serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga tradisi yang ada.

Jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

Saudara pendengar, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara meluncurkan strategi baru transformasi kawasan perbatasan guna mengakselerasi pencapaian agenda pembangunan nasional. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD Maluku Tenggara, Munawir Matdoan, mengatakan langkah strategis ini fokus pada peningkatan infrastruktur, konektivitas, penguatan ekonomi masyarakat serta keamanan yang berada di garda terdepan wilayah Maluku Tenggara. Ada 4 kecamatan di Kebesar menjadi lopri perbatasan Maluku Tenggara. BPBD Maluku Tenggara secara berkala melakukan fungsi kontrol ke kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan tujuan melihat langsung kondisi lapangan masyarakat di perbatasan, apakah mereka mempunyai infrastruktur penunjang ohoi sama tidak dengan kondisi infrastruktur di wilayah kota yang ada pada kecamatan kecil secara umum.

0: Jaga hidup dan sehat. Aksi eksklusif 6 bulan.
1: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
0: Guna tumbuh kembang balita.
1: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
0: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

0: Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz dan saudara, saat ini sudah pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan lagu-lagu dari album pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kini kami ajak Anda mendengarkan lagu-lagu daerah dalam Well Banbanan edisi malam ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

Iya, yes, sudah mendengar beberapa lagu dari Kepulauan Kei sudah membuka kebersamaan kita di Balbanan malam ini. Dan selanjutnya ada dua lagu dari Bali, disusul lagu dari Sunda dan Kalimantan Barat.

0: Luar biasa Pak Wobudi, menjadi pemenang robot competition mahasiswa. Karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Yes, saudara pendengar, lagu dari Banyuwangi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Welwan Panan untuk edisi malam ini, saudara. Dan kami kembali siapkan lagu-lagu dari album Pop Indonesia untuk Anda yang akan kami selingi dengan informasi-informasi aktual untuk Anda. 9 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur, saudara. Untuk Anda yang sudah memilih beristirahat, selamat beristirahat untuk Anda. Sementara untuk Anda yang masih terus menikmati suasana malam hari ini, menanti pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, semoga suasana Anda menyenangkan. Dan walaupun Anda nobar, ya tetap jaga ketertiban, jaga keamanan di lingkungan Anda masing-masing.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Saudara pendengar, identitas budaya tidak hanya tersimpan dalam catatan sejarah, tetapi juga hidup melalui kebiasaan, tradisi, dan cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam program ROK, Ruang Obrolan Komunitas Pro 2 RRI Ambon bersama komunitas Tate Maluku yang menghadirkan Cey Gihon selaku founder TT dan Rahmat Bacaritayo sebagai co-founder TT, co-founder Tate dengan topik menjaga identitas Maluku melalui Tate. Dalam dialog tersebut, komunitas Tate memperkenalkan makna filosofi di balik nama Tate. Dalam bahasa Maluku, Tate memiliki arti berjalan atau melangkah. Namun istilah tersebut juga memiliki makna yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu sebutan bagi seorang anak bayi yang sedang belajar berjalan dan masih membutuhkan bantuan dari orang tua.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Saudara pendengar, personil detasemen Kavaleri dan Kav 5 Burung Laut Sakti BLC menggelar nonton bareng pertandingan sepak bola bersama masyarakat di Ambon pada Sabtu 27 Juni. Kegiatan ini menjadi ajang mempererat hubungan antara TNI dan warga dalam suasana penuh keakraban. Antusiasme terlihat sejak pertandingan dimulai dengan sorak-sorai dan dukungan yang menggema dari para penonton. Prajurit dan masyarakat tampak menikmati jalannya laga tanpa sekat, membaur dalam semangat yang sama.

0: aku
1: bisa ikut adopsi mereka. Sinta berjuang keras selama ini untuk melindungi diri
0: dan anaknya,
1: juga untuk mendapatkan pengakuan.

0: dalam
1: kebaikan.
0: Takkan
1: terhukum
0: oleh kebaikan. Kulapangkan rasa jiwa karena ku percaya
1: kamu mau di apa? Cinta selalu memikirkanmu. Tapi dikatakan

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Saudara pendengar, kantor stasiun Geovisi Kesom Laki menggelar kegiatan sekolah lapang bertempat di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan berlangsung pada Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan tersebut melibatkan OPD terkait pada Pemda Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pemerintah Desa Lauran, warga Lauran, TNI Polri, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, perempuan, perwakilan dari masyarakat. Kegiatan berlangsung di kantor Desa Lauran yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriel Kosu, Deputi Bidang Geofisika BMKG Pusat, Dr. Nelly Florida Riyama MSI, Kepala Stasiun Geofisika Samulaki Neti Yuvita, dan saudara para peserta Sekolah Lapang Bencana Alam dan Tsunami tahun 2026 yang hadir di acara tersebut. Untuk mengikuti pendidikan dan latihan, Kepala Stasiun Geofisika Samulaki Neti Yuvita dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dan komitmen kita bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya gempa bumi.

0: Baik saudara, Indra Cinaka dengan Menikmati Cinta merupakan lagu pamungkas kebersamaan kita untuk edisi malam hari ini saudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, selamat beristirahat untuk Anda yang sudah menuju ke peraduan. Semoga tidur Anda nyenyak, dan yang masih terus bergadang, yang masih terus menikmati suasana malam ini, yang ingin nonton bareng, ya semoga suasana Anda menyenangkan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkuratat, operator studio Sami Ohirat, dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tualu.

Modiba, tapi tidak ada rekannya yang berdiri di area pertahanan dari Kanada. Namun kini bola masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Kanada. Nomor punggung 15 Bombita melebar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri, masih dikuasai oleh Richie. Mencoba menahan bola sejenak, mengumpan dengan kaki kiri, melebar ke kanan kepada Bombita, kepada Johnstone, umpan lagi ke depan, umpan kepada Tajon, nomor punggung 10 ataupun nomor punggung 11 tadi. Kita melihat Jonathan David, umpan pendek saja kepada Tani, meminta tadi Liam Miller, namun bola berhasil dicuri ataupun dipotong oleh Mudau. Tarik lagi back pass kepada penjaga gawang, kini dikuasai bola sepenuhnya oleh Williams, umpan saja ke depan, selodorkan bola tadi kepada nomor punggung 4, ada Stebuhu Mukena, umpan saja tadi kepada rekannya, kepada Okon, mencoba alirkan bola, tendangan saja ke area tengah lapangan pertandingan, terjadi chop duel dari sana, namun terjadi lagi-lagi perebutan bola udara kaki ke kaki, mampu dikuasai oleh Derek, umpan pendek saja kepada Liam Miller, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan, tampaknya Liam Miller, namun cukup kesulit dan tampaknya, namun penguasaan bola melalui Derek, umpan saja back pass kepada nomor punggung 15 Mombita, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Afrika, mampu dia melewati, ada Tajon, mencoba melik-lik, umpan saja kepada Johnson, masih memperkuat bola, memasukkan penalti, namun kembali dipotong oleh para pemain dari Afrika Selatan, dan tampaknya Apolis tendang saja, dan lagi-lagi bola hanya memantul di kaki para pemain dari Kanada, sehingga bola pantulan tadi keluar lapangan pertandingan di area pertahanan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Dan tentu memang sejak menit-menit awal hingga pertengahan babak yang pertama ini, Kanada mencoba untuk mengurung sektor pertahanan dari Afrika Selatan. Kini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh Mudau dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya juga masih cukup nyaman dengan melakukan umpan passing pendek mendatar, namun saja umpan ke depan tadi, di sana ada Modiba, yang dituju di sana adalah Maseko, namun sundulannya belum mengarah ke tempat ataupun ke pemain rekannya yang ada di sektor tengah pertahanan dari Kanada tadi, sehingga bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Kanada. Kembali terjadi perebutan di area pertahanan baik dari Afrika Selatan tadi, lalu bagaimana memang pressure dilakukan oleh pemain Kanada, kini memang cukup kesulitan Afrika Selatan untuk bagaimana bisa keluar dari tekanan para pemain Kanada. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya pemain Kanada, mampu dipotong tadi oleh Nathan, mencoba melilit ya dari sektor kiri pertahanan Kanada, tidak jadi, mencoba memberikan tembak, umpan lagi kepada Miller, umpan lagi kepada Tani, mencoba melakukan shooting, tendangan kaki kiri dari Tani Oluwayesi ataupun pemain yang memang di babak pertama ini menjadi sektor serang di sisi kiri dari Kanada tadi, mencoba melakukan tendangan kaki kiri, namun bola masih dengan tenang dan juga dengan sigap dipertahankan. Dan kini justru serangan Afrika Selatan, di sana ada nomor punggung 12 tampaknya, ada Thomas Maseko, mencoba melik-liknya, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Dan lagi-lagi bagaimana memang Tavelo Maseko mencoba tadi melewati dua hingga tiga pemain dari Kanada yang sudah berada di dalam kotak 16 tadi, namun bagaimana memang kesulitan dia, tampaknya juga tidak ada dukungan dari rekannya untuk meminta bola, sehingga lagi-lagi gagallah kini, kandaslah serangan yang dibangun oleh Afrika Selatan, dan masih amanlah kini gawang Kanada dari ancaman serangan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru dari sisi kiri tiang ataupun lini pertahanan yang di Kanada. Sudah dilakukan umpan saja, ada tiga pemain, langsung sundul sana, oh terjadi di sana nomor punggung 12, oh lagi-lagi sundulan di salah satu pemain dari Afrika Selatan tadi belum mampu mengarah ke gawang Kanada yang dijaga oleh Maxim Krivau, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang hingga memasuki 35 menit ke 35 maksud kami 27 detik saat ini. Bola sudah dialirkan pendek saja ke Maxim, melebar dia pendek ke sektor kanan tadi kepada Bombita, kembalikan lagi kerjasama 1-2 bersama penjaga gawang Maxim Krivau, alirkan lagi sektor kanan ada Johnstone, kembalikan lagi kepada Bombita, melakukan umpan datang, dorong saja ke depan, di sana ada nomor punggung 17 tampaknya, ada Tajon Bukanan, umpan 1-2 kepada Stephen, mampu dikuasai oleh Tani tapi tidak berdaya, dan kini bola direbut oleh nomor punggung 13 dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri tadi. Nomor punggung 13 ada di Sitole, namun back pass jauh ke belakang kepada rekannya di sana, namun berhasil terjadi pemotongan dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya, namun dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain Afrika Selatan tadi. Sitole back pass saja melebar ke kiri, nomor punggung 14 ada Bukaji, umpan saja ke sektor kiri serang dari Kanada, mampu dikuasai oleh Polis, merasakannya kurang penalti, dan lagi-lagi bagaimana Polis meskipun dengan tubuh cukup mungil ini, nomor punggung 7 dari Afrika Selatan, mencoba melewati satu
penjagaan dari back Kanada nomor punggung 15 tadi tampaknya ada Bombita yang memang dengan postur tubuh cukup tinggi cukup menyulitkan bagi Afrika Selatan untuk membongkar pertahanan dari Kanada. Kini pendek saja, tendangan bola gawang tadi sudah dilakukan oleh penjaga gawang Maxim, sudah dilakukan ke sektor kiri kepada rekannya di sana. Tampaknya Richie mencoba melewati satu pemain dan mendapat penjagaan tadi cukup ketat dari Maseko di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan.

0: Harga gas LPG non-subsidi yang disertai kelangkaan serta mahalnya minyak tanah membuat pedagang kecil semakin terbebani. Ia berharap pasokan minyak tanah dapat kembali normal dan harga dapat stabil agar para pelaku usaha kecil tetap mampu menjalankan usahanya tanpa harus terus menaikkan biaya produksi maupun harga jual kepada konsumen. Setiap program prioritas di sebuah OHOI dapat dimaksimalkan dan dirumuskan pada musyawarah desa dalam penggalian gagasan yang akurat dan terencana. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Tual, Muhammad Gavin Rengur, menekankan pada uraian tugas pendampingan bagi pengawasan penyelenggaraan pemerintah OHOI atau desa yang ditetapkan oleh peraturan wali kota maupun peraturan Menteri Dalam Negeri. Sebagai upaya dalam melakukan monitoring dan kontrol terhadap pelaksanaan program pembangunan, termasuk evaluasi dan tata kelola penggunaan dana desa yang transparan, sejalan regulasi yang berlaku. Rengur menilai aplikasi regulasi baik Perwali dan Permendagri, mengingat fungsi pemerintahan desa hingga badan sendiri OHOI dan FINUA, sehingga prospek pembangunan di desa OHOI selalu diawasi penyelenggaraannya berdasarkan mekanisme serta pelaksanaan evaluasi yang merupakan salah satu fungsi manajemen yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan ataupun kegagalan yang terjadi di sebuah OHOI oleh Pemdes. Mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Tali Prenhoran, mengingatkan seluruh pegawai pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang baik merupakan wujud tanggung jawab aparatur dalam memenuhi kebutuhan dan hak setiap warga. Prenhoran yang juga penjabat Kepala OHOI Selayar Kecamatan Banyeu menegaskan seluruh pegawai harus menjalankan tugas pelayanan secara profesional, ramah dan penuh tanggung jawab. Ia meminta agar tidak ada perbedaan perlakuan terhadap masyarakat dalam proses pemberian layanan.
1: Ya. Maka kita kendor, maka pelayanan yang kita berikan juga tidak maksimal. Nah itu dia. Jadi kalau kita sudah punya inisiatif dan punya tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, saya lebih menekankan kepada pelayanan itu harus diberikan sama kepada siapapun orangnya yang datang membutuhkan pelayanan, siapapun orangnya, tidak memandang bahwa si A adalah anak pejabat atau ibu ini adalah pejabat atau bapak ini adalah pejabat. Yang justru saya tekankan, masyarakat lebih dulu itu mendapat perhatian serius kita.
0: Ia juga menekankan setiap orang berhak memperoleh pelayanan yang sama tanpa memandang status maupun kedudukannya, baik pejabat maupun masyarakat biasa. Seluruhnya harus mendapatkan pelayanan yang adil, cepat, dan tanpa diskriminasi. Renhuran berharap seluruh aparatur dapat menjaga komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menilai pelayanan yang berkualitas akan menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kuatnya persaudaraan sejak dulu menjadi lokomotif toleransi di Kepulauan King yang perlu ditanamkan bagi generasi muda hingga masa mendatang. Harapan ini disampaikan Kepala OHOI Ta'ar Charles Tarantain, sejalan rajutan persaudaraan dan moderasi beragama yang tertanam sejak dulu di masing-masing wilayah penyebaran agama, baik Islam, Katolik, dan Protestan, dan dalam sejarah masuknya agama di daerah ini, tidak menunjukkan pertentangan di kalangan masyarakat di wilayah kecil, Dula Utara dan Dula Selatan yang masuk di kawasan Kota Tual. Adanya keharmonisan dan keindahan moderasi yang sangat kental tanpa polemik hingga perkembangan dan pertumbuhan iman umat di Kepulauan K. Olehnya itu, partisipasi aktif umat dan komunitas bagi pengembangan iman dan spiritual di wilayah ini dapat dijaga dan dilestarikan, serta memberantas paham yang merusak tali persaudaraan yang ditegaskan leluhur. Tarantain mengisahkan pembangunan gereja di Ohoi Taar mendapat respon positif dari warga di Ohoi Tual yang turut menyumbangkan tenaga selama sebulan penuh untuk pembangunan gereja Sinai Jemaat GPM Taar, dan ini menjadi momentum berharga yang akan terus mengakar dalam pembangunan kekompakan, kerukunan dan keharmonisan hidup yang diturunkan Tuhan bagi negeri ini. Pelayanan kesehatan, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur dasar menjadi sorotan fraksi PDI Perjuangan Hanura PKN dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan menyeluruh terhadap realisasi berbagai program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Sorotan tersebut disampaikan juru bicara fraksi PDI Perjuangan Hanura PKN Abdul Ghani Hanubun dalam rapat paripurna di Perdi Kabupaten Maluku Tenggara terkait penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar bupati atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Pada sektor kesehatan, fraksi mempertanyakan asas manfaat penggunaan anggaran operasional rumah sakit umum daerah serta puskesmas sepanjang tahun anggaran berjalan.
2: Fraksi mempertanyakan asas manfaat dari anggaran operasional RSUD dan puskesmas pada tahun 2025 hingga kini. Keluhan masyarakat Ohoi terpencil mengenai kelangkaan obat-obatan dasar dan minimnya ketersediaan dokter spesialis atau tenaga medis di pusto masih terus terjadi akibat distribusi tenaga kerja kesehatan yang menumpuk di pusat kota. Fraksi masih menemukan adanya proyek sekolah rusak yang urung diperbaiki meskipun anggarannya dilaporkan terserap pada tahun fiskal 2025. Banyak infrastruktur yang dilaporkan selesai secara administratif namun tidak berfungsi atau mubazir secara fungsional di lapangan.
0: Fraksi juga meminta penjelasan terperinci mengenai realisasi rehabilitasi gedung sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Selain itu, pemerintah daerah diminta mempertanggungjawabkan pelaksanaan proyek penyediaan air bersih serta pembangunan dermaga tambatan perahu yang tersebar di sejumlah Ohoi. Di bidang infrastruktur, Ghani menyoroti masih adanya proyek yang secara administratif telah dinyatakan selesai, namun belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan agar setiap program yang dibiayai APBD benar-benar menjawab kebutuhan warga. Fraksi PDI Perjuangan Hanura PKN berharap hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dapat menjadi dasar perbaikan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan demikian, alokasi anggaran yang bersumber dari keuangan daerah dapat memberikan dampak yang lebih efektif, merata dan berkelanjutan bagi masyarakat Maluku Tenggara. Stiki Persada Eva membuka program studi baru untuk melengkapi prodi pendidikan guru sekolah dasar yang sudah berjalan selama ini. Ketua Yayasan Yakuban Namsa kepada RRI mengatakan, program studi pendidikan keolahragaan atau lebih dikenal sebagai prodi guru olahraga tahun ini telah dibuka dan sudah menerima mahasiswa baru. Dijelaskan prodi ini akan diisi oleh dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya, termasuk para pelatih olahraga yang sudah pakar di bidangnya.
3: Kami membuka prodi baru yang namanya program studi pendidikan keolahragaan. Sekarang kita sudah terima mahasiswa baru untuk program pendidikan kepelatihan olahraga. Dan kami sudah siapkan 11 dosen untuk khusus olahraga. Yang pertama itu Dr. Aulia Citra, yang kedua Minsen Taniwe MPD, dan dosen-dosen umum lainnya. Dan karena itu sudah siap, kami sudah menerima mahasiswa kemarin, sudah 1 bulan lebih. Itu mahasiswa keolahragaan.
0: Namsa sendiri menargetkan pada akhir gelombang kedua penerimaan mahasiswa baru di Stiki Persada Evav pada pertengahan Agustus nanti, prodi baru ini bisa menerima lebih banyak lagi mahasiswa baru karena selain menjadi guru olahraga, lulusan program studi ini juga kompeten sebagai pelatih olahraga yang bersertifikat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Semblangi dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru menggelar kegiatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan cek kesehatan gratis tahun 2026 di Gospel Cafe Dobo baru-baru ini. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program CKG yang masih belum mencapai target di Kepulauan Aru. Ketua Panitia Oka Kurmasila menjelaskan, pelaksanaan program mengacu pada berbagai regulasi di bidang kesehatan, termasuk petunjuk teknis CKG tahun 2026. Program ini merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat yang mendukung Astakita Presiden Republik Indonesia serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Program CKG dilaksanakan dengan pendekatan siklus hidup mulai dari bayi baru lahir, balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Tujuannya adalah mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini sehingga langkah pencegahan, deteksi dan pengobatan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Sasaran program mencakup bayi usia 2 hari, anak usia 1 sampai 6 tahun, kelompok dewasa 18 sampai 59 tahun, serta lansia di atas 60 tahun.
4: Program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC adalah cek kesehatan gratis atau CKG. Dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup dimulai sejak bayi baru lahir hingga lanjut usia. Pendekatan ini difokuskan pada upaya promotif dan preventif yang bersifat holistik, terintegrasi, dan berbasis kelompok sasaran atau people counter. Tujuan dari program ini adalah melakukan identifikasi risiko penyakit agar bisa dicegah, dideteksi dini, dan pengobatannya bisa dilakukan juga secara cepat.
0: Melalui kegiatan koordinasi dan evaluasi ini, pemerintah daerah berupaya meningkatkan sinergi antara lintas program, lintas sektor, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Selain melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan CKG, kegiatan ini juga bertujuan membangun komitmen bersama untuk meningkatkan capaian serta memperluas jangkauan program di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari unsur pemerintah daerah, camat, lurah, tokoh agama, BPJS Kesehatan, RSUD Cenderwasih Dobo, serta kepala dan penanggung jawab CKG dari 30 puskesmas, menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah daerah. Kegiatan yang didanai melalui dag non-fisik Dinas Kesehatan tahun anggaran 2026 ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keberhasilan program cek kesehatan gratis dan mewujudkan masyarakat Kepulauan Aru yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Hari ulang tahun ke-18 Stasi Santo Yosep Dobo dirayakan secara sederhana pada Jumat kemarin. Perayaan tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya karena mempertimbangkan kondisi kota Dobo yang belum sepenuhnya kondusif. Rangkaian kegiatan diawali dengan Misa Ekaristi pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, dipimpin oleh RP Rio Sarkol MSC. Dalam homolinya, Sarkol mengajak seluruh umat untuk senantiasa bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 18 tahun perjalanan Stasi Santo Yosep di Dobo. RP Rio menegaskan, bertambahnya usia stasi harus menjadi dorongan bagi umat untuk menjaga dan merawat gereja, sekaligus memperkuat semangat persaudaraan, kerjasama, dan kekeluargaan agar kehidupan bergereja terus berkembang. Ia juga membagikan pengalaman saat melayani di sebuah gereja darurat di Pulau Buru. Meski bangunannya sangat sederhana dan hanya beratapan terpal, umat tetap setia mengikuti perayaan Ekaristi setiap minggu. Menurutnya, gereja bukan hanya bangunan fisik, tetapi terutama persekutuan umat yang hidup dalam kasih, persatuan, dan kebersamaan.
5: Para suster, Bapak Ibu Mata yang terkasih, saya ingat dulu waktu saya diakulah di Pulau Buru, ada satu stasi yang gerejanya itu darurat. Gereja darurat itu setiap hari Minggu itu sebelum perayaan Ekaristi dimulai, umat semua sudah hadir. Mereka semua hadir karena mereka harus mempersiapkan tempat ibadah. Jadi tempat ibadahnya itu pakai terpal. Mereka harus buat terpal, apalagi kalau hujan angin, mereka harus menyiapkan segala sesuatu supaya mereka pastikan misa atau ibadah sabat itu bisa berjalan dengan baik.
0: Perayaan HUT ke-18 ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh umat untuk semakin mempererat persaudaraan, meningkatkan semangat pelayanan dan bertumbuh dalam iman demi kemajuan gereja serta kemuliaan Tuhan. Setelah misa Ekaristi berakhir dengan berkat penutup, dilanjutkan dengan ramah tamah dan santap malam bersama pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Somlaking gelar sekolah lapang gempa bumi dan tsunami di Desa Lauran baru-baru ini. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sorotan tema Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045. Deputi Bidang Geofisika Pusat Nelly Florida Riyama dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Sekretaris Daerah yang berkenan hadir sebagai bukti dukung penuh pemerintah terhadap kegiatan ini. Dikatakan kegiatan ini penting dilakukan mengingat Kepulauan Tanimbar, khususnya di Kota Somlaki dan sekitarnya, tergolong daerah rawan gempa dan tsunami, di mana ada lebih dari 200 gempa bumi yang terjadi di Kepulauan Tanimbar. Namun 43 gempa yang dirasakan masyarakat. Dari catatan BMKG terjadi gempa bumi yang tergolong dahsyat dengan magnitudo 7,5 di tanggal 10 Januari 2023, disertai tsunami dengan ketinggian 0,4 meter. Kondisi ini mengakibatkan rusaknya 161 rumah, baik ringan, sedang maupun berat, yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Somlaki Neti Yuvita dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Kegiatan ini menurutnya menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana demi keselamatan masyarakat di bumi bertajuk Duan Lolat. Kegiatan ini melibatkan sejumlah stakeholder yang berhubungan dengan mitigasi bencana, komunitas, dan TNI Polri, termasuk berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ninti berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya yang bermukim di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan. Pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami di Desa Lauran. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriel Kosu, dalam sambutannya mengatakan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki potensi bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami yang sangat tinggi, karena aktivitas tektonik yang intens terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan zona seismik aktif dengan risiko gempa bumi dan tsunami yang cukup tinggi. Selain itu, Kepulauan Tanimbar sebagai daerah kepulauan yang dapat meningkatkan potensi dan risiko terjadi tsunami. Berdasarkan data historis kejadian gempa bumi, wilayah Kepulauan Tanimbar memiliki sejumlah riwayat gempa bumi yang signifikan, salah satunya gempa disertai tsunami pada 10 Januari 2023 silam. Sekda mengatakan gempa tersebut dirasakan luas di Maluku yang menimbulkan guncangan dengan intensitas sangat kuat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang berdampak pada kerusakan lebih dari 600 rumah dengan tingkat kerusakan bervariasi. Dampak ini menegaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bahaya gempa dan tsunami yang merupakan risiko bencana nyata dan berpotensi terjadi di waktu-waktu yang akan datang.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat mengapresiasi langkah BMKG yang telah menginisiasi dan berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan kegiatan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami ini. Dengan latihan sekolah lapang ini akan terbangun kapasitas semua pihak terkait kesiapsiagaan.
0: Mengingat kerentanan dan keterpaparan dan potensi ancaman tersebut, maka diperlukan suatu momen untuk melatih kesiapsiagaan bencana seluruh komponen yang ada di Kepulauan Tanimbar sebagai tindakan antisipatif dalam menghadapi bencana. Berdasarkan pengalaman yang terjadi, maka bencana merupakan salah satu peran kunci dalam penyebarluasan informasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam hal ini, Pusat Pengendalian Operasi yang melaksanakan kegiatan operasional selama 24 jam setiap minggunya. Karena itu, Pusdalops daerah berperan dalam menerjemahkan informasi dari BMKG secara cepat dalam rangka penyelamatan terhadap masyarakat banyak. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa menyerahkan laporan pertanggungjawaban LPG Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada tahun 2025 kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Riki Lawrence Anggito dalam rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar. Rapat paripurna tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas pertanggungjawaban uang rakyat selama tahun 2025, di mana semua program realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dibuka secara transparan di hadapan para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bupati Kepulauan Tanimbar menyerahkan dokumen peraturan daerah pertanggungjawaban APBD tahun 2025 dan dilakukan penandatanganan berita acara sebagai tanda resmi dimulainya pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Hadir dalam rapat paripurna, Wakil Ketua 1 dan 2 DPRD, seluruh anggota DPRD, sekretaris daerah, para staf ahli, para asisten dan pimpinan OPD di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sampai saat ini hak-hak dari RT, RW, perangkat desa Bomaking diduga belum diberikan sejak tahun 2025-2026. Hal ini sempat menjadi keluhan dari para ketua RT, Linmas, dan perangkat desa Bomaking terus-menerus menjadi pembahasan di kalangan masyarakat. Sementara anggaran dana desa dan alokasi dana desa sudah dicairkan, namun belum diketahui anggaran-anggaran tersebut tidak jelas peruntukannya. Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Vera, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, untuk Desa Bumaki sampai di tahun 2026 ini, belum memberikan SPJ terhadap anggaran-anggaran yang sudah dicairkan dan juga sudah digunakan.
7: Jadi Desa Bonafi ini di tahun 2025 sampai hari ini belum SPJ. Maksudnya begini, mungkin secara pencairan terus mencairkan. Tetapi yang tadi keluhan itu dia tidak sampai maklum orang PHK sampai ke tangan penerima. Nah, mungkin kader-kader itu bahkan ada perangkat desa punya hak dan siltab dan tunjangan dia tidak diberi, belum diberi sampai sekarang. Nah, dan untuk itu sampai hari ini untuk Desa Bonafi itu belum dilakukan pencairan. Karena ada kewajiban-kewajiban yang wajib diselesaikan.
0: Kepala Bidang Fira menjelaskan terkait kewajiban yang sampai saat ini belum diselesaikan adalah SPJ karena belum terpenuhinya bukti-bukti hak-hak dari perangkat desa, para kader dan yang lainnya belum diberikan sehingga anggaran-anggaran yang masih tersisa belum dapat dicairkan karena harus diselesaikan dulu SPJ. Dikatakan kalau SPJ belum dibuat maka kondisinya tidak akan pernah mengalami perubahan.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kelangkaan dan mahalnya harga bahan bakar minyak, jenis minyak tanah turut dirasakan para pedagang makanan di Kota Tual. Pelayanan kesehatan, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur dasar menjadi sorotan fraksi PDI Perjuangan, Hanura, PKN, DPRD Malrang dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI.

saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Di persimpangan hidup di depan kita selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Virtual.
1: Selamat pagi pendengar, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Ini tentang perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi Seh Indonesia di 29 Juni. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi Seh Indonesia Senin 29 Juni 2026. Perakirawan BMKG Sufia Nur Ahadia mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Sumatera, Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Padang hujan dengan intensitas sedang. Pekanbaru dan Tanjung Pinang hujan disertai petir. Pangkal Pinang berawan tebal. Jawa, Serang berawan, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Sementara itu di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan, Mataram udara kabur. Sementara itu di Kalimantan, Pontianak hujan disertai petir, Palangkaraya berawan, Banjarmasin berawan tebal, Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas sedang, Makassar dan Gorontalo berawan, Palu dan Kendari berawan tebal, Manado hujan dengan intensitas ringan. Maluku dan Papua, Ternate, Sorong dan Merauke berawan tebal, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Non. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung, hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
3: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
4: Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Tentunya kabar baik ya buat kita semua. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga bisa sehat dan menjalani segala aktivitas kita di pagi ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami sapa juga masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ya, kami hadir di Halo RRI untuk Anda pendengar. Kami akan mengundang Anda untuk kita bersama-sama berbincang-bincang ya di Halo RRI pada pagi hari ini. Kami mengundang Anda di 0813-549-5875 bagi pendengar yang sudah mungkin satu minggu ataukah sudah satu minggu lebih Anda menyimpan keluhan-keluhan Anda karena beberapa masalah yang mungkin Anda tengah mengalami di berbagai instansi maupun lembaga badan yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara terkait dengan pelayanan publik di daerah ini, ataukah di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Iya, Anda bisa menghubungi kami di 0813-549-5875. Anda punya kesempatan yang sangat luar biasa di pagi ini karena kami punya waktu hingga 1 jam ke depan hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Timur bagi pendengar, bapak saudara kita yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara yang ingin bergabung dengan kami di Halo RRI ini. Kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Mungkin Anda selama ini mengeluh dengan pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, terutama di pustu-pustu, puskesmas terbantu, ataukah di puskesmas yang ada di Ohoy-Ohoy, ataukah di desa-desa sana, mungkin pelayanan mereka tidak optimal menurut Anda, ataukah tidak terlayani dengan baik. Anda juga bisa menghubungi kami di 0813-549-5875 di Halo RRI Tual ini. Pertanyaan-pertanyaan Anda ataukah keluhan-keluhan Anda, kami akan teruskan ke OPD atau ke dinas lembaga instansi terkait untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sehingga Anda juga bisa merasa puas. Anda bisa mendengarkan langsung pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan Anda yang Anda alami selama ini di daerah ini. Iya, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang ada di Kebesar Selatan, Kebesar Utara, Timur sana. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mungkin Anda lagi sedang sibuk-sibuk untuk iya, apalagi di Ohoy-Ohoy yang ada di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil dan KI besar secara umum ya. Ya, di pagi hari ini pastinya mereka sudah mulai duduk di depan rumah untuk membahas tentang Piala Dunia ataukah iya, bersama dengan keluarga tercinta mereka menyantap gorengan dan teh kopi hangat ya di pagi hari ini. Tetapi jika Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait mungkin dengan Piala Dunia, tetapi jaringan telekomunikasi kita juga terganggu nih, menyebabkan suatu hal yang Anda bisa menyampaikan di Halo Era Ritual pada pagi ini, mungkin jaringan-jaringan yang ada di Ohoi-Ohoi sana dengan cuaca yang akhir-akhir ini terjadi kadang hujan dengan intensitas ringan, gelombang tinggi, angin kencang menyebabkan jaringan internet atau sinyal yang kurang baik di sana. Ini juga Anda bisa bergabung dengan kami di Halo Era Ritual pada pagi ini di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Ya, karena pelayanan publik ini sangat memberikan dampak yang membuat masyarakat juga geram ketika mereka ke kantor lembaga badan yang ditujui, tetapi di sana berbagai persyaratan-persyaratan ataukah kendala-kendala yang membuat masyarakat tidak senang dengan pelayanan tersebut, ini menjadi pertanyaan besar juga untuk masyarakat. Olehnya itu kami mengundang Anda di 0813-549-5875 untuk Anda yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ingin menyapa kami di Halo Era Ritual pagi ini.

Selamat pagi, halo Eranitual. Untuk Anda yang masih memantau frekuensi kami di 103,6 MHz, iya. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda terkait pelayanan publik, baik itu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lainnya, juga Anda bisa bergabung dengan kami di Halo RR Ritual pagi ini. Satu iya informasi yang kami dapat dari berita daerah RR Ritual ini, bahwa seluruh pegawai pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik merupakan wujud tanggung jawab aparatur dalam memenuhi kebutuhan dan hak setiap warga. Olehnya itu, seluruh pegawai harus menjalankan tugas pelayanan secara profesional, ramah, dan penuh tanggung jawab, dan tidak ada perbedaan perlakuan terhadap masyarakat dalam proses pemberian pelayanan. Iya, jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro 1 RR Ritual, khususnya di Halo RR Ritual, kami ajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, 0813-549-5875. Di musim kemarau panjang ya, seperti ini juga berdampak pada para petani-petani yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Ini sangat memberikan dampak yang sangat buruk juga ya, karena mereka hasil komoditas mereka juga ini harganya sudah mulai naik ya di pasar Kota Tual, pasar Kabupaten Maluku Tenggara, karena kemarau atau musim panas yang panjang ya di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, tidak hanya di sini tetapi secara nasional. Olehnya itu, jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di Halo RR Ritual, kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Ya, pendengar masih di Halo RRI, Anda yang ingin bergabung, kami mengundang Anda. Anda jangan ragu-ragu, karena pertanyaan Anda kami akan teruskan ke OPD atau instansi terkait, baik itu di pemerintah Kota Tual, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, melalui OPD atau instansi terkait untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, sehingga Anda juga bisa merasa nyaman, aman, dan tidak bertanya-tanya tentang pelayanan publik yang Anda rasakan di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat pagi pendengar, iya, Anda akan bergabung dengan kami di Halo RR Ritual pagi ini, karena banyak sekali ya, ada pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur dasar menjadi sorotan juga di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Ini tentang pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ini, bahwa dari juru bicara fraksi PDI Perjuangan Hanura PKN, bahwa realisasi rehabilitasi gedung sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara itu, masih banyak proyek-proyek penyediaan air ataukah pembangunan dermaga tambatan perahu yang tersebar di sejumlah oho yang ada di wilayah Kota Tual ini, juga Kota Langgur, belum dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat yang ada di ohoi-ohoi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Anda punya waktu dan punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk bergabung dengan kami di 0813-549-5875. Walaupun Anda keterwakilan dari DPRD untuk Anda, tetapi Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan dari DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ini, terkait dengan infrastruktur dasar seperti air bersih ataukah jembatan, jalan dan jembatan ya, yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya di daerah terpencil yang ada di Kecamatan Kei Besar Utara Timur sana, banyak ketertinggalan di sana, baik itu jalan dan jembatan, air bersih, jaringan internet,
Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami akan melayani Anda di 081354958875 pendengar. Jika Anda punya pertanyaan-pertanyaan, kami bisa lanjutkan juga ke pemerintah Kota Tual, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jika Anda yang bisa memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Selamat pagi, halo RRI untuk Anda yang ada di wilayah Kota Tual. Halo, apa kabar Anda di pagi hari ini? Tentunya Anda lagi sibuk-sibuk ya, tetapi Anda juga harus berhati-hati dalam perjalanan menuju ke kantor-kantor atau tempat-tempat pekerjaan Anda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan lebih asiknya juga jika Anda di perjalanan, Anda memonitor kami di 103,6 MHz. Iya, Anda bergabung dengan kami di 081354958875. Mungkin Anda dalam perjalanan tetapi tidak ada pihak kepolisian ya, yang ada di pos-pos yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Tual, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Di sana kosong ya, tidak ada pihak kepolisian di sana. Anda juga bisa bergabung dengan kami karena di pagi hari ini memang aktivitas sangat padat ya, khususnya para pekerja-pekerjaan

0: Iya, selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Kami masih menyapa Anda di Halo RRI Tual. Kami mengundang Anda di 081354959875. Iya, pendengar, pelayanan publik ini adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ini pelayanan administratif seperti pembuatan dokumen resmi seperti KTP, SIM, sertifikat tanah, paspor, akta kelahiran. Iya, apalagi dokumen resmi seperti KTP ini, mungkin Anda lagi kehilangan KTP tetapi Anda ke capil yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, berbagai persyaratan ataukah antrian yang panjang, tidak dilayani secara baik, di sana Anda merasa tidak puas atau Anda diberikan persyaratan-persyaratan ataukah Anda sudah memenuhi persyaratan tetapi ditunda dengan berbagai alasan. Ini juga merupakan satu pertanyaan yang sangat luar biasa untuk Anda. Maka olehnya itu Anda bisa bergabung dengan kami di 081354959875. Kami ulang di 081354959875 bagi saudara yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami ajak Anda untuk kita berpartisipasi di Halo RRI Tual pada pagi ini. Ataukah pelayanan barang seperti penyediaan benda yang digunakan masyarakat seperti jaringan telepon, air bersih, listrik, jalan dan jembatan. Ini merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Olehnya itu kami ajak Anda pendengar, Anda punya keluhan-keluhan yang sudah disimpan, ya Anda jangan curhat ke keluarga atau ke teman, kerabat, sanak saudara Anda, tetapi Anda bisa curhat di RRI Tual terkait dengan keluhan-keluhan Anda, karena keluhan Anda juga bisa terjawab oleh instansi atau lembaga badan yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, sehingga Anda juga bisa merasa puas apa yang Anda keluhkan bisa dijawab oleh instansi atau OPD terkait yang ada di wilayah Anda. Ya, kami masih buka line telepon di 081354959875 pendengar. Jika Anda ingin berpartisipasi di Halo RRI Tual pagi ini, apakah mungkin jaringan telepon yang saat ini kita gunakan ya terganggu atau terhambat dengan kondisi cuaca kita di pagi ini ataukah sebelum hari ini, iya Anda bisa bergabung dengan kami, Anda bisa mempertanyakan apa yang Anda alami selama ini, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya juga Anda bisa menyampaikan di Halo RRI Tual pada pagi ini. Ya pendengar, Halo RRI Tual menyapa Anda. Selamat pagi buat Anda semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di Halo RRI Tual pada pagi ini, kami menyapa Anda dengan sangat luar biasa. Dan sangat luar biasa juga jika Anda bergabung dengan kami untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan keluhan-keluhan Anda, terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah Anda. Ini di Halo RRI Tual kami akan lanjutkan juga ke pihak-pihak yang berwenang.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note

informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

Selamat pagi, masih di Halo Ritual. Kami menyapa Anda pendengar di pagi ini. Apa kabar Anda di sana? Tentunya kabar baik yang buat kita semua. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di pagi ini hingga hari-hari yang akan datang juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi di Halo RR Ritual pada pagi ini di 081354958875. Pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasakan di wilayah Kota Tual, Kota Langgur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terkait dengan mungkin pelayanan air bersih yang saat ini musim kemarau panjang sehingga menyebabkan air yang teraliri ke rumah-rumah Anda tidak berjalan secara maksimal, sehingga Anda juga mengeluh dengan bagaimana selama satu minggu ini air tidak teraliri ke rumah-rumah kami. Ini menjadi satu pertanyaan juga untuk Anda. Kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di 081354958875. Tidak hanya air bersih, tetapi internet, mungkin Anda yang lagi asik nonton Piala Dunia tetapi tiba-tiba jaringan yang tidak baik, ataukah jaringan sinyal yang kurang begitu baik sehingga Anda kesal, apalagi di bagian kecamatan Kiai Besar Utara Timur sana, kecamatan Kiai Besar Selatan, dengan jaringan yang kurang baik ini sangat meresahkan para fans-fans yang menonton Piala Dunia di bulan ini ya. Iya, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 081354958875 jika Anda yang menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik. Kami juga mengundang Anda untuk menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan RR Ritual untuk Anda, karena kami ini juga merupakan satu lembaga ataukah untuk memberikan pelayanan untuk Anda. Jika Anda tidak merasa puas ataukah merasa tidak senang dengan pelayanan kami, Anda juga punya hak untuk menyapa kami di Halo RR Ritual ini terkait dengan pelayanan-pelayanan kami di RR Ritual di 081354958875. Pendengar, ya, di pelayanan publik ini kami mengundang Anda yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang Anda bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Iya, kami punya waktu untuk Anda 30 menit ke depan. Iya, untuk Anda yang ingin berpartisipasi di 081354958875, karena pelayanan publik ini juga memberikan suatu pelayanan yang sangat luar biasa untuk masyarakat yang ada di negara ini ya. Tetapi jika pelayanan itu kurang baik dan tidak menyenangkan hati kita, maka itu menjadi satu pertanyaan. Dan kami, iya, kita sebagai masyarakat pasti kesal dengan pelayanan yang tidak secara maksimal, ataukah yang tidak diinginkan. Itu menjadi satu beban juga untuk kita. Bagaimanakah kita mengeluh ini, keluhan-keluhan kita bisa dijawab oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, pemerintah Kota Tual, melalui dinas atau instansi terkait. Ini Anda bisa bergabung dengan kami di Halo RR Ritual pada pagi ini di 081354958875, sehingga pertanyaan atau keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di wilayah Kota Tual ini, Kota Langgur, selama ini mungkin Anda pendam, Anda tidak menyampaikan ke keluarga Anda atau ke tetangga Anda. Anda bisa menyapa kami di Halo RR Ritual ini, dan pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan Anda kami bisa teruskan ke OPD atau instansi terkait untuk bisa menjawab keluhan Anda, sehingga Anda juga bisa merasa puas dengan apa yang Anda alami selama ini. Iya, pendengar, dengan pelayanan publik, iya, ini pelayanan publik seperti
regulatif ya, penegakan hukum dan kebijakan atau perizinan usaha, kebijakan pajak, hukum lalu lintas ini yang terjadi di Ohoy atau desa kita yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Mungkin Anda sedang dari rumah ke pasar, tetapi di sana ada pihak kepolisian, pajak dan perhubungan di sana. Mereka menjaga lalu lintas di area Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, tetapi mungkin Anda tidak merasa puas dengan pelayanan mereka. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi di Halo RRI Tual pada pagi ini. Kami buka line telepon di 0813 549 5875. Ya, mungkin dengan kemarau panjang juga berdampak pada komunitas-komunitas yang ada di Pasar Kota Tual, Pasar Kota Langgur. Ini juga Anda bisa bergabung dengan kami, ataukah harga sembako yang masih naik ya di Pasar Kota Tual, Pasar Kota Langgur yang saat ini lagi meresahkan masyarakat kecil. Iya, padahal sudah dilakukan peninjauan oleh dinas atau instansi terkait, tetapi harga sembako tetap melonjak naik. Ini pasti meresahkan warga yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Olehnya itu, kami mengundang Anda di 0813 549 5875. Kami ulang di 0813 549 5875, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di Halo RRI Tual pagi ini.

Halo RRI, menyapa Anda pendengar di frekuensi 103,6 MHz. Iya, selamat pagi pendengar. Kami kembali menyapa Anda di Halo RRI Ritual pada pagi ini. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di 081354958 75. Kami ulang di 081354958 75 pendengar. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi terkait dengan keluhan-keluhan Anda di pelayanan publik yang ada di wilayah Kota Tual, Kota Langgur dan sekitarnya yang tidak memberikan kenyamanan bagi Anda, ini Anda bisa menyampaikan keluhan Anda di 081354958 75 pendengar. Iya, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya juga, Anda bisa menyapa kami di Halo RRI Ritual pada pagi ini.

Selamat pagi, masih di Halore Ritual. Pagi ini pendengar, masih kami mengundang Anda di 081354958875 bagi pendengar yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di Halo Era Ritual pada pagi ini. Ini terkait dengan pelayanan administratif pembuatan dokumen resmi seperti KTP. Mungkin Anda ke Disduk Capil Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, ataukah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru. Di sana berbagai kendala dengan persyaratan-persyaratan yang membuat Anda tidak senang. Anda punya kesempatan untuk menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasakan di Ohoy atau desa Anda, di Kabupaten Anda. Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda di Halo RRI pada pagi ini di 081354958875. Tidak hanya KTP, tetapi mungkin sertifikat tanah. Sertifikat tanah juga ini sudah secara online. Anda mungkin yang belum mengetahui tentang teknologi digital saat ini pasti membuat Anda juga sedikit bingung ya, sehingga menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa juga bagi masyarakat-masyarakat yang belum mengetahui tentang teknologi yang saat ini Anda tahu. Anda bisa menyampaikan itu di Halo RRI Ritual pada pagi ini, sehingga kami juga bisa menyampaikan atau meneruskan pertanyaan Anda atau keluhan Anda terkait dengan apa yang Anda rasakan di Ohoy atau desa Anda di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, atau kabupaten lainnya. Kami bisa teruskan pertanyaan Anda ke instansi, lembaga ataupun OPD yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik di daerah Anda. Kami punya waktu tinggal 20 menit ke depan untuk Anda pendengar. Olehnya itu kami mengundang Anda di 081354958875. Kami ulang di 081354958875 pendengar. Iya, pelayanan publik ini jika di tidak dilayani secara optimal atau maksimal, ini membuat masyarakat juga geram dan tidak terlayani dengan baik. Ini masyarakat tidak puas, maka kami mengajak Anda untuk menyampaikan kritik, saran, dan keluhan Anda di Halo RRI Ritual pada pagi ini. Iya, ini tentang paspor ataukah akta kelahiran. Paspor ya, jika Anda yang ingin umroh, ini juga harus punya paspor yang menjadi administratif yang sangat luar biasa juga. Jika Anda ke luar negeri, ini sangat dibutuhkan juga, sehingga jika Anda di sana dilayani kurang baik ataukah dengan berbagai persyaratan-persyaratan ditunda-tunda pelayanannya, ini juga membuat Anda juga tidak senang. Jika Anda tidak senang, maka Anda bergabung dengan kami di 081354958875 pendengar. Iya, di Halo RRI Ritual ini kami melayani Anda

Dengan sangat luar biasa keluhan-keluhan Anda, kritik saran Anda yang Anda sampaikan, iya ini menjadi suatu masalah yang sangat luar biasa, dan nantinya kami akan teruskan pertanyaan atau kritik saran Anda ke lembaga-lembaga terkait untuk bisa menjawab pertanyaan sehingga Anda juga bisa merasa puas. Di 0813-549-5875, Halo RRI menyapa untuk Anda di pagi ini. Selamat pagi juga buat Anda yang baru saja bergabung dengan kami di frekuensi 103,6 MHz. Iya, kami ajak Anda untuk berpartisipasi mungkin dengan pelayanan publik, baik itu transparansi informasi tarif, syarat dan waktu proses harus jelas dan terbuka, karena pelayanan publik ini juga jenis-jenis pelayanan publik ya, seperti yang sudah kami sebutkan tadi, seperti pelayanan barang, itu penyediaan benda yang digunakan masyarakat seperti jaringan telepon, air bersih, listrik, jalan dan jembatan. Ini infrastruktur mendasar ya, ini menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Jika tidak di sudah dibangun ya, tetapi tidak dimanfaatkan atau tidak memberikan dampak yang begitu baik untuk masyarakat juga, ini menjadi pertanyaan. Jika Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda, kami menyapa Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini.

0: RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Selamat pagi, halo RRI Ritual. Kami kembali menyapa Anda di pagi ini, pendengar. Kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Halo RRI Ritual pagi ini. Kami menyapa Anda, pendengar, jika Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang sudah kami sebutkan tadi, Anda berpartisipasi di Halo RRI Ritual pagi ini. Jika Anda yang ingin bergabung untuk menyampaikan keluhan Anda, kami akan teruskan keluhan-keluhan Anda, saran kritik Anda ke Pemerintah Kota Tual, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui OPD atau instansi lembaga badan terkait untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda terkait dengan keluhan Anda di pelayanan publik yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Jika Anda yang ingin ke Capil atau ke RSUD, Puskesmas, Pustu yang ada di tempat tinggal Anda, di sana pelayanan mereka tidak baik, tidak menyenangkan hati Anda dengan berbagai persyaratan atau kendala-kendala dan menunda pelayanan ini memang sangat meresahkan kita sebagai masyarakat. Jika kita terabaikan, kita tidak dilayani secara baik, tidak menyenangkan hati kita, ini menjadi suatu pertanyaan yang sangat luar biasa, kenapa kita dilayani seperti ini. Jika Anda yang mengalami hal itu, kami mengundang Anda di Halo RRI Ritual pada pagi ini di 0813-549-5875. Keluhan-keluhan Anda yang selama ini Anda rasakan, Anda alami di ohoy-ohoy sana, jaringan internet yang Anda alami selama ini dengan kondisi alam yang akhir-akhir ini menjadi penyebab utama untuk Anda ketika Anda nonton Piala Dunia, tetapi dengan jaringan yang lelet, jaringan yang kurang baik ini sangat mengganggu Anda ketika Anda lagi sedang menonton Piala Dunia.

0: Ya, pendengar, kami akan mengundang Anda di 0813-549-5875 di Halo RRI Tual. Kami menyapa Anda di frekuensi 103,6 MHz. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di pagi ini, kami punya waktu 4 menit untuk Anda. Jika Anda ingin bergabung menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Anda juga bisa menyampaikan di Halo RRI Tual pagi ini.
1: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tual.

0: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat, pembangunan merata. Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa.

Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: De nanti saya sekolah di SMP mana?
1: Aduh, semua dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Eh, Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadi di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, masih di sajian informasi. Satu informasi ini tentang Wamentan minta pabrik sawit patuhi harga TBS.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meminta pabrik kelapa sawit tidak memainkan harga tandan buah segar. Pabrik diminta membeli TBS sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kalimantan Barat, Minggu 28 Juni 2026. Wamentan menegaskan kesejahteraan petani menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan swasembada pangan. Ia mengatakan Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Pemerintah berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, serta mengurangi impor komoditas pangan lainnya. Menurut Sudaryono, HKTI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah. Organisasi tersebut diharapkan ikut memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ia menegaskan petani seluruh komunitas harus memperoleh keuntungan lebih dari hasil usahanya karena pemerintah akan memastikan pupuk tersedia, produksi meningkat, dan harga hasil panen tetap menguntungkan. Selain itu, Wamentan membuka ruang komunikasi langsung dengan petani. Masyarakat diminta menyampaikan persoalan irigasi, pupuk, benih, maupun kebutuhan pertanian lainnya agar segera ditindaklanjuti pemerintah. Sudaryono optimis sinergi pemerintah, pemerintah daerah HKTI, dan pelaku usaha pertanian akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Karena menurutnya ketahanan pangan yang kuat harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang kami sudah sajikan ke ruang dengan Anda. Tentunya beragam informasi menarik lainnya juga kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Kami cukupkan geruan dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan